0: sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-11 so

0: jiwa terkirim-kirim. Malah mah bangun reus kagungan rencana kitu teh. Atuh aki pura laga oge mani marahmay adengan-dengan kitu mah. Pok nyarita deui.
1: Geuningnya kululang kuliling. Heueuh, akhirna mah tumiba kalemah kalang sawung. Aya kemang nu perlu dipetik ningnya. Nya syukur adi kitu mah tuh. Tapi nah iraha ngalamar ka Nyimas Kancanawati. Apan urang teh kakara sapoe di dieu? Kakara sapoe di dieu teh urang teh? Iraha ngalamarna teh?
0: Tadi ki.
1: Uloh. Tadi. Nah.
0: Teu naha ah.
1: Tadi iraha. Apan teh kepedak ngobrol ku aki?
0: Ah, nah tu ari aki. Tadi basa aki nuju mulasara majid sareng paman dipawara. Kuring langsung ngobrol jeung Nyimas Kancanawati. Teu yeuh miceunan waktu kuring mah. Sabab tadina moal lami di dieu da langsung bade wangsul tea. Nya ayeuna mah duka. Lantaran geuningan aya tanyakan kitu ti Nyimas Kancanawati. Ah, sakantenan we ayeuna bade naros ka aki. Nah kumaha upami aya rencana kitu tah? Raden Purwa Daria pisanya riosna melong kana lalai aki Puralaga. Mohon ki abdi teu nyuhunkeun putusan ayeuna yeun hakumaha kinten-kintenna ditampi atawa henteu usul pun lanceuk teh yeuh. Upami ditampi ayeuna oge abdi teh bade badanten sareng Kang Murkana. Nu baris janten walina. Datang tos kana diwalian kumanehanna atuh. Cek Wirosada bangun teu sabar hayang geura narima jawaban nu pasti.
1: Nya. Ari kitu mah atuh, kaya salahna lamun buru-buru dilaksanakeun. Ngadaguan naon deui atuh? Pamegetna tos miharep, istrina tos nampi, patuturun geusik naek. Itu purun ieu daek. Nyapuk we urang lawungkeun naon nepatna tuh.
0: Duh. Nuhun ki. Abdi bingah hari kitu mah. Tapi kumaha tuh? Apan tadi geus diemarkeun ka sakabeh wadia balad? Yen urang mah baris miang kalemur dina waktu anu molida deui.
1: Ah, nah, make jadi halangan. Apan di dieu mah nu kawasa teh Raden. Rek kitu rek ki oge moal aya anu ngahalangan. Atur we ku urang eta mah.
0: Duh, mun atuh ari kitu mah. Hayu urang jalankeun atuh ki. Kayang kuring mah minggu hareup akan nikah. Samemehna tatahar heula keur ngumpulkeun nu diperlukeun. Tah kitu we atuh nya. Urang jalankeun minggu hareup kitu. Raden Purwa neuteup ka Wirosada.
2: Oh, mangga Kang Raden. Hatur nuhun pisan Kang Raden ieu.
0: Wirosada bungaheun terus nangtung sarta amitan ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga. Lewos init muru ka Murkana nu harita keur mimpin anak buahna ngomean eta tempat. Pernahna rada anggang di tempat badami da puguh lalega di jero paguron teh harita teh. Raden Purwa jeung Aki Puralaga badami leutik nangtukeun poean kawin sarta ngatur-ngatur sagala rupana nu diperlukeun.

0: Engkau dina waktu nusarua wirosada geus tepung jeng lancekna nungaran Murkana. Gek dua nana dariuk dina batu. Murkana nanya bangun heran sabab nempo adina anu semurusuh. Aya naon wirosada? Keriweuh tebet namahan riweuh imah yeuh. Kieu Kang. Nya kumaha? Kuring rek merebeja jeung rek ngabejaan hiji perkara anu perlu kanyahuan ku Akang. Perkara naon kitu? Yeuh. Ceuk Kancanawati lan ceuk urang geus dilamar Kang. Geus dilamar ku saha? Ku Raden Purwa. Narima eceuna. Nya eta atuh. Si eceu teh narima Kang. Pokna teh heuda kumaha cen atuh da. Ari bogoh mah teh mah teu bisa di paling cenah ieu teh. Sakitu ka anak musuhnya. Si eceu. Terus kumaha? Nya si eceu teh geus narima panglamar Raden Purwa. Saterusna Raden Purwa geus nyieun waktu anu alus pikeun poya nikah. Nyatana minggu hareup Kang. Jadi mun kitu mah urang teh kudu tatan-tatan pikeun ngayakeun hajat kawinan. Sabab nya da teu bisa mumpang deui atuh kana kapala Raden Purwa. Jeung deui niatna oge hade pisan Kang. Maksud anyana teh hayang ngaraketkeun duluran. Hayang manyangkeun silaturahim. Mupus rasa memusuhan. Sangkan urang teu keteterusan papaseaan jeung pihak anjeuna. Tah kitu nu perlu kanyahuan ku Akang teh. Leng Murkana ngahuleng. Manehna teu buru-buru nemalan di bejaan kitu teh sabab asa bingung ku pijawabeun. Rek kitu salah rek kieu lain disebut satuju da asa aya anu ngaganyel dina angen atuh. Rek nyebut teu panuju sieun ku Raden Purwa lila-lila pok nanya ka dina. Wirosada. Kumaha Kang? Eta maksud kaharti pisan ku Akang. Tapi kumaha pembedengan maneh? Nya ari kuring mah kapaksa narima jeung nyatujuan Kang. Kahiji memang taya daya pikeun nolak Kang. Kaduana niat Raden Purwa teh anu kacida hadena. Pasti untung pikeun urang Kang. Eta cenah hade atuh. Raden Purwa teh ukur dek ngamainkeun wungkul kawewe. Mangkaning ceuk beja aya turunan menak mah sok loba gonta-ganti pamajikan ukur jadi awewe kemang buruan. Duh, apan teu ngeunah urang teh keur mah musuh atuh teh urut musuh. Heuda bingung atuh Kang. Hari ceuk Kancanawati na bogoh mah tuluy kumaha atuh. Jadi bogohnya. Bener yeuh. Nya atuh. Lamun teu bogoh moal daek narima meureunan. Kitu. Bogoh cenah teh. Di awal oge awal mimiti tebung oge bogoh. Ceuk Kancanawati teh kitu. Jadi geus narima. Ke heula Wiro. Ieu teh. Asa rada ngaganjelkeun hate dewek Wiro. Sabenerna mun teu kapaksa-paksa teuing mah lah ulah ditarima eta teh. Ceuk Kancanawati sanajan bogoh. Cing atuh heula. Tahan heula yeuna mah. Sabab lamun kitu urang teh teu aya pisan hargana. So, pikirkeun kumaneh Wiro. Murkana nyarita na lalaunan da sieun kadangu ku Raden Purwa. Is. Teh harga kumaha ari Akang? Puguh unggah darajat atuh. Unggah darajat urang teh. Bayangkeun. Apan urang teh anakna musuh Raden Purwa. Si bapa Juanapati teh almarhum kacida jahatna. Jelema jahat. Sanajan ka bapa oge sarua atuh. Geus kasohor eta teh. Pan urang ngalaman memiru ka si bapa, miru ngabadog ngarampok baheula. Terus oge ngarebut ieu taguruhan apan ku si bapa teh. Nepi ka tumpurna desta. Luluhurna Raden Purwa teh. Pan jahat aya kitu teh eta teh. Ayeuna urang teritungkurkeun ku Raden Purwa teh malah ngajak duduluran. Terus urang teh sajabi unggah darajat teh urang teu dipalehan apan. Naik harkat lah pokona mah. Sabab urang teh jadi satata jeung Raden Purwa. Dia kudu dulur dianggap baraya. Nah, kumaha di pikiran Akang ieu teh? Wirosada wani pisan nyempadkeun pamadegan lanceukna, biasana mah tara wani Wirosada teh. Ih, ari maneh. Ye, disebutkeun tadi dihenteu-henteu oge Raden Purwa teh musuh kabuyutan urang. Musuh kabuyutan si bapa. Sabab Raden Purwa teh turunan Aki Raksadewa. Musuh si bapa anu geus ngajabel deui paguron. Lamun manehna laksana ngawinceuk Kancanawati, hartina urang teh bener-bener dijajah jeung taluk. Pan kitu gawe teh sorajeun nganung harati aya hargaan pisan keur urang. Kang, apana najan teu kitu oge tetepe urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana ling kita?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riyeut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueur nya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
4: 2012.
3: 2012 anu 2022 berarti sapul usumnya.
4: Nya tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaran tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: mah. Seueur we pang anu karosna
3: enam. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian apa gitu nya?
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
7: Tesma ini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

na peuting pagawean geus rengse katuangan geus sabia kaya kakurangan. Anak buah murukana geus angeus ngomean uraruksak di paguron malah manggeus marani bebersih geus disaralin pakaian. Raden Purwa terus disuguhan tua ngariung balak kecerakan curak-curak rehna geus hasil ngajabal paguron kalang saung. Atuh peutingna jalma-jalma urang karang sawung jol-jol daratang ngunjungan ka Raden Purwa bari barang kirim. Atuh jadi rame kaayaan teh matak betah jeung matak waas harita teh.

0: Ngana carita saminggu geus kaliwat, cunuk waktu datang mangsa nitih wancin Mustari. Raden Purwa ngeus laksana ka Untun Tipung katambang beas laksana ka Piduriat, kajodokeun ka Nyimas Kancanawati anakna Ki Juanapati jenatna. Kalayan disatujuan ku Wirasada jeung Murkana, oge disaksian ku sakumna anak murid Ki Juanapati anu geus taluk ka Raden Purwa. Urang lemur kalanga sawung kacidabungaheunana lantaran tisaprak kadatangan ku Raden Purwa. Kaayaan lemur teh jadi aman jeung tentrem. Teu aya pancabaya, teu aya nu matak hariwang estuning tibra sare genah cicing. Teu kawas keur dikawasa ku Ki Juanapati. Sareng sena akan nikah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati teu weleh jegentetan babarengan. Maklum keur bulan madu atuh meureunan. Babarengan ditenan eta tempat dituduh-tuduhkeun ku Aki Pulalaga nu leuwih nyaho kana suluk-bulukna kaayaan Kalang Sabung. Ngan anu milu nyaksian teh ukur jalma-jalma anu penting wae, nyatana Ki Dipawara jeung Wardi ditambah ku Wirasada. Sedengkeun Murkana keur ngatur anak buahna jongjon ngayakeun latihan silat olah kanuragan sakumaha biasana Murkana mah ngabimbing ngabina anak-anak buahna dina mangsa ngasakeun latihan ilmu olah kanuragan teh.
1: Ati kumaha Raden? Naon deui rusiah nu aya di tempat ieu teh? Sajabat ti kamar-kamar hasiah jeung liang pangparatan haya deui nu sejenna atawa henteu ki. Ceuk Raden Purwa tumanya sabada rengse nempoan tempat-tempat rahasiah di eta Kalang Sawung.
2: Daya deui, Den. Ngan sakitu tah kaayaan di dieu teh, kabeh geus dituduhkeun ku Aki. Muga-muga sing aya gunana jaga di akhir barangkali. Sabab najan Aden moal ingih di dieu oge, ieu paguron teh tetep milik Aden. Anu kedah kanyahoan seluk-belukna, anu kedah katitenan sagala rupana. Tah kitu, Den.
1: Oh, nuhun atuh Ki. Katampi pisan ku abdi, mangatulah ayeuna mah urang ka pertengahan deui, Ki urang reureuh bari ngaleueut ieu.
0: Bring kabehanana init nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngungleswat pisan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin,
7: ya,
8: amin.
7: Gitu. Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin,
7: normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM.

0: kabehanana ini nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngunglesot pisan. Sedengkeun Wardi harita teh ngadeukeutan ka Wirasada noela launan bari ngarewos. Yang naon tuel-tuel wae atuh Kang Wardi mah yeuh.
1: Yeuh. Jang Wirasada lain basa akang ditahan di kamar rahasia teh ya.
0: Nya terus kumaha?
1: Eta akang aya anu meredahar tapi teu nemongkeun larai. Diberem tah rarayna teh. Nah saha eta teh kira-kira nanya?
0: Maksud akang kumaha?
1: Akang teh hayang anuhunkeun kamanehanna.
0: Sabab aduh
1: harita hampir dua poe dua peuting akang teu dibere parab pisan ku Tuang Rama. Hampir-hampiran akang teh kalempohan geus leudeus tah. Tapi eta datang jelema meredahar meni enak pisan aduh asa geus nyambung nyawa akang kitu tah.
0: Kitu pokna Wardi puguh we atuh Wirasada teh meni ngajenghok. Da tadina mah hayang ulah ngabejakeun masalah eta ka jenisna. Tapi ditanya kitu mah Wirasada kapaksa ngabejakeun nu sanyana.
1: Upami percanten mah eta teh abdi pisan Kang harita teh Kang Jang Wiro eta teh.
0: Sumuhun Kang,
1: ampula lah teu sopan sareng rusuh abdi teh. Margi apan uninga di luar nuju pesta seueur nu matak curiga. Sakitu ge untung teu kanyahoan ku bapa jeung Kang Murkana. Kuring kapaksa neudeun kadaharan bari jeung nutupan beungeut Kang. Bisi matak cilaka ka diri kuring pribadi sabab mun kanyahoan ku bapa bisa cilaka. Wani terang-terangan soteh ayeuna sanggeus pun bapa palastra.
0: Aduh hebat si Ujang.
1: Jadi bener mun kitu malah bener geningan sanajan anak jawara anu jahatna. Beda geningan Wiro mah.
0: Duh nuhun-nuhun atuh Jang lah nuhun Jang nuhun.
1: Wardi teu sadar manehna ngarangkul ka Wirasada bakat ku bunga.
0: Wirasada samara polah reuwas pacampur jeung reueus geus bisa nulungan hiji jalma anu katarang sara.
1: Tos Kang tong kieu ah. Teu geura ribut Kang. Isin ku batur geura engke teh. Isin ku batur Kang.
0: Kieu yeuh.
1: Mana kitu akang moal salah pilih. Jadi sok lah didoakeun ka hareupna. Buah-buah atuh Wirasada yeuh nu bakal jadi penerus ka hareupna teh yeuh. Senajan nya maafnya anak anu sakitu jahatna Wirasada mah beda jeung Lanceuk Andika.
0: Duka tah
1: Lanceuk salira mah nu hiji deui nu istri nu ayeuna ditikah ku Raden Purwa.
0: Kang eta oge sami abdi teu satuju Kang di baheula oge.
1: Komo atuh Cik Kancanawati mah kadang sok ceurik ku kalakuan pun bapa kitu teh. Sok nyaah karunya ka urang lemut ieu teh. Kitu.
0: Tah. Heueuh sok lah. Keun etalah ku akang didoakeun.
1: Pokona mah tuturkeun we Raden Purwa tabak lacakna.
0: Heus geus yang sugan we atuh ka hareupan jadi menak kitu.
1: Hehehe. Tah kitu.
0: Bareng jeung kitu Raden Purwa sapada kanca tepi kana dijug-jugek dariuk kalayan tenang. Ngariung dina korosi maninga beres taya anu culangung. Raden Purwa ngareneng jeung garwa na ciga anu mung pajauh.
1: Wardi, semohon kumaha? Kumaha, Den?
0: Coba susulan Murkana sina ka dieu. Sabab aya badamikeuneun ieu teh wayahna diganggu kitu lantaran kudu rengse ayeuna. Raden Purwa marentah ka Wardi nu dititah teu talangke.

0: Kung si Dila murkana geus datang diringkeun ku Wardi. Gek diuk dina koros anu kosong keneh. Awak murkana manikesang sabab geus huthet latihan silat jeung anak-anak buahna. Nyumponan kabiasaan.
1: Pangapunten ieu teh. Bade langsung bae tumaros naha aya naon numawi ngangkir ka abdi ieu teh mangageura saurkeun. Ceuk murkana bangun teu sabar. Kieu murkana. Kuring teh bieu tas ngider nempoan kaayaan di dieu. Tetela kanyataanana akur jeung katerangan ti aki pulalaga. Sagala rupa na can robah ari di jero nama. Kukituna ayeuna kuring rek amanat ka anjeun kade sing bisa ngajaga ieu tempat sabab isukan oge kuring mah rek miang sakalian jeung lanceuk anjeun na eta Nyimas Kancanawati katut Wirasada di dieu mah tetep we anjeun dibaturan ku pamandi pawara nu jadi wakil kuring kahayang kuring anjeun robah kalakuan tina goreng kanu hade pingpin anak buah anu sahade-hadena kembangkeun mekarkeun ipaguron ku anjeun anjeun tong asa-asa kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah pakia-kia ulah paaing-aing ulah paego-ego antara anjeun jeung paman dipawara sarua paman oge punten yeuh kuring ngawadian ka paman sing jadi pamimpin anu sajati jeung anu bijaksana ka masyarakat kumaha sanggup ngajalankeun tugas ti kuring saur Raden Purwa bari neuteup ka murkana
2: mangasun mangga tangtos abdi bade ngajalankeun sagala rupi parentah ti paman dipawara margi sami sareng diparentah ku salira.
0: Tah, bener kitu pisan. Naon-naon nu diputuskeun ku paman dipawara sarua bae jeung putusan kuring. Pokona mah nu bakal jadi sesepuh di dieu teh paman dipawara anjeun jeung sakabeh anak buah wajib tunduk jeung taat ka anjeunna. Lamun eta pitunjuk anu bener, anu salah mah tong digugu. Dan nunggaran oge jelema aya sarah jeung bener teu sampurna jelema mah wajib urang teh lamun paman dipawara aya kasalahan sok dihampura atawa dibere kamandang ku anjeun sabangsulna anjeun oge ulah tetenjengan sorangan ulah peda-peda tadina anak pangawasa di dieu anjeun ulah semena-mena lain kudu sieun tapi kudu ajrih. Tah sakitunya amanat kuring mah cung ayeuna mah teruskeun deui latihan ulah dibatalkeun sakaligus malah mah pikeun saterusna bisa mental dilatih ku paman dipawara.
2: Sumuhun hatur nuhun sun
0: sanggeus nalima perintah kitu mamurkana terba catur terus ini deui nguru anak buahna ka Raden Purwa teh jiga anu kurang satuhu murkana mah radaek lila-lila ngariung beda deui jeung Wirasada nu salila na hayang padeukeut wae jeung Raden Purwa sanggeusna murkana ini pok aki pulalaga nyarita.
3: Oh Raden kumaki kinten-kintenna naon nu bade dicanak enjing teh jadi urang teh kedah tatantatan ti ayeuna keneh bidi enjing ka kantun geurak. Pokona mah kade pakarang pusaka ulah tinggalin Raden.
2: Oh enjing malah tekedah nyanak nanaon ki asal barang-barang nu aya di urang we diantawisna pakarang perang selang nusanesna da barang-barang di dieu mah tekedah dibantun iwal ti barang-barang milik pribadi Nyimas Kancanawati we selang Wirasada tah ayeuna mah rupina mah tiasa babahanan aki.
3: Ah nyama ngatuh ayeuna aki sejak pamit bade ka penggeur heula nya sakedap margi aya perjogi ka barudak ieu teh. Leos Aki Puralaga ini ari Raden Purwa marentah ka Nyimas Kancanawati jeung Wirasada sakan babahanan. Sabab isukan bakal miang ningalkeun Kalang Sawung ngan tujuanana cadi bejakeun ku Raden Purwa kawas-kawas mangrupah Yirasia. Atuh teu loba catur harita keneh Wirasada beberes mantuan lanceukna ngumpulkeun barang-barang anu bakal dibawa dina poe isukan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Linggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis pertos ka dok. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iye raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
5: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang kocapkeun isukna. Paguron kalang saung geus rame didegdeg ku jalma-jalma tilembur kalang saung. Ditambah ku anak buahna murkana nu sarua milu ngumpul rek mileuleuyankeun ka nu miang. Harita teh Raden Purwa geus tatan-tatan rek miang, rek ini teh tapatempatan. Sakul nu rek dibawa geus dicangking ku tukang nanggung. Nyi Kancanawati jeung Wirasada geus sagedang dan ari murkana katempo nguyung harita teh kawas nu nalang sarek patura jeung dulur teh nu can puguh karuhan teuing iraha bakal tepung deui. Paman Dipawara, kumaha Raden? Jigana geus tepi kana mangsana yen kuring kudu miang ti ieu tempat paman. Pek pepejeh tikula sing betah di dieu paman. Urus jeung atur paguron kalang sawung sing aya dina kamajuan. Sok tong asa-asa paman. Aya wakil paman nyaeta murkana, sok sing bisa ngahiji, sing bisa barengan paman. Sawaktu-waktu paman kudu datang ka kuring, pikeun netelakeun kaayaan di dieu. Perkembangan di dieu, kamekaran di dieu kumaha paman? Permios paman, hampura kuringnya, kuring dek miang ayeuna teh ieu. Raden Purwa amitan heula kaki Dipawara anu dipercaya mimpin eta paguron.
1: Aduh, unyuk sumangga Den. Sadayana baris dijalankeun ku Mang kalayan hade. Sarta tangtu Mang baris ngahajan depungan ka ditu. Unggal-unggal tilu sasi sakali matu. Bra Raden sing salamat di jalana sarta sing aya dina kawirujengan Den. Jawab Kiri Pawara bari ngajak sasalaman. Sedengkeun Nyimas Kancanawati jeung Wirasada harita teh sedih cacapkeun heula ka sono jeung murkana nu jadi adina nu bakal ditinggalkeun sorangan di dinya. Sanggeus sasalaman mileuleuyankeun bring romongan Raden Purwa miang ninggalkeun paguron kalang saung anu geus resmi jadi milik Raden Purwa. Puguh atuh hayat kalang saung maning ngajajar di sisi jalan. Mileuleuyankeun kana rek miang bari singgah rupai sarerea ngarasa nineng ka Raden Purwa teh sabab geus gede jasana ngulungan maranehanana tina kungkungan kajahatan Juanapati jenatna.

0: Beki rila no ini teh beki jauh antuk nales teka tempo deui. Atu mani ngareng hap murkana teh sabab timimiti poe etak manehna ditinggalkeun ku dulurna anu dua. Manehna tinggala sorangan cuang cieung di kalang sawung. Najan nya oge loba anak buahna tapi ari pajauh jeung dulur perlu turun si Rahmah bet karasa nalangsana.
1: Nasib aing teh tepi kaki. Bapa maot dipateni musuh. Adi jeung lanceuk miluk ka musuh. Tiga nu biluk bunga hiji jeung aing. Lamun kitu carana mah aing teh asa dipiceun geuningan. Asa disatru jeung diapilainkeun ku Raden Purwa. Deuh. Nyeri kana hate imah yeuh. Asa kabina-bina teuing yeuh. Kerentos hate murkana bari tetep mureleng ka jalan. Urut ngaliwatna rombongan Raden Purwa. Kejadian eta teh karasana ku murkana mah sarua jeung hiji musibah anu kacida bangetna. Lantaran sakabeh milikna sasat leungit taya nu nyesa dicabel deungeun. Malah maka merdekaan dirina oge asa diwatesanan ku wakil Raden Purwa nyatana kuki di pawaratea. Sabada rombongan init sarta geus jauh ningalkeun kalang sawung kini pawara marentahkeun ka murukana jeung anak buahna sangkan asup deui kabangunan paguron. Atuh puguh buriak jalma-jalma teh bubar terus asup ka jero wewangunan. Sedengkeun rahayat sing maleos ka imahna sewang-sewangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum. Ibu Nasta Yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana ngangge jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
1: teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atos saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.

0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatan punya.
1: Mohon.
0: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
1: Sa dinten genep teteh, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
0: E, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo nanti yang bener badai ngagali dari.
0: Ibu ayo tepesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non way bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?

0: Lambung.
1: Terus?
0: Radang usus.
1: Mohon.
0: Batu ginjal.
1: Tos apa alami, teteh?
0: Atau seusum.
1: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kemana wae, teteh?
0: Tos ka itu ka dewe lah, gitu. Tapi tak acan ayo pirobihan.
1: Tak acan ayo pirobihan, mohon. Tak ini kan teteh ngalat landong naon, teteh?
0: Alpapropolis.
1: Mohon. Siap sabra botol, teteh?
0: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa ngintin ya?
0: Mohon. Mohon.
1: Taku mah, teteh, sarang sena ngalat landong alpapropolis. Apa nyawa, teteh? Tapi kan di check up-nya.
0: Mohon.
1: Naon wae, tos damang, teh?
0: Alhamdulillah, lambung tos tak ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Ginjal
1: teh aya. Alhamdulillah. Sareng seneng liat landong alpapropolis. Alhamdulillah nama penyewat lambung tos teh aya tos sehatnya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Teteh enggak damang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Abot. Tasa atas nama sera alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis, alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos, ayah di lah ayah karaos na gitu ta.
2: Oh, pamit lepat pa cina kapungkur teh barareu pe antenya.
3: Barareu kapur mah, barareu jam dan ada hareuras.
2: Hareuras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Salit deui. Salit matak bade nama handi nanya nami handi eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bae. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.

0: Ibu Nas teh atau CF seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji,
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sarang badai ayana.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, nya?
1: Mohon.
0: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saranti abi dilajeng kerja konsumsina margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo nanti yang penuh badai ngagak dari
0: ibu ayo terpesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sepetas ibu mudah-mudahan biasa keinspirasi mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepetas abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu ayo perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih kak, iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ke perobihan nama ayah juga lewe. Data damang, upamitas dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu terus ada iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nama?
4: Emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger wae gejed dina mah pah teh teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
3: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
4: Nya ti radio.
3: Oh, mun.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
4: rezeki. Amin,
3: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
4: Mohon.
3: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
6: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, tapi daging domba dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
4: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
3: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
4: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
4: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya.
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata resma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi yate sarang sahan namina?
6: Panana.
5: Bapak nanate ti mantan?
6: Tikira payung RT 2 RW 16.
5: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
6: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku Alpha Propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah. Tah kuninga Alpha Propolis di mantan bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alpha Propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
6: Ya, mudah-mudahan gitu.
5: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
6: Aya. Bila aya nu perlu ge Alpha dongkap gitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh, usia
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
2: amin,
1: matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
1: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
0: Benda asing.
1: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
0: Oke.
1: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
0: Debu sedikit
1: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
0: Yes.
1: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
0: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal
0: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos henteu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku Alpha Propolis da bege ayeuna tos sehat.
3: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat.
4: Amin.
3: Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: bencana longsor terjang Salawu, Tasikmalaya. Irigasi Cibiuk terputus dan rumah warga terancam. Ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut over kapasitas. Manajemen terapkan strategi percepatan perputaran pasien. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Bencana tanah longsor menerjang kampung Warung Petei, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 12:30 dini hari itu memutus total saluran irigasi Cibiuk dan mengancam permukiman warga.
11: Telah terjadi musibah pergerakan tanah lokasi lingkungan KRTN 13 Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. TKP kurang lebih jam 1, jam 2 malam yang mengakibatkan putusnya aliran saluran irigasi biok. Alhamdulillah, puji syukur tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian ini saluran air putus yang mengaliri 2-3 kecamatan. Pada pihak yang berwenang, kiranya mohon bantuan dan perhatian.
8: Hasil kaji cepat FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat material longsor menimbun area persawahan, kolam ikan, serta perkebunan milik warga. Selain merusak lahan produktif, kondisi tebing yang belum stabil juga membahayakan sejumlah rumah yang berada tepat di atas lokasi longsor. Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya bersama tim gabungan menyiagakan rencana evakuasi bagi penghuni di zona rawan guna mengantisipasi potensi longsor susulan seiring masuknya musim penghujan. Tagana mengimbau warga di wilayah rawan bencana seperti Salawu dan Cigalontang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan tanah. Lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien. Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cat lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
12: Karena memang pasien yang datang melebihi kapasitas, sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan, itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah, itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada. Dan gizinya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
8: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
10: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
14: Catat tanggalnya Sabtu, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: Mulai sekarang, www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Beban fisik para pengayuh beca lanjut usia di Kabupaten Pangandaran kini kian ringan. Sebanyak 240 unit beca listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diserahkan untuk memodernisasi transportasi tradisional sekaligus menopang ekonomi warga lansia di kawasan wisata Pangandaran. Penyerahan ratusan armada listrik buatan dalam negeri ini dipimpin langsung Bupati Pangandaran Citra Fitriami bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN di Pendopo Parigi Senin 28 September. Bantuan beca listrik diprioritaskan bagi pengayuh beca berusia di atas 55 tahun. Bupati Pangandaran Citra Fitriami menilai kehadiran beca listrik menjadi wujud adaptasi teknologi yang sangat membantu perekonomian keluarga.
3: Atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan beca listrik gratis ke masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jumlahnya ada 240 unit. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan yang belum kebagian lagi gitu kira-kira. Yang saat ini itu penerimanya di atas 55 tahun ke atas. Jadi yang 55 tahun ke atas dan dia pengayuh becak, pengemudi becak. Ya kita membutuhkan. Sangat membutuhkan. Saya tadi sudah sampaikan, bantuan becak listriknya dijaga dengan baik, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dirawat, dan yang menjadi garis bawah jangan disewakan atau diperjualbelikan.
2: Sementara itu, Direktur Operasional YGSN, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarwo Aris Nurcahyo mengingatkan para penerima agar merawat aset itu serta melarang keras untuk disewakan maupun dijual. Dari sisi perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pangandaran Gani Fahmi Basyah menyebut positif transformasi ini sebagai langkah memangkas emisi karbon di kawasan wisata, seraya mengimbau para pengemudi untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan rutin merawat baterai serta pengereman kendaraan.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura
11: Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Ya sakit lah.
10: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
11: Pak
10: ya?
11: Iya.
10: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya?
11: Iya.
10: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68
11: iya,
10: usianya
11: iya,
10: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
11: iya,
10: ya?
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
4: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginten tos 13 tahun penginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
2: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, geus atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateasan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel taya gitu mung panginten
2: rasa sakinten
3: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
2: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
2: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamanawa ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu tiasa ayo nama geningan gitu.
2: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma, aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, tesma, aini. Sudah dijamin 100% herbal.

nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: So jangan coba-coba.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupin mah aya setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
4: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukenaon Pak
4: resep da wayang golek gitu.
3: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu sol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adu rega. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, ieu sapatu teh ukuran sabaraha? Dewek mah asa ngagada mangi. Sapatu maning gede kieu, sehingga sapatu anak buta. Ongkosna ge ieu mah opat kalieun sapatu biasa.
0: Ret harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kupeungeuh manehna teh ngarenjag, barang nempo dampal suku wakuwu anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatuna maning gede. Si horeng dampal sukuna ge jebrag benati batur. Sehingga namun diukur ku nomor mah meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal sukuna, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal sukuna ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah ka ngahulang bae? Sanggup henteu ngesol sapatu dewek? Mun kira-kira teu sanggup, teu nanaon. Ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Nu sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu? Kabeneran ongkoh, tiisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna minta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh. Dewek mah minta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud minta upah 100 ribu. Telila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Di sisi lain hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari meuli ti tukang loak. Geus tah 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Lah, maku wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sakareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu Datang Untuk Pergi. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku wakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang panggawean kacida banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak. Jababulat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kaya ning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh.
0: Pletok, harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Yan oge teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Yan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud, pletok.
0: Jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah geus motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya? Dasar sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean kapalang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Meningkah buru mah kitu. Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempo heula jelemana bisi kaburu kaluar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakubu teh ngadon sare di jamban.
0: Terusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban. Tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra, kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk, dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lag adalah, kabeneran ya. Wakuwu keur anteng nyoo anak lauk. Rek kabur bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban, muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng, sabab nempo sapatu wakuwu, harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak liuk, nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Aih, nama nanya sapatu teh? Geuningan aya sabeulah. Kira ku aya nu maling mah. Marina ge saha nu daekeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: He, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Ceuk budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheul atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyamperkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit. Urang anjar sia. Ngadieungeun eta sapatu. Cungan mah eta teh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku. Wingi nyaho, ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih. Ngurang anjar siya. Cucungah siya kain. Hayang nih iya siungan dia.
0: Cek Aki Rayud, bari katempo manehna nungkrup bujur na kudampalengen kenca. Tului harita teh kadenge aya sora kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
2: Cek teh. Jelema teh tos ngadahar naonnya. Cih, hitutna teh mani melados bau endog kacing calang.
0: Nempo budak ongkek teh para mitra, aki rayud kacida sugemana. Takakak teh manih nasiri mani lenggakan.
2: Top tah, rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panjabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Nah ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: Pak,
9: iya.
8: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin,
8: sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Cakakak teh manih nasiri manih lenggakan. Top dah. Rasakeun sia senyata dewek. Barang keur ngahahah seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut Aki Rayud. Atuh para mitra jep sapada harita Aki Rayud teh jempe seurina teh para mitra. Sajongjongan Aki Rayud ngahuleng. Tuluy lalaunan deungeuna teh ngarampak kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak aya barang anu karasa geunyal. Atuh Aki Rayud teh rewas para mitra, beungeutna katempo pias. Nempo Aki Rayud sasah barudak teh areak eakan. Hore, hore. Weh, aya jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan kitu, Aki Rayud teh beuki reuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah cenah aya jelema ngadahar bangkong budug. Tuluy harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kewawak bangkong budug teh dicekel pageuh ku Aki Rayud. Kadenge eta bangkong teh disada. Cenah kitu cek bangkong teh para mitra. Gurubug, Aki Rayud teh ngagurubug. Rewas lain dikieuna. Eukeur mah eukeur manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana komo bangkong budugna. Tong boro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge, manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar. Pleuweur eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, Aki Rayud harita teh teu cicingeun. Perengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar.
1: Montong lalumpatan siap pemenyit kurang anyar. Ngahureuyan aing sia.
2: Aki Rayud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh ujug-ujug reg harita Aki Rayud teh eureun, tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
1: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku pemenyit kamananya? Wah, kitu ditaringalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
2: Siat harita keneh Aki Rayud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muru hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anjog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Aki Rayud katempo luak liek, liek kaditu liek kadieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra, perengbong manehna teh lumpat ngudag eta sapatu. Teu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh, bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Aki Rayud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nunutan teh jadi kagareuwahkeun bari tibuburanjat. Bahrawi teh ngagorowok tarik. Hore, hore, menang lauk bawah. Lauk bawah. Wah, orang namani tarik ieu euy. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ieu dewek ka bawa. Aduh, aduh. Kiraku tanaga lauk rosak ieu euy. Bahrawi harita teh kaseret ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy muru sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket, ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg, manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan. Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat. Oh, horeng sapatu butanya. Sapatu sahanya mani gede-gede tuli. Lumayan ah rek dibawa, jangka coan indung budak. Tului harita sapatu teh dibawa, saking kuberat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup, aki rayud teh reuwas lain dikieuna, tului manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
1: Hei, nunggu siap! Eta sapatu newek tong dibawa! Kadieukeun, kadieukeun!
2: Ari Bahrawi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, tetata pasini deui ngan becir bae manehna teh lompat bari momonggok sapatu. Atuh aki rayud anu pangawakanana bayuh-yuh kapaksa lompatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi anu lompatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teu katempo deui mah, aki rayud teh balik deui bari hatena gugulunuk.
1: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasea rongkah ya jeung wakungu.
2: Para mitra sadaya, sajajalan aki rayud teu weleh tagi wurhatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakungu, aki rayud teh leumpangna kandeg, sabab katempo ku manehna wakungu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh leumpang ka ditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari aki rayud, harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo aki rayud datang teh para mitra, wakuwu katempo curing hak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
1: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun kirayud?
2: Ngadenge wakuwu nanya kitu, aki rayud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu, bari kadenge nembalan.
1: Oh, sapatu anu sabeulah teh, geur dipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna nu sabeulahna rek dikaput.
2: Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka aki rayud bari nyarita.
1: Oh, kitu? Kade ah, bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah, dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk gaweannya. Dewek rek marah hayam heula.
2: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
1: Nya wakuwu tong salempang. Pokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayamahnya.
2: Rengse aki rayud nyarita kitu, leos wakuwu teh indit ka tukangeun imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun aki rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki rayud leumpangna harita teh rurusuhan, baku nama sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku aki rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler, persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
1: Heh, tempo heh, geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya. Pan tadi teh dipalidkeun, Lin. Tuluy kadenge baturna ngajawab. Nya geuning. Buang aja kuwa-kuwa di pulungnya. Da manehna mah, nimunaon bae oge sok, tuluy bae dibawa ka imah. Basa kamari ge manggih sendal capit sabeulah, apan dibawa balik. Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana. Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita. Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang. Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Slak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna kacida gedena. Slak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna gede bisa asup bujur budak. Atu duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Nas.
4: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Nah ayeuna ge bener bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya?
12: Pandangan
13: kabur ya?
12: Pandangan kabur gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
13: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bunga. Bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak rarimbut di karang imahna, wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengeken sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur aruli naonnya, manik karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita waku teh lompat ngagegag muru karang imahna bari nyingsatkeun sarung. Lain anyog ka karang imahna para mitra, waku teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh keur diseseret bari ditarumpakan. Atuh katawang waku teh ngangkarawak para mitra.
2: Weh, bebenyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap memobilan.
1: Nempo wakubu aya didinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar kataburan bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh wakubu teh beki napsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sepedah teh ditaekan, kues. Harita sepedah teh diboseh, maksudna mah rek ngudak barudak anu bieu kalabur. Para mitra sadaya, nempo wakuwu ngudak make sepedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lumpat na mengkol, muru ka jalan tampian. Ari wakuwu sigana teh teu eungeuh, yen sepedahna teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tului babaladas. Kadenge wakuwu ceceleweungan.
2: Lah, walah. Tulung. Kurobas, harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra.
1: Katempo harita sepedah na teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur, bari dina kaayaan muter. Sedengkeun wakuwu harita teh nyungsem, sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakuwu teh kadenge humarurung, ngararasakeun kanyeri. Haruh.
2: Asa rebah beunyit kurang ajar sia. Kaing teh ngandele ka bae. Haruh. Jeung ka mana ari si Aki Rayudnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuan anak. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atah adol teh.
1: Para mitra sadaya, caturkeun Aki Rayud harita keur leumpang rurusuhan, bari mawa tanggungan pakekas ngesol, sigana geus mimiti ngarasa cape. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Ku kabeneran para mitra,
0: Hari tate, maneh nak ngaliwat kalebah wakubu anu keur nyangkere dina rungkun. Katentu ku Aki Rayud, hari tate aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu Aki Rayud guragiru muru eta sepeda. Sanggeus anyog kalebah dinya, maneh nak ngomong sorangan.
2: Eh, na sepeda saha nya? Met aya dina rungkun? Tu omolun pisan jelema teh. Sakieu mah sepeda teh halus kene.
0: Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sepeda santai. Tuluy harita teh Aki Rayud nyokot eta sepeda, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge Aki Rayud rek ceg kana sepeda. Teu kanyahoan harita teh wakuwu hudang, liek kanu rek nyokot sepeda, kebeg teh duana napati ngarenjag. Komo Aki Rayud mah, beungeut na oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu wakuwu. Ari wakuwu barang nempo Aki Rayud aya di dinya, gantawang teh nyarekan. Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia. Gantian sapatu aing. Kitu-kitu ge eta sapatu teh bertuah. Sing saha anu deleka kana eta sapatu bakal burut. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Rayud beuki reuwas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna bari ngagerentes jero hate.
2: Wah, cinaga kaya kieu mah yeuh. Atuh meureun jadi tambah ngaburayot. Rumah geus gede kieu, ayeuna ditambahan.
0: Tuluy harita kadenge Aki Rayud teh sanduk-sanduk menta di hampura.
2: Nuh, hampura atuh newek wakuwu? Da lain dihaja. Eta mah marundak anak tatangga wakuwu we anu karurang ajar. Dewek geus kasiksa tah ku pebenyit atah adol teh.
0: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu muncereng.
2: Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah menta tanggung jawab si laing. Sok, rek digantian moal.
0: Aki Rayud harita teh katempung ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy.
2: Geus kieu bae atuh wakuwu. Kumaha amun sapatu teh digantian bae ku radio? Tah kabeneran dewek mawa radio yeuh. Lumayan dah hargana oge leuwih mah

0: Dina kabur ninggalkan. Ya beda, radio nak urang ajakan hula di setelnya. Cek harita akhir ayu deh karena radio, anu digantelkan dina tanggungan Pak Kakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh di setel. Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana pera si ganu boga penyakit engap.
1: Tah, kapada wargi sadaya. Pohbili aya anu gaduh panyawat engap. Si gasim kuring, cobi landongan ku landong tradisional. Bahan-bahananya eta daun kahitutan sabeboko, terong galatik sabingkul,
2: jeng akar babadotan saayakan.
1: Supaya leuwih seger, tambahkan beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna komplit, teras digodog dina drum aspal, nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktu anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, sim kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga pinujeng nyobian.
0: Para mitra sadaya, wakubu katut akirayud rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh dua nana silih pelong. Sanggeus rada lila kadenge wakubu nyarita. Aeh, tengar ti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras? Dewek mah asa kakara euy. Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna. Tuluy akirayud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
1: Haji. Haji. Haji. Haji. Haji.
0: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh. Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris. Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio. Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut wakuwu kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Kirayud. Kumaha sih Kirayud? Radio teh geuning eueuh laguan. Ngadenge wakuwu nanya kitu, Akirayud ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita. Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh bareuki ngomong. Anu hayang ngadenge lagu mah, kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu. Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtung nanti 007. Cek harita Akirayud teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Luy manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio. Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu. Ya, halo? Dengan siapa nih? Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Akirayud teh ngajawab.
2: Dengan Akirayud nih. Kenapa tuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja?
0: Ditanya gitu, penyiar teh nggak jawab. Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disirut engang. Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris. Akirayud ngahulang sakedeng, neangan pi omongen. Telila pok nyarita deui.
2: Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu?
0: Penyiar harita teh ngajawab.
2: Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon.
0: Waku mutita tadi ngabandungan Akirayud nelepon. Maneh nasiga nukabita hayang milu nelepon. Tuluy harita maneh nateh ngadeketan Akirayud, bari pok nyarita.
2: Kirayud, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek ngoling bebene.
0: Cek harita waku teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar.
2: Halo? Halo? Dengan wakuwu nih, mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya diserang?

0: Dengang.
1: Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah yeh seumur-umur belum pernah yang namanya disireud engang. Makanya nanyain ke si Akang. Malah ngajawabnya pika keheuleun. Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeukeutan. Satu luina cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Aduh, wak harita keneu wakuwu teh nganggoak bakatku nyeri.
0: Ampun.
1: Satu luina jep harita penyiar teh ngomongna jempe. Jadilah tulu jeos harita radio teh pareum. Sigana ngahaja ku penyiar pemancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri, bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Rayud gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita.
0: Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung teh ganing lah. Wajar nih hireun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sompral. Banyar saumur hirup jan pernah nisireud engang, tah pan ayeuna kamuktian nisireud.
1: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu dangah nempo beungeut Aki Rayud bari nyarita di barengan

0: Yuswa sabaraha tahun?
1: 55.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
0: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
0: 10 tahun ya, Pak?
1: Muhun.
0: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
0: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang ngonon wae, Pak.
1: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
0: Bapak saat terus konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak.
1: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep nya sakali ngalihatnya.
1: Mohon.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezeki
1: bagi
0: sadayana tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: Dua kali ya?
4: Dua tetes.
3: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
4: Dua tetes, iya betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
4: Ya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6.

0: Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operandi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
2: anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan 12 juta.
3: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan, diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur, kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan

0: Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
1: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
2: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Bakal Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
3: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
2: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
4: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
5: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada, dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
4: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
6: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang

0: Dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
1: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
0: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
3: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
6: Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
5: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengse kapidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Duidelijk. Want min de kartu mapala. Shakidulan na gravirata ya salah sabia spulo anuka kalang kulauta.
1: Ani.
0: Katurunan hiang ba sambu. Dewa semit sekamu. Ingkang dados kacang negara. Bibis Papu Sidanta Remag dan Kian Pati Buka Tenta Kian Senapati Anu dipiakul Pilihnya pamu Tukang nauk-naukan ratu Kekasih Kalamendana Pun Mekah tentunya
1: nikah.
0: Sempak semur nutaya papa tanah Mekah tentunya nikah. Hei! Tati bukan dan tak kata Mana? Katrikan semua pengabukti kuyuk balukan alam. Mangkabit kadang-kadang.

suka bisa kagiri diri kondera ikan samia pada penara samia pada penara ikan sabar magana.

0: syawak merbayak syasine bawon tening pagelaran Raton Dumapala. Prabu Sri Danta pangawakan jangkung dhuwur simal darapi wajam rostaya papadana mengkapten kaya-kaya wau dasa muka.
1: Nih.
0: Sosakat dia mekara. Raraikan dia bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengor nutaya papadana.
0: Sun boga denta.
3: Bawulan. Sumangga kaula pun boga denta ngaturkeun semua pangabekti ku hanyupan dengan dalam.
0: Ya. Yeah. Syukur bagi aku mayangan semua pangabekti maneh diterima ku de dua leungeun kiwa tengen. Simpen poningati di cangkang sapu cuking rema pul deing mas kakak boga denta syukur bagi jalan. Senapati coba.

0: Tapi nur jamal gusti kula. Winyu semangatnya semua di galam dan alangkung di payunya ngakan semua pangabat tuh.
1: Enas.
0: Diterima. Ngahaturkan rebu nuhun lasya ketika bingahan kalayan tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulah kirang haku janya.
1: Enasnya.
0: Tapi cigana purwadam pagusti kresanya yurji sima bibadi ayah pikresa enaon pangagusti kalintang di ajeng-ajeng.
1: Sudah nilai jauhin bang.
0: Asa kahibur aja mana? Lumayan gusti.
1: Ya.
0: Ayah nang gusti. Ayah pikresa naon paduka. Saperkara kaula hendak negerakeun rasa syukur ka kersan nu kagungan kaula hirup jadi ratu teu meti leutik dipercaya. Usaha sate ka polah tepi ka mangsa kiwari. Sampai susah payah kait getir lara wirang lara balang sakera wirang karena pantai akabannya pakaian hasil karya para aparat negara para menteri bupati para pengawas syakum nanu digawe rawera atas malang-malang putu digawe paeh posohe nyawakan itu keselamatan berkepentingan negara katut masyarakat lain. Di barenganku kata-kata rakyat sakumna di mana ayah nu tetap hukuman gantung apa hukum picis ditibahkan paling untung eta-eta rugi na ditetek lengan rugi na pisan dipaehan ayana nagara geus jadi nagara syukur makmur gemari pakluh cinawi aman santos sakerta laharja teu aya kakurang. Coba-coba pikir-pikir ku awak maneh toge teu negara nu sakeu jemarna nu sakeu suburna tetela kalawan kamu tapi cucugan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
2: Tau cuma
0: bukan tenan gusti moa turun hujan upami langkit teu angkeup heula langit kupi hujaneun
1: tegininga
0: moa ka kuping gelap lamun teu aya burinya moa aya marga lantaran tangtes ieu tabaka aya kajadian upami sieun aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tangtes aya sabab kawitna.
1: Iya bener.
0: Nyaon gusti anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas.
1: Allah.
0: Aye, katunah aye tahun-tahun bahkan dituan kalayan daya sejarah nasari ima kejengarang rangan sekarang
1: malah nemutkan keterangan ti kanjeng Rama
0: di mana-mana saringin ngarang-rangan caringin bodas tangtu bakal ayak kajadian untuk dipikir kerusakan negara kehancuran negara kalian kerusakan di bawah kaum
1: atuh naha dilongok matukna caringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui.

0: Agua.
1: Waduh. Kejar meneng.

0: naon na hulang awak mamah.
1: Udah kucimel. Aduh kak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non way bu.
4: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Asa nemenguping pisan.
12: Bolos ya. Kasihna bodona aing ge kakarak naluntik.
11: Nih.
12: Tapi kan mari urusan eta coba Kang mentak ka Kang Tuan kumaha pituduh rayi sangkan nya caringin bisa daunan deui rayi.
11: Urah rigil ku hileun. Akang menta panangan kajeng rayi anu tangtu. Nih. Cing rayi anu langkung jemar pangartosan rayi.

0: rada pilek itu bilih bersin, bilih batuk maha punten we here eng mana
1: lah alah alah
2: are eng
3: coba kumaha akan minta parangan lagi
0: Babi raus jisim abdi namung pangapunten lampung tipayun anuka syuhun hapunten anuka teda uninggalih nu dipamrih tina naon nupi kalepatan ageng sareng alit oge kalepatan anu meujeuh.
2: Nangaran.
4: Nih.
0: Pangimut. Pangimut ka ulah-ulah tebih-tebih teuing saur-saur kapungkur teh mah jauh-jauh panjang gagang.
4: Oh,
0: etak. Kapan ye teh warisan ti Tuang Rama sedengkeun Tuang Rama masih kena gelar di padepokan waktu saena sakiwaeun puluh.
4: Oh.
0: Sidawangi anu parantos ngabagawan Tuang Rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa. Ayeuna parantos ngabagawan nya teu langkung sae. Dehesan heula we Tuang Rama wates ayeuna.
3: Syukur bae kumayangan maneh cerdas. Tapi raya kapan akan geus kasebut Raja Kawasa Goreng patut lamun akan ngadatangan sanajan bae ka kol kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae.
4: Ayo
0: ulu. Cenah linggih ka karaton asa kurang hormat akan. Utami gerah di papak jolian dina waktu saeuna. Haturanan Kangjeng Rama Begawan. Semalingi. Utus salah sahiji punggawa. Kekna mempangimut kaula moaya awon. Upami paduka ecak dina kalungguhan, ecak dina kakawasaan. Kitu saena karamanu ngayuga ngadeheusan. Bujeng hingga aya priyogi sanaos daya priyogi oge itu hak naha sasasi sakali naha saminggu sakali
3: teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa
0: hafal kana ardat
4: aya adat
0: mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa

0: Otonanto istanu sapratanakun ingkang ramah begawan sinplawila paparantos tongkrong-tongkrong di saranganku para siswa sanaos parikumaha tetep rasa kasih kadedeh ka putra anu jantung pangagung di negara Dumapala. Dijalan keneh parantos pada hurmatnya telah kenanyena hiji pangagung anu sobar tawagana mung kagungan putra wates ayeuna nyepeng kalungkuhan rakus sareng ayah heor-heor kabiadaban.
1: Nih.
2: Pangapunten putra.
0: Tobat, tobat Rama, Rama begawan. Rama begawan sumangaling.
1: Lingi-lingi, sepuh lingi, haturan, haturan, haturan, haturan, haturan.

aturan kalian yang akan semakin putra Sri Danta ditampi anak mana cari. Allah, lihat terus, maaf,

0: Bikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal adin sifat-sifat kahiji robat. Ina rakus araka. Garak menta supaya mulang karena katumarimaan. Naon kakawasan jelema di alam dunia. Naon kakawasan manusia. Sakabeh kacook ku sifat anu dua. Gera inget ka purwa dumadi alam pamulangan anjin. Lamun dagang teh mah gera inget kana modal anjin. Baka kacing ciri hibatina boh gede boh leutikna lamun nyaho kana modalna. Modal gumatikeun sajabati ilmuna. Sanut.
1: Sadaya-daya bade tat
0: kade kade. Kadua syaratna. Kumaha kakara bakal daunan deui tapi ieu teh kudu dicebur ku cai pangeuman mustika lambang kaagungan layang jamus kalimusada
1: layang jamus kalimusada mengupingnya eta naon
0: lambang kaagungan uli cekel ku Ratu Ning Adil, Ratu Ning Sobar Tawegal anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang kaagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira.
1: Pengamrata. Wata sudah.

0: पुष्का युधिष्ठिर आनु कसमा पनावा पुत्र पानु देवानाथा गरा पेकने ngeken ku anjing panawa jalma lima tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna kurawa nu 101 aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana hiduruk di balai sigala-gala gamarkeun ku anjing salapan bulan apuk-apukan bere main apuk-apukan ngemis eta akibat penganiayaan kurawa menjadi alatan perebutan kekuasaan sareng nagara hastina tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer sanadihakan ku barakasakan Onom jeung juri Griwa tapi tetep Pandawa masih kena bungkleukan malah eta leuweung Amer tani teu jadi nagara Amarta anu merdeka turaluasa eta akibat sobar tawakal imut leukeun geten tulaten sifatna DPDP kana pasor Yudhistira raja elehan tarapasea bujeng-bujeng terang Yudhistira raja adil pinandita anu pinuh kudidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat numataknya penglambang kagungan layang Jamus Kalemusada tupi layang Jamus Kalemusada temang rupi kenaon layang surat Jamus tina istilahna kamus tulisan anu moal bisa dibuka ya. Kali eta dua sabda ucapan isuk jaga ning geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas bakal anu murat duka di tatar mana duka di kaler duka di kidul duka di kulon duka di wetan sahaj lemanu bisa nyekel dua kalimah kali kalayan esina oge prak di pigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barenganku iman takwa kakresana cai pangeman anak cai pangeman cai pangeman ceborkin prak pibaraya ke rumah turunan cuksulkan cerita ayah turunan saturunan katamah-tamah kurang boga pangabutu tamah Yudhistira kekapan jadi ratu mulku
1: ini
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpi narpati sanajan urang can kawengku ku anjina gerapek gerapi dulur kalayan urang gerap taat ka anjina dehesan namut begitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas dua tidur kue cukup pulangkan kalayan sadu muhun tarimakan tina ridho sarang ikhlas na panawa gera tamu tu eta pusaka lamun hanyin hayang waras waru ya eta caringin ngaturkan rebu nuhun karena pidawuh cipang resara maka Wanung tadi simpan di hanap-hanap di catat di nanti sana barik namun sakedik pemerih di kaulah kalintang bagjana namun kaulah ngamilik kita pusaka. Sama ayah harapan kaulah gesan ngamilik kita pusaka layang Jamus Kalemusada kalayan hayang ayah hak harutang. Kumaha lamun eta Kalemusada ku kaulah dipenta.
1: Itu bisa
0: upami ditamut mangan ukur sakalian atawa ngan ukur saliwa tapi kaulah hayang ngamilik rotang tul kalian bakal lebih bangga kaulah kerma boga caringin bodas kata mata mah boga layang Jamus Kalemusada
1: moga-moga panersa masihan widih Bapak kamu terus kipati pikir mental yang Jamus Kalemusada atawa di peser lah untuk bikin di kita sabaraha harga anak
0: siapa minta Yudhistira bakal cina kanan ku kaula upama tuh dipasirkan di balik ku kaula bakal dipaksa uga-muga uninggali jemar mana pangersa masih kan ini

0: ulah diragian.
1: Aduh. Kumaha bae kitu cara?
0: Sri Danta
1: pangresa
0: ulah kasep. Anjeun geus ngarempak dewe tadi kumaha ceuk kaula? Nah itu bedegung kami nabina teuing. Pibaraya injem kali musada moal bisa dijual. Komo dipenta. Ku diinjemna ge pi aku make deuk mikeun tapi kaula percaya karena kejemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa.
2: Moal.
0: Kangaranna ngijem merentang tu aya nu marengan teu ditu sabab geus lain barang lalawarakeuneun. Ulah deuk nyokelan anjeun tempo kurawa jelema 100 teu mujijat.
1: Hapunten apunten sanes bae kaula teh kataji ku pangresa pidawuh ngeunaan pusaka Kali Musada. Dina watu saena manawi sareng manawi kaula bade. Bade disuhunkeun bae manawi pasikeun.
0: Ulah.
1: Ulah jang tenalit kali sawias bae moal nanaon.
0: Ai panawa lain hinaeun. Moal dibikin.
1: Tadi dibikin dipaksa. Wajar Yudhistira ditalukeun ku kaula supaya nagara Amarta jadi jajahan kaula.
2: Nih. Nih
1: nya nang. Widin.
0: Ai. Cek aing ulah.
2: Ulah.
0: Teu bedegong nya mah beak dikareup.
1: Bade tetep bade disuhunkeun hoyong ngamilik.
0: Nyinyem.
1: Hoyong ngamilik.
0: Mamalak nubah katung iba.
1: Naon rupih kal kaula bakal ningarep sarta tanggung jawab.
0: Ae, Sri Danta.
1: Pangapunten anu kasukun jemar manah nu ditedah kaula anu kawasa di nagara kaula hiji pimpinan.
0: Kaula anu nyekel hak saha anu tetep

ngarawasa kapan hukum adil teh di mana salah wajib dituntut tentang. Kaulah nukang jerama kaulah tetep bakar namu bakar mentah etah pusaka. Mua cukup kuminyum. Kayan mua dipulangkan dari kaulah. Sakit uti kaulah desahan mahalangan kakaulah. Bakar menangkinakan.

0: baja cacha puma nun.
1: ¡Campesia, cabrón! ¡Muga rama, rama, ikar! ¡Ikar, widian, widian, cabrón!
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Sri Danta! ¡Nya! Anjen laingan ukurawing ceuri kula ku beja anjen sarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boah susurupan nana sia.
1: Kaula raja kalasa wajib sieun sirah panas ayeuna tataranan kaula bakal ditalukeun ku kaula bakal jadi raja patalukan kaula amal ta bakal jadi rana karajaan kaula.
0: Ulu ulu ulu kaduhung daek aing ini kadi cek aing ulah-ulah
1: sarwa bakal ngalahan ka kaula rama tos daya kakalasaan rama bakal ngantep lamusul caringin rusak iwati kaula nu bakal tanggung jawabna sagala rupa pasalan kaula nu bakal tanggung jawab nya urusan jawab nyawak seuneu atuh rubah ka panah.
0: Sabodo aing kitu mah murugul ngan di mana akhir barang kali tam yang melit kabitis anjin kudu narimakeun sarta aing ulah kacuit kulit ka bawah daging.
1: Mama mawa kanu sanes kaula Rama. Widian kaula.
0: Sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar. Iya. Ya.
1: Aki-aki sulit.
0: Aduh. Omong ka bangsa kaula. Ka bawahan ka anakna buah.
2: Hah?
0: Ka anakna buahan.
2: Edas.
0: Cacakara mana sakitunya an kaula kumaula teh salah karaja kieu
1: ngomong naon sia
0: anu teu ieu tumih lagi gilisiran wae
1: hai pati
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos deui aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pianteun nya.
5: Barareuh ka purmah, barareuh jam teu rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
4: ieu teh. Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui lah.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes geun teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun
5: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon taneme teh kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ay nggak mama nggak mau sali
5: ay mohon
4: dikirangan
5: nyanyanya
4: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
2: 55.
7: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
7: iya.
2: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas
2: nih. Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
2: Iya.
7: Oh, gitu. Iya.
2: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya,
2: udah jelas matanya.
7: Udah.
2: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
2: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
2: botol, Bu ya.
7: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
7: iya.
2: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
2: Penanya perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
2: Bu ya.
7: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini.
2: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio
10: Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Coba jawab, sanggup mana bikin ini mentah kayu sadar? Terbikin di pentah beli sama harga mana? Terbikin di beli paksa kalau kau ya?
12: Tapi nudah men.
1: Sanggup?
12: Sang. Kampung Dawud tu tas pun aniga. Namun sahabat yang tiga itu dia lebih tingkau lamius. Nah, kena ngah bantu buat dia bala tentara atau cekap ku kau lamai.
1: Persiapan lah, wak, persiapan. 20 tentara tapi kurunya muni. Ulah kan sebut nyerang atau ulah jiga nyerang?
12: Daud timbalan mangga, mangga.
1: Moga-moga cingka bawak-bawak maning. Di mana teka bawak beheng maning? Nanti nak kain.
12: Daud Timbal, Rampung Daud Tutas Panandika, Jengerai, Paula Kakang. Sejumlah wadiwala tentara kot buta, angkot buta, sikap pendang tamsir gada beri tanah seribu.
13: Kami nugawe manga, amin.
1: Singkatan layang, jamus, kalemus, salam, kalemus,

山，呀咿呀嗦嗦嗦，唱一嗦嗦调，应该也应嗦嗦调。Gedung hormat itu kinaret pesan ya ingsan jalan kang surfi kang layang layang kang surfi kang dalang ya kelirai

0: segera dateng kawinarni. Ini segera dateng nirawau kot apa? Banglus perlantah. Patih utusan di negara Tumapala kairing dening kot buta angkot buta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kremusadak ogi di perjalanan kagungan itikan bakal ngabunguhan sarta maling sakti
1: dah
0: anu dipamrih supaya tesir anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang tu mau dipasrahkan lamun dipentak lamun jadi bikin dipentak bakal dibeli memang tewajar eta jimat lamun dibeli makin jeng dipasrahkan sana. Upama ku jalan pasrah telah bakal nimulkan atur rempon bakal timul pelang-perang negara serang negara gantes kang winusita ayus ingkang natawau kosapa wontening desa tengah ing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi dinararaga pesta hajat surya setahun sekali istilah menak tahun pesta hajat surya
1: nih
0: netelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak tawuhi pun bakal sumping uleman-uleman timan sanagara netelakin yudhistira jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan
2: Asrajingga Dawala
0: Pulan
1: ya.
2: Kadie nunggu waktu pisan lumampah ka pusir daya minta ngumpul ngariung salalea waspada di perjalanan pisan lumampah bisi ayat durjana cuti mansal menyara reng kadie reng
0: siap
1: ya
0: agam
1: ya.
0: Tadi ya sana. Ya. Ya, cek juragan Gatot kada ngumpul heula merendeg ngayakeun tugas. Pan urang teh teh saltik pigawean dina hajat teh ieu teh.
1: Hayang baran tenang.
0: Para pangagung bakal sumping ti mana-mana. Hajat ratu teh atuh.
1: Bentuk panitia
0: bakal ngebentuk panitia nah handeuk nyokot bagian konsumsi
1: ya
0: mungkin yang bahasa nasional apa sering memerlukan anak naon konsumsi itu bagian perairan ya yang menyokot nyu ente paling-paling
1: naon ya kang ya
0: naon sesi hiburannya seksi
1: hiburan
0: yang penting apa yang do di hiburan teh penayagan sekitu puluh
1: ya
0: cokot yang dua pan
1: lumayan
0: mau naon-naon tukang bunang di cokot yang dua yang canggut toleng pan bina puluh piring
1: iya
0: canggut toleng makai nod
1: iya
0: mana juragan Gatot Kaca cina
1: hai,
0: ngawet ya, kita bisa berantem jenis lah hei, yuk kerennya ya hei, yuk paluh bubuk diri
1: aja
0: entok di dalam dilewi kuya paeh katisan kaparag-rag na kalangit samping tinung tetungtungan diketek teripikan eh mundi sesuh tarabasuh di poeh tekalang kangen
1: ya
0: dikepe jadis

0: Angkong Riliang na
1: enas.
0: Yung si tapak meridinalaw, yung tapak suang dinabantar, tapak kumang dilautan, tapak kulang diawang-awang.
1: Walo?
0: Lebih bingung niangan hati na kangkung, gerapet pikir kumane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri berehkan kutara mere memeh init mis datang namun lempang sok tihula
1: nya
0: nula para nyonyohun tumpeng harap hab mamawa kele kumaha ya jadi ampun
1: dah.
0: Kemarin sudah gerak sirah ya,
1: oh pangisto akak.
0: Hello, ambil ti, ti, cangger ti. Bedanya manisnya, wah di rumah sakit.
1: Kos.
0: Hello, mahu gibidan suster. Begitu na di alam dunia malah usaha tetinugering.
1: Ya. Rupa-rupanya kan dah.
0: Tinubituban,
1: yeah.
0: Tinurusak mobil,
1: yeah.
0: Sing horeng rugi orang teker keuntungan batur. Cager orang teh iwa teker keuntungan batur. Rugi orang teh ker keuntungan batur, gering orang ker keuntungan batur. Jadi orang teh ladang untung teh tina ngerugikeun batur.
1: Nah,
0: coba. Namun orang kapan bogoh ke meja arau di toko hargana 15 ribu.
1: Ya. Ya kumasa.
0: Namun terbuka duit mah orang mau ngamilih. Karena seharga ke meja.
1: Ya.
0: Namun orang merentigin ke yang ngecakan ke meja dag-dag ngayakin duit merencik anu boga bog. Namun cek anu boga toko na cek ngkokop ke meja dekin duit.
1: Ya.
0: Seharga na. Kuring rugi ke meja.
1: Ya,
0: ya orang rugi duit. Dan boga kameja. Jadi yakin kerugian orang teh kira keuntungan batur.
1: Ya.
0: Mode caah ka panu ngabalong mah nangkep tuur. Panang kidul ka keum citarum can dikeruk-keruk. Ya. Ya mun citarum dikeruk-keruk.
1: Ya.
0: Moa menjadi kan banjir.
1: Moa. Makaruman nya
0: lu. Ngabalong kapan rugi. Nu nyawa rugi hasil produksi teu kaala. Sanyo untung. Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusuk. Coba
1: ngobor.
0: Nya malah nu kakeumna pisan nu baroga parahu jadi kauntungan ngojek ditunggu ka daya kolot.
1: Bener.
0: Aya curang anu ngojek meunang 50.000 malah leuwih.
1: Aya salah
0: kus kan. Ngusup ngejajar kapan cara ge jelema kana ngusup tukang ngusup kapan mamawa jejer.
1: Nya.
0: Tara oge ngecerik mamawa kecerik.
1: Nya.
0: Pan gitu, terakhir nyusup pan, nyusup.
1: Iya.
0: Ngejajar anu mancing, kalau ratusnya kapan gis jadi keuntungan baru dah dagang rokok dagang permen coba.
1: Iya.
0: Batur merugi,
1: mana
0: ni mah untung. Tak iya jadi syariwat hukum pangeran mah juga kejem. Tapi kerana makmurkan makhluknya, nusyawar. Jadi hakulah deui kapan.
1: Iya.
0: Oh kapan gitu alam dunia teh bawa sawah di kotak-kotak teh iwa tiku kawasan duit.
1: Mohon.
0: Kuhak milik masing-masing.
1: Mohon.
0: Sararog iya, minangkana manu haji anu.
1: Mohon.
0: Sararog iya, nu dalang anu.
1: Mohon.
0: Sararog iya, panu mantri anu.
1: Mohon.
0: Coba. Mulai bitu galunggung, kapan ngis lita maku rata mana? Naun lita kulahar, maksudnya. Ngis lita rata kulahar, mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eweh. Ya iya matak tau ke matak dia bebas hidup di alam dunia untuk tergayut kepada kehidupan alam dunia
1: lain tergayut tergantung
0: kalau berwa kene ngagantung ngagayut kene ngagayut ngagantung kene hata kene nu penting orang DDB bebas jiwa dari beak dan cukai bebas dek mana bodor teh dan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si nah si seniman si pecinta model kieu jol dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge si dawala nyebut oge si gareng nyebut oge model ka jojon kapan ti Sri Mula ati ieu teh anu teh
1: di
0: Jayakarta jojon kapan jojon sabodorna lawakna si jojon wah rame tamah
1: ya.
0: Saha bodorna pelawakna? Si Gepeng. Ayeuna teh Gepeng gigireun, aya nu can wawuhan ka Gepeng anu ukurnya hongaran munggul.
1: Nya.
0: Rame cenah si Gepeng. cek budak. Ayah orkes merayu. Orkes merayu. Syahayu, dangdut yo, si LP. Tuh. Tepan itu telan si jampelak tapi si pecinta. Si oma tuh. Ya. Si Ali, bakat ku cinta si Ali pan gitu. Oh, model ka persin kapan. Yo, no itu si Ajat gitu. Ini persin kemari mak gitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina maot na bakal ka sawarga. Baca dina Al-Qur'an nu Karim. Sa jelema tukang ngabungakeun batur, sa jelema tukang nyukakeun batur, sa jelema tukang nyeun seuri ka batur, engke dina maotna bakal diasupkeun ka sawarga naing. Teh.
1: Aya kakang,
0: geus teuing ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngumpul. Matak teh lamun ka dina maot tuluy ya dipapageun ku widadari nya apa ayarana hiji ah embung aing mah. Dah yang ngorosin
1: nih.
0: Oh, matak bebas, matak muah ya pang bebas-bebas na jiwa kaya yang bebariwano iwati seniman.
1: Wow.
0: Ayah bahasa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa.
1: Oh, itu.
0: Emas perasaan anak. Nalamu naya seniman belikan can jadi.
1: Ya, benar.
0: Sebab naon papa sihan seniman belikan seniman isuk tepung deui.
1: Ya.
0: Pagetan tepung deui.
1: Ya.
0: Kerana naon papa sihan kara-kara wawuh engke nama. Pan ngewa-ngewa ya tapak-tapak goreng. Ya, nama tak dek mah BDB.
1: Oh, BDB.
0: Jawa lu. Jadi ya.
1: Jawa lu
0: ya. Ot. Cing-cing-cing lagu naon nu patri kira-kira.
1: No. Naon lah akan bari naon bari bibi.
0: Nama ke intro pu. Boleh dek mah hitung-hitung olahraga senyum pagi.
1: Oh, karena.
0: Kepenenya cek pemerintah cek du. Olahraga di masyarakat kan, masyarakat di olahraga kan. Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani. Rakyat sehat negaraku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanes oge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana mitun mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. pinten orangnya tadi. Insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini sudah ada.
1: Mah, Nek, ngajeng Nek.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, mungkin digenjing kan.
0: Daramang sadayana
1: pangesto bulan
0: cik lah pesenan pun lancek lagu naon kira-kira aya jalanan ieu
1: aya
0: lagu nah di MTR rekor
1: tah ieu teh kantenan sesuai Kang sareng di MTR kene
0: naon
1: kacamata Kang
0: kacamata Rida
1: mohon
0: make intro
1: kantenan
0: cing sok intro kan heula lah
1: ayo
0: reng kade reng iya siap aing mah resep kana kacamata Rida men naur di ben kacamata Kraben
1: heeh
0: azik ge mah aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh. Lah kasar sia diturutan barudak ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat. Kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun. Aing mana kumaha nu mawana lamun nu mawana kasar aing kasar.
1: Ya.
0: Lamun nu mawana lemes aing lemes. Cet gareng kulam. Teh, coba. Nah, kasep-kasep teuing jang. Lumayan.
1: Aduh.
0: Keur kasep teh seueur artos. Kapan kang ngagarong? Hukuman wae sama ngomong teh. Wes dulu wae kumaha mun aya jelema nu nyawa jogra wae ke kuhansip. Moal atuh. Seniman ieu. Eh, hayang jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman. Jadi kiai komo ning usaha santo salah masalah we. Minangkana menjadi ustad geus 40 tahun dulu we bangor minangkana mah pasaria jeung ucap manehna cakacokot kana barang batur ta copok dina kaustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat. Tarung kana bangsat jadi urut bangsat jadi bang naon jadi ustad yang jembatan urut ustad jadi bang bangkong bangsat sia. Aing nek tembang lah. Datang. Mana sinten wing lah?
1: Beh.
0: Aing can terus panggil teh kumaha? Keur dipuji bieu teh. Cap hareng kulam. Mah masakat teh mun di gaparah bedog. Ah gandeng anjing. Ya. Sakah. Lagu Madura.
1: Lagu Madura.
0: Naon Madura teh? Madu dan racun.
1: Madura di sana mumus.
0: Madu di tangan kananku. Racun di tangan kirimu. Cile dina juru tanam. Bisu dina bujur air. Sok janglah introken heula. 1 2 3.

0: Sí, que yo que estoy imaginando hoy. Chanesca y tú, Chanesca, yo te pido que le cabe un aguilar para no dejar nada. Yo te pido que le abdi. ¡Ey, Emi! ¡Ey, yo campón de engua! ¡Ey, no puedo llegar en diga mayite! ¡A ver, no hay nada de ese caín! ¿Qué te induce a caín más? Ada sih, ada sih. Agar kita kena angin sih, ini. Ada sih. Angin leh, mah. Ada. Apa kamu tenang? Tenang ya sih. Tuh begila sih ama. Ada sih yang meni bau kadu.
1: Ya, bau kadu
0: jahit. Sesuatu yang ada harnau meni bau-bau tinggi aja. Angin puting yang mani bau biji di jendela tukang ni. Ada haram madu. Madu. Di mana sering buka madu? Tangan kanan ko. Alah. Aduh, agan ampun manawi teh sanes maung. Tabok sia gue. Pedah ngagerem maung sia jaman.
2: Ulah marijah teh.
0: Bang,
2: ulah marijah.
0: Ah, teu biasa da mah umur heureuy sareng baraya.
2: Maneh dihanap ka ulah di luhur.
0: Biasa dihanap mah di mah.
2: Beh. Bisi aya Durjana Juti. Jelema di Sriwiga bejaan ka luhur.
0: Hei, Durjana Juti teh naon sih? Durjana Juti maling sakti garong. Nu ngarusak nagara, mudeuk nyerang.
2: Oh kicu. Kaula di luhur di mana aya kejadian di luhur kayak di bere-beja ka handap.
0: Siap, siap, mangga bae. Terus disiapkeun kabeh geus ti kalungkung.

0: se sampuni kakak tu kasehana wontening.
1: Megaliati lajeng lara kiri kaya dadali. Barang ami ngali kaswiji marhab ayam mah anu dicuriga.
0: Kumaha?
1: Nyah, tuh budak-budak jeung.
2: Nyah.
1: Aya naon, Gan? Naon?
3: Awas, aya jelema nu dicuriga.
1: Belah mana?
3: Belah kidul.
1: Siap. Ya.

0: Utus Santi Negara Tumapala. Raden Patih ingkang sawetku melayang hanya sang di Mega Malang deuninya ayah nunai tiri sepungkulin
1: mangas pada nirakatan mangas pada nirakatan pada tumarengan alam pada
0: tumarengan anem mawas padal nirakat tempat tumarengan ya anem amin tanya selang wonten ing Mega Malang
1: nengera ingkang mawas setengah Mega Malang

saugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya weh.

0: dayeuh Amarta teh. Duh, tasakan pasisianana kota komo lamun ka tengahna geus sakieu. Ahingna tetempoan kaula. Payus, Yudhistira ratu mulku. Ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja Narpati mimpin Narpati.
1: Nih.
0: Teh, ka Gurnita wibawana tapakna geus sakieu. Keamanan regreg. Rakyat hak kebersihan kota untah teti sagawayah miceun jiga na
1: arawena
0: enah tis kana panempo dikabetaheun pisan eueuh cai naneum-naneum deh got-got bersih melompong danu jadi kasakit naiwati plastik atuh
1: omohon
0: dipiceun ka cai nyangkaru dinu lego
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: कशी अशी आणू कशी ने अशी कशी आणू छाई ने अशी मुडक डग बकी पिनू बकी पिनू टिंगांग नई कु कशी नुमाता आयना अकीबात बांगीर ते लो बा सोआल सोआल नुमाता नी मुल्किन बांगीर गले जाबती ये ताते न्याता पोकरुंता Keur matangeun tatamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang camus ka musada. Waduh, berat. Berat ti ngarepan neraka panawa sedengkeun sakieu rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namu teu sakedap eta pusaka. Buah tepika aya akibat goreng jigana tega eta karama jiga kitu
1: nanging roh kaya sesampun nikah Gatot Kaca mireng
0: kasauran upi kitu teu pantes Gatot Kaca pangdang tujuh lipat nyata pengaribawa Dewi Sapta pangrungunungan cik dina cepirna
1: jelas Eces turjente kadikilat asisiring sampean Gatot Kaca tumiwa dateng mas taka tadi boga dentah sekin negara Duma pala
0: sahanyin Ajin mau jadi siapa ya? Tapi ini.
2: Anu.
3: Berengit.
0: Setan alas bulukotan. Saanya. Hari memutus kajin maling pusaka kali musyarat desa.
1: Siap. Benar.
0: Siap. Iya.
1: Hayalah. Orang jahat mau kemana ini?
0: Saya
1: Hansip.
2: Iya.
1: Nggih, nggih. Yang dekat carung sia. Nggih, halah. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kurang ayo
0: ini jalan, jalan, jalan, jalan. Sanyun,
1: RT.
2: Iya.
3: RT, RT.
1: Kuring Hansip. Anjin saha kuring ngenalkeun sobur.
2: Iya. Ya.
0: Minta terang-terangan anjin. Saha anjin? Bisi anjin teu nyaho kaula keamanan negara ngadenge kena ucap-ucap anjin. Saha ngaran anjin? Oh. Teu perlu mah kajeng nanyakeun ngaran mah. Anu ngutus deuk maling kali musada saha? Ya. Satria. Supaya Eces minta terang-terangan sahanya
4: Allah Gatot Kaca
0: waduh karek apa murunya karek apa bentuk ayo potong manggis apa nama ngelek nontek
2: ya
0: nah surat kabar ya dan dipotongnya mah kuring
2: nah dirupanya lain
0: lagi juga yang Gatot Kaca diri sibuk talangan ke kuring
2: ya
0: Allah Allah gitu ya. Maka yang ditalangan nontek kurang ajar teman-teman kakara pangih wujud ayina ngaran mamai manggis kadengi anjin ulang mana anjin teperlu baraka anjin sanu ditah mali anjin kan cangkalak wala
1: bayana di borogor daik di talian ku ya tali sepatu kain
0: Gatot Kaca anjin tapi ini saat sana kala di cangkalak ini mahiru kau lah perlunya akan diri perlu bela diri coba urang para okobel pati kawentar jago aing hayang maca kana kali jaya coba coba acimbol lagi tegar kang lengah maju
1: ya siapa

0: Ayah kitu eta siku kana iga burung.
1: Majohna teh, murid kuring teh.
0: Cicing sia.
1: Ha bisa can apa teh? Jurus-jurus nao ge.
0: Yang si lain hayang nyaho.
1: Balak gerakaneh dunungan ulah war hayang jeung dewek kurang ajar.
0: Iya. Iya. Jeung nyegel kunyuk sia.
1: Sok nyegel huntu aing hiji.
0: Siap. Benar.
1: Pogoh we nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri. Nyanyalah.
2: Nyampak.
1: Kan lumayan.

0: sia.
1: Alah, teh sapira ieu pecakan sia.
2: Aduh,
0: rasa sia. Mun diceret sia wae.
1: Hapunten teh kurang. Sori, sori. De bare oli euy.
2: Olina.
1: Oli kardan.
2: Eda, oli sah.
1: Budang, budang sia. Kunyung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
3: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
8: Pak. Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti apa ya?
8: Iya.
7: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tapi kak ucuy gitu eta beungeut beureum galinggem.
11: Nyaha.
1: Hah. Beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walagi penjahat di mana-mana. Bagel goblok goblok sia. Ini sia mah. Hayo. Hayo nya sugan teh batur saer teh teu beureum deui. Ya
11: nu kasinyiran.
1: Heeh.
0: Sangaran.
1: Yeah. Sadaya-daya kaula teh pun boga denta.
0: Ja.
1: Ja boga denta. Teh teu suminta.
0: Boga denta cenah.
11: Jauh-jauh.
0: Urang mana anjeun?
1: Kaula teh ti negara Dumapala.
0: Oh, pasir koja.
11: Wei.
0: Jaga baya, jangan menyong. Nau, jaga baya.
1: Hei, jaga baya teh mana?
0: Jaga baya, tinggal jaga baya sih ya.
11: Jangan sih mana?
0: Tujung burung cengaler. Jual kecil burung aja kole kecil.
11: Ya, apa benar mana?
0: Pacet gitu.
11: Ya.
0: Suara janin.
1: Karang kau raja kau lati Gusti Prabu Sri Danta.
0: Eta nu mutus maling
1: dawuh
0: keur naon
1: sadaya-daya kaula mah deur mah piwarangan salametkeun we kaula den ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun Gatot Kaca netelakeun yen ieu mah rupa ka maling pusaka ka teu guna-guna di hirupan keur mah bangsa diu wajar lamun dikikis habis gitu mungkin keterangan pamenak emutan anak Gatot Kaca tanpa tatapa sini dijedek tataka ditontak punukna pengarit bawah panca braja kian bajingak kiring pegat sapisan punuk pati buka dentangnya gulutuk mastakana
0: anom buang ajar sia
1: anom lali nom utusannya teteteng yang diganggu
0: kodul
1: kaya bakal ngegedean ya akibatnya
0: waduh
1: saperkawis dina hukum utusan tekang yang diganggu sana jangan kumaha kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan negara adil juga kia tindakan juga gitu
0: waduh pohola wala aing kaburuku nafsu
1: nomawi abdi nyangam gitu teh sanes ka agan margi agan teu nuju ka rungkupku nafsu wajib abdi teu ngoboran anak kapan pancen pawongan teh di mana satria poho pawongan anu kedah nyalingan
11: saeta
0: alus
1: di mana satria nuju sesah wajib pawongan ngabeberah di mana satria nuju tedamang pawongan milari tabib milari lanong kan gitu satria poekeun pawongan nyangan gitu atau abdi poekeun papagahanan agan kapan gagal pisan kan aduh maka dipateni nuju perharamun tangkep memana negara naon deh Dumampara teh Dumapala
11: percaya
1: Dumapala suan di kersah yang Dumampara layuan dan ingalaga awor awor kamu nyambi nyating awor
0: jempai siya huru iwai kan baik lain di alung kenyihun nasangkan pegat wahai naon
1: kamu ya katerangan ya nu penting apa nu ngutus nah Dumapala teh di mana ya bayain apa ada di mana?
0: Ya, yang paling jauh di Amerika.
1: nyaho Amerika non teh nyaho emang di mana heh bae dituun cikadut heh ameng kono mah tinggal nungguan an ka cenah mah
2: biasa melumun jatnya
1: apa unceng-unceng anjing cihau geulis mah lah
2: ah apa kan lah
1: Sirah buka dan tawa sendipun dalam kura dan katut kaca makai hibah keraga di bayunan Prabu Sidanta.

Yang para pengalaman tribu papi kaget parang ragrag mas takana di payunin anak piyama tolak asyik rap

0: jiwa. Iyalah dia masih nekat gila-gila.
1: Ingkang kagila-gila.
0: Ya jabah mawinga-winga.

0: hidup siu mangga Gusti.
1: Kalah nenyau bangsat.
0: Jauh timalan mangga.
1: Si kepedan alam sir kena bicara salimpung. Ancurkan siu bistira. Ancurkan negara Amarta. Hah? Sakalian dati talukan kau yang wagilah sana yang ratu mulgu. Bangsat berongkatan.
0: Tapi nudama.
1: Hah? Pada-pada lu mempah.
0: Kairing Gusti mangga. Kata orang setuju Amartanya.

0: Raden Gatot Kaca anu masih kena bingung kutina kana nalepat tabujeng kuasih cing rariung sareng pawongan dipalih di kidul ngalagedet buat jabalan tentara anu dicanak waktos tadi ningali patih nasyaweng mati awak nanu ngalungsar lajeng ngayakeun serangan dateng Gatot Kaca.
1: Wah, kurang ajar sidiku jelema eta patih aing cilah kadunungan aing hayang tangkap patur urang mah geus lewah eta rugi ikat aing mah pae aduh aing mah
2: aing mah moal mana-mana deui sanes deuk newak eta we anu rada panjang irungna sanes
1: awas awas potot ya aduh baranna jigana baturna aing.

0: naon deh. Dunungan aing di kumaha siam di kamanyakeun sirahna. Galungkeun. Saha sih?
1: Pongawa.
0: Pongawa naon? Penjaga karaton. Bagian naonana?
1: Wesek.
0: Sangaran sirahing.
1: Kiper.
0: Hah?
1: Kiper.
0: Kiper naon?
1: Hermansyah.
2: Iya. Bagus.
0: Moenya Hermansyah pege kieu sada teu kitu.
1: Hermansyah deui we.
0: Oh, Hermansyah kiper usuk main bal.
1: Da di lemur oge kuring kiper.
2: Ya.
1: Ku jeruk main bal. Kurang ajar.
0: Kadek. Kurang ajar sia. Make jeung hulu sagala rupa taun.
1: Sok.
0: Urang ijen jeung aing.
1: Sok.
0: Ijen deui jeung aing.
2: Sok.
0: Aduh. Ieu anu usia teu ngeura aing teh.
1: Iya.
0: Komo deungeun aing geus katuhu. Naon?
1: Madu.
0: Aing nu kencak,
1: nu kencak.
0: Racun.
2: Edah.
0: Yeuh, teu ngeura aing pecakan ieu. Coba. Cicingiran tetiis pisannya tetap rasa ayo cicingiran cemre tiga gembong burung tetap rasa ngeledek sekurang ajar balik jubat jubi ya nyaha tuh cicingiran cemre cemre tetap rasa anu jus ya sudah sama di tengah cekiu pokok kahayang di gembuku aing kiu aing maki cu buru-buru saya goreng patut kerjigat cewek totos deh siap si seeng butut si cecempe soek juga dompet butut tapi kemerk merken karep itu si kurang ajar si monyet si kunyuk si oas ya si kerjiga buta atau si bolocot si mili si ya rasa tengerain dua kali ya ini no ya coba dua kali jika rasa naun-naun di cengel dua kali serwa wei jeng kacengang pentil jamu dua kali di cengel dua kali ukur kicu mah jika rasa naun-naun atuh dua kali tilu opat lima nya lima
1: lima
0: lima kali
1: lima
0: lima kali dengar tujuh kelapanya kelapan kali sepuluh sepuluh
1: sepuluh
0: bener sepuluh malui sepuluh mali nuang terus tunjung sia
3: haling haling
2: haling
0: haling woi ya
3: tomat gusti ada irung menuju ke balakau
2: belah
4: kami di tangan banyak
3: lah hari mani jelemah atau surili senis
1: mana
3: oh mana bangsa jelemah atau bangsa surili senis
1: sames itu maka sames tungtung na
3: oh nawing biasa ngomong gitu jadi lemah mapan kuma kebiasaan senis
1: khawatir itu tungtung na sanes
3: angsia mana matuk perlu nyebut sanes gen mai kuing sorangan sanes
1: khawatir ya lah dimana ya teh sanes teh tobat ya buja segede kia percis baso malpinas kia pupunakan pika janool kia segede kia nya ya jika apel ya weh tiyo
2: jika apel dimana sih
1: jika apel dimana tetapi jemar sari ya ya sok ngirim tetap Haji Hamdani hidang tetap ya bawa ke ngarekam ya sekali ngirim setengah kintal
2: tetap
1: ya sumber sari teh jemar sari
2: jemar
3: mun ngomong ka manyagar sia kurang ajar urang gelut jeung aing mah sanes
1: danes
3: anjia
1: eta sigora nyadap iya teh atuh ngomong teh make sanes wae
3: oh danes oh da kedua aing mah sanes
1: sanes
3: anjia
1: anjia jadi jeung aing mah dia lucia

0: perasaan pembalasan cewek.
1: Cok si Aing mah kuat ditunggu jiwa hela kesini.
0: Sama.
1: Siya. Aung. Cepat dia bungkennya ke anak dudungun tutungulan menisah sangkeleng siya. Ada aduh siya Aing mah nge. Jadi sama dia dong dituluikan siya kaburu nyeri Aing mah dek balik weh sana.
0: Dor sana.
2: Kok buta angkok buta sadaya rusak sampai mabur anunyasa.
3: Selamat buat
0: Bang Esra.
3: Hayu urang langsung ke kota laporan dateng Rama Uwak Prabu Yusira.
0: Siap, siap. Hayu penting nama kulang itu kapan nuyu hajat gitu.
3: Ya.
0: Bilih kuma onang. Daya bugangna ya kuma asena.
3: Alungkeun atau kubur wala.
0: Siap, siap.
2: Satu tas Raden Gatot Kaca ngagempur wajah balagan tarakot buta angkot buta.
0: Wajeng mulih. Atukan tenan dina eyah-eyah kana pesta hajat surya teh sakeni. Malung pesta panan.
2: Rupa-rupa kasenian anu dipamerkeun. Sabagian ageng seni tradisi. Ngagamarkeun budaya bangsa antang.
1: Mengharna amarta.
0: Rupi-rupi kabudayaan yen budaya hiji ciri khas di hiji bangsa ngagamarkeun adat sareng tabiat.
2: Anu luyuh sareng tata susila. Aya hubungan anu sareng agama oge kapercayaan anu tangtu. Atuh anu sumping teu kantun ti kaleuti kidu ti kuntuetan para sumang seiring bingah sumawonten tenang tayungan Prabu Drupada ti Cemparaya.
0: Arya Seta Raden Utara Raden Wrasangka boten kantun ingkang Eyang Prabu Matsapati ti Wiraga.
2: Sakan tenang Gatot Kaca ngahaturkeun laporan nieun kajan tenang waktu tami. Atuh sadayana mangkhaneukeun kana tindakan Gatot Kaca. Di nagara merdeka bari sareng nagara hukum adil kautusan sawenang menang. Lajeng Narendra Krasna satu tasna syukuran pesta hajat surya. Nyabaran tengkeun antawis tapakna tindakan Gatot Kaca ka urang negara Dumapala.
0: Dangu-dangu Narendra Prabu Yudhistira. Raka Betara.
2: Iya, iya berata ya.
0: Bima.
3: Kenapa kakang aku?
0: Kakang Semar. Iya. Gatot.
3: Kau.
0: Supada sekempel sadayana bisi ayah kalah-kalah kejadian tina akibat Gatot Kaca. Matanya utusan tidur mapala.
4: Oh, saya.
0: Maaf. Kempel sadaya ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos salami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan olah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten
1: nya sakinten terus upami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel tadi om tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Nggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: panjenengan.
1: Lah iki dadah.
0: Ngaturaken sugeng rawuh kula nyupan panjenengan.
1: Hatrepun ngrasak kabingahan.
0: Kalayan kapayuning ikna
1: utami rayi.
2: Kula terima penang dayungan si Kakang Kojaliteng
1: leres
2: dina sajroning pesta hajat surya lancar daya naunan ben
0: walaun kula semasinung kengkuhonyuk raka prabu miwah pararaka
1: nyanyi katampino nyanyi
0: syukur bagja dak terima Arjuna
2: dak terima nit nakula sarewa
0: balanung syumangar aja dalam nakula nyangakin semak pengamaknya sekuhonyuk pangresa raka prabu syukur bagja
2: dak terima
1: katampir aja nung
0: tirai dalam pun sadewa sami
1: nuhun aji
2: putra Gatot Kaca ngaraturkan semasin kemdapin para sepuh seraya
1: nuhun raden nuhun raden
0: kakang Semar kuda pelana iya nung
3: alah
0: aduh ayah anak nuhun sumang aji sinagi pun Semar ngatur penerbun aku nasa kami ngaham karena pindah upang resan kalian yang aku semapa ngabakus di simami ayana atuk kali nate etak dina daun upi kalepatan ageng sarang alit mubi wakilan hapun temak Jinmar ampura anu

0: Abdi
1: syukur bahagia
0: semah kapi hatur
1: nahan pot
0: sama
1: ya jadi
0: sawir jadi wae
2: ya
0: capek malu mau bagian geber sate ya
2: ulu geber pemuat
0: deh abdi dawala
1: kita terima deh
0: semua
1: abdi haring sardensis alias botan Dade nyagakin sama pengapatus bari ditampi mual ay mual dek dibawa dia dijual ke batur kulah hirinya hirinya syakumaha anu parantus kapi sauru tadi kujeng rayi baik kodara
3: kopi lu
1: dina rasan dia urang sangat kembali syukuran kakresana anu kagungan angin ku penang pengen mantena ay akan memusakaran berman kaya ngaturkan rasa syukur kapan resana rehin dina pesta hajat surya dina kasak itu kalina si paring perantai dengan kaya naon-naon benten deh dina waktus kajan tenan dina nangkos kita ijan temulku waktus harita ku ayah narhewakan sopala ayah persengketaan antara akang pribadi nak sarang sopala
3: ulang kapinu gawe
1: dauh timalan namun sekali nyamun karena tindakan Mas Putra Gatot Kaca dina waktu kawari atau naha kuayana kaburuku nafsu tea jadi anu bahkan imulkan kaduhun sok dipungkur netrakan Gatot Kaca tindakan iya te parantos teluyu sarang hukum adilna negara
3: oh iya anu jadi soal si Gatot Gagabah
0: tadi wagel ku ambil oge cekeng entong cekeng gitu
3: ku maus putra kapoekan
0: kapoekan kurang gitu nah ayo atus emut nampain ten rengse nah
1: ayo awak tadi kemana kenapa
0: adi kubur ya ku ambil cek ku lanjut ada mau kuburan ambil bagian ngaruang gitu sindaleng merali boe duka di mana mas takaragragnya
1: iya iya iya kangaranan utusan tiraja napikin maling pusaka kalimusada ada gari-gari patih nante sumping jadi bakatimu tekenan yakin katangkep kurang-kurang amarta sakitan gitu kumaha upami sekapenak boh mas takara boh aja menaratan yen patih nak korban kurang dekat kasar jadi bahkan mungkin persengketaan agung negara sang negara
2: ya
1: bobot pangayun timan kawajunya gak akan datang pangerasa lagi
0: barang syawo germagam
1: eca nira punya
2: eca
0: eca mujuras
2: nira
0: nira senira piambam
2: manja
0: mana tiada asa seorang sapatan pungawa luar ngalaporkin ke pungawa jerot metrakin ayat kejadian huru hara di pasisian mama nirangat demam ibu pangguingan rama mama nirangat demam ibu

0: Aha. Ini bakulin kabagian komsum si teh. Alah. Naon kadadian?
1: Dina enjing-enjing tadi aya aletan anu dipimpin ku raja bangsa kot tuta angkot tuta di negara Tumapala.
2: Aduh, iya ye.
1: Tuh. Raja Tumapala, tapi ini parantos masang rahan di pasisian.
3: Loh,
1: kalian ngarusak ulang-ulang desa, bumi-bumi didulukan, ingon-ingon digono dituntun. Tatanen reksak, hasilna dicanak rakyat ditamasa. Kalian sumar kemanikan prapta kasihan. Nangtang paduka dalam kalian, nangtang perang sekaligus.
2: Aduh!

0: Pagawin ang siya to at ayaw buntot din eh.
1: Amoyin, amoyin, amoyin. Ay, Raja Nasaka.
0: Prabu Sri Danta.
1: Di mana?
0: Di negara Tumapala Katrunan. Prabu. Sinta wila paka pungkur huju menanggungan ke Aji namun iya Raja Tinah karena sawenang-wenang senas perinagri alit.
2: Loh.
1: Apun tentu ki pernah ngabdi mana Raka Betara.
0: Upami terlepat dina prasudi gamaran kaki sentrakeun ayat di sakiduleun wetan.
1: Penting-penting sareng negeri Wirata di nyayah pulau anu alit. Terus dinyata sidang tanu teasan janten kabengket ku istilah mulku rayu anjen.
2: Nih.
1: Mawai pepertana mah.
0: Rupina ay parantos kitu mah. Priyogi diajakin tindakan bae.
1: Tangtos gitu. Bahkan nimbulkan peperangan mawi manawi biasa diajak badan tem sarta biasa rengsek kujalan badan tenan pungawa merintahkan kasakabih wajah badan tentara Gatot makula sadewa lalanun merintahkan kasakabih wajah badan tentara kalangan para prajurit bagi aparat negara minta supaya persiapan nyong genitang tayungan mekura kapan jenengan
0: lawan nengi dastek sedika
1: maya. Ya, tuh, dasar anak gua.

0: А вот Шриганта.
1: Сапарантасна. Kasumpingan salah satu petugas bikin sejam pun tipa nawa kalayan ngajak damai oge naon rupi hal kaugelan malahan gugurna patihna bakal digentos
2: anu sadangeun mah
1: ku Prabu Yudhistira namung Raja Sridanta nolak. Sudin najis tengah impikan narima ampun kaya narima damai yang tangtu daya damai bejakan tak kasih kurang ajar. Coba kota persiapan waktu ayah nak urang ke kota pikir ngarusak kota ngarugrugen toko ngarugrugen bangunan nyayakan serangan pajar tak kasih kurang ajar. Yeah, pati aing korban gaya pisan keadilan utusan dikaniaya kurang ajar temen.

0: rencana Allah pun kalah wacak.
1: Abdi Gusti, kaulanun kala jebrang. Abdi pun kala jebrang.
2: Hei,
1: abdi dalam pun kala kena.
2: Iya, kena.
1: Abdi nyangakin kulan kala manying sore.
3: Hei, pada lu mantah ke tengah daya Amarta sang ancurkan Amarta. Ancurkan Amarta, ancurkan panawa urang. Talukan supaya jadi raja, tatalukan negara, apa negara jajahan urang.
1: Tapi nugawe,
3: ayo pada lu mantah.
1: Manga, manga, hingga, hingga. Hayu, hayu, hayu batu. Ayo batur sarare urang ini babarengan.

0: Bunga Martel. Coba-coba aing bakal balitungan lanjut aing mati. Keluar mana jawara-jawara?
1: Nah.
0: Mana jago-jago Panawa? Selamat kami ayah.

0: Trupicana mati di setengah palu konjuda dening Raden Gatotkaca. Raden Nakula Sadewa paiti wetan dalam pagen tumak kempel Arjuna seking alur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Pak Wawan.
1: Pak Wawan ninggihan pali mana?
2: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
1: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: Ti 2018.
1: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Tos 60.
1: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
2: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
1: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
2: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
1: Kok bang karaosna, Pak?
2: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
2: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
1: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
2: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
2: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
2: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
2: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
2: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap
6: iya.
5: Ya, Pak ya.
6: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. masih sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
5: Iya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: total
5: dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM 102,4.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak yeuh. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah sampai samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantung syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon aa, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan peh dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser.

0: teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna nya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
1: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
0: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
1: Naon berada nuju nyeri?
0: Muhu dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 ya bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalawatnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. Sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian Tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ngambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi, bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, "Nah, mumpung nih." "Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini?" Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi. Diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda. Inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut menggembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab. Dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus. Bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wayasirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wayassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah ini mengandung satu pelajaran. bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga.
0: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat habis ini, gue tahu lu lapar habis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihissalam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha az-uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat, terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi

0: berdakwah, menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga
0: dan
1: Anda.
0: Bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lu bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lu. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampaikan percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya, jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun, banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silo dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin ja'ir. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan dah, jangan dah. Itu sebabnya, israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis salim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti. Ya, itu orang. Kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin. Kurus dah. Ampek aja dah. Maka nanti. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah, seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah, habisin aja, habisin aja, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azabal alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam napas mau sekarat baru beriman, terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya, terbiasa gugah itu di na iya tak tadi na di resbang teki.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teki itu tas. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dintennya setelah ayah cenanya
3: nya
2: lengi cenanya ke babu cenanya
3: nya kemanak meni edah teka raos teya
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tenggu
3: gak tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarajun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh ta asa cocogan gitu
2: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata? Tiru kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata. Ayo namanya tata semeningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tiru genep tetes gini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tiru kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tiru kali. Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedintan.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geus aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju nyeri
1: muhu dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anutos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya?
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan benjolan ilang
2: terus aya ayeuna namanya
3: aya
2: ilang
3: panas-panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sareng ayeuna bapanya
3: sehat
2: alhamdulillah reaksi sareng seneng ngatrandong alpa porosna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu ka ngonus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Hafiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: oh,
2: hilang. Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Tuh ayah.
1: Alhamdulillah, mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha rita pak?
2: Segala karasa, urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
1: kontu. Mohon, sabar alami ya
2: pak? Seorwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes.
2: Syukur pami sepertos abdi ayeuna di dieu.
1: Mohon.
2: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa?

0: Anda harus ragu. Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: aku berpuasa. Denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah. Dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih Pak Limana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antas pengobatan kemana wae, Pak?
2: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
2: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
3: Ya katinggal mah sehat. Alhamdulillah, tentunya saya pos saya perobian gitu, saya pos pengaget etang konsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayo, nanti bade majang kedua nya, umum iya mah.
1: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
2: Upami abi pribados mahnya konsumsi na saya didinten 3 kali pagi, yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
2: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-12.

0: ulah dikeur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengengan kumanehanana. Kieu jamin. Gih. Sok bejakeun aya naon ieu? Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Gih. Hah? Kieu ye jamin. Puguh keur mikir kuring teh. Mikir naon ieu? Puguh keur mikir kuring teh ieu teh. Tapi eueuh batur. Cik kuring rek nanya. Ari Akang satia keneh ka bapa kuring nu geus maot. Gih. Nya puguh pisan atuh jang. Tong diragukeun deui eta. Sabab hade goreng oge geus karasa. Geus ka dagingan ku tuang Rama mah. Najan tepi kaliang kubur oge moal poho. Coba aja naon make naroskeun kitu sujang. Asa kaget ka Akang mah ieu teh. Kagila-gila. Keding atuh. Jeuk si Jamid biuk narada ngiset ngadeukeutan ka murkana. Syukur mun kitu mah Kang. Hartina kuring teh teu cuang cieung teuing sorangan. Sabab geuning aya keneh batur pakumaha. Kuring teh sedih nu sanyana mah Kang, sedih kuring teh. Sedih pisan. Sabab nu jadi bapa maot ku musuh. Ditamah-tamah ari lanceuk jeung adik kuring kalah milu ka musuh jiga nu milu komo lanceuk kuring mah. Si Kancanawati kalah kabogoh ka si Purwa. Deuh. Apa nalang sampai kuring teh lamun kitu asa dijual payu teu boga batur pakumaha. Sedengkeun ayeuna hirup di paguron teh di kawasa kusi di pawara. Apan apal aturanana patukang tonggong jeung tujuan urang. Atuh asa dikrem kuring teh Kang, teu bebas jeung asa teu boga harga diri Kang. Weleh weleh weleh. Lakadalah. Nya nya atuh enggih bener pisan eta teh Jang. Boga Akang oge boga pikiran kitu. Kumaha atuh carana nya? Sangkan bisa bebas tina aturan batur. Narek barontak bae ieu. Atuh kumaha ieu? Si Jamid asa di jalanan. Manehna oge keuheuleun pisan atuh. Ka barat-barat kiri pawara teh inget keneh ka Wardi jeung Mang Wasim anu kungsi ngabobodo ka manehanna malah marek malik narajang. Ayeuna asa aya jalan atuh ngadenge pamadegan anak guruna teh puguh we kacida menang jalan keur si Jamid mah. Syukur ari sate mah Kang. Moga-moga we dina hiji mangsa mah bisa metakeun hojah yeuh urang. Bisa metakeun hojah bikin ngabebaskeun diri tina cangkreman musuh. Ngan kuring mah moal gagabah Kang. Moal kumawani kasar ka pihak di pawara. Sabab geuning elmuna memang lain lawaneun Kang. Komo mun aya aki puralaga mah geus teu kudu dicatur di kasaktena. Apan bapa oge ngan sakea kumanehna mah. Tah kulantaran kitu urang teh tetep kudu waspada. Kudu bisa ngarebut di pakurun kalian mantip Kang. Musuh modar pakurun ka pemilik. Tah kitu tujuan kuring mah. Jadi ari barontak mah ulah sabab moal kuat. Gih. Kumaha tuh cara ananya? Akang macan ngarti ieu teh Jang. Kieu Kang. Urang kudu ngawayahnakeun maneh keur saheulaanan. Ayeuna mah terus we ngaula ka si Dipawara. Api-api taruk nu bener-bener ngan lamun manehna ngajarkeun hiji ilmu silat kudu bener-bener ditarima jeung diulik ku urang. Maksudna keur namahan pangabisa. Engke lamun geus kawilang kuat. Urang nyusun hiji rencana pikeun modaran si Dipawara. Kumaha we jalanna mah sangkan teu kanyahuan ku umum. Lamun manehna geus modar tangtu ieu paguron moal aya anu jadi pamimpinna. Tah, lamun geus kitu, kuring rek usaha sate kapola. Make cara naon wae. Sangkan Raden Purwa percayakeun ka kuring, pikeun nyekel paguron. Keun teu kudu rempan, sabab lanceuk kuring anu ngaran Nyimas Kancanawati apan jadi pamajikanna Raden Purwa. Tangtu bisa badami jeung manehanna. Tah lamun kuring geus hasil nyekel ieu paguron, bakal bebas rek kitu rek kioge. Tah kitu Kang Jamin. Ceuk Murkana bari pepeta ngan ngomongna henteu tarik ukur kadenge ku si Jamin Wungkul.
1: Weleh lakadalah.
0: Repes jang beres jang. Bener pisan eta kudu kitu eta. Tapi seberapa tahun kudu sabar teh? Atuh kesel manten jang lamun dilalila teuing mah tuh. Ulah dilalilang adagoan. Pasti bakal kesel keur ngurangna tuh.
2: Muga-muga we urang dipanjangkeun umur. Sarta sing aya jalan anu hade bikin ngapinasa si dipawara. Aduh, sajabat ti kitu. Samemeh aya waktu anu alus jeung samemeh aya kakuatan. Kang Jamid kudu rajin ngobrol-ngobrol jeung babaturan. Ngarah namahan balad. Tapi kade sing apik bisi aya balad anu teu bisa nyeka Rusia. Pilihan nu sakida beunang dipercaya. Ngan kade anak buah si dipawara anu alanyar ulah nyaho. Ieu mah tak bahaya, Kang. Nu penting mah babaturan urang nu asli murid Bapak Kuring. Tak kitu, Kang.
0: Keun sing percaya ka si Kakang. Bagian Jamid eta mah saminggu hiji oge cukupnya. Lila-lila bakal loba barad nu saihwan apan. Tapi akan ayat usul ye. Cek si Jamid Daria. Kumaha usulna, Kang? Pok caritakeun.
1: Jadi mun bisa mah, mun bisa bari ngadaguan waktu teh ujang kudu bisa nyangan guru anu leuwih luhur elmuna pikeun namahan kakuatan. Engke mun geus kuat bisa badami pikeun mateni si dipawara. Tak kitu jang cek Akang mah.
2: Murkana ngahuleng manehna nginget-nginget omongan bapana basa keur jumeneng keneh. Kijuana pati kungsi cacarita yen boga babaturan anu geus luhur elmuna sarta kasohor sakti mantaguna. Ayana di Gunung Kalayar tapi poho deui ngaranna sarta can nyaho tempatna. Atuh mani keruwung Murkana teh.
0: Gila-gila amat nah kalaka menghuleng-menghuleng. Narima usul kitu teh jang. Kunaon ieu?
2: Pangnak kuring ngahuleng teh mikiran babaturan bapa anu sakti mandraguna tapi poho deui ngaranna. Ngan apa tempatna Wungkul ieu teh?
1: Ceuk Mur

0: kemun aya waktu jeung kasempatan wade, urang jalankeun, Kang Jamin.
1: Ya iya atuh. Mungkin pasti eta kudu diteang eta guru anu kamasur teh.
0: Pokona masih dipawara urang podaran. Cara nama kumaha engke we lah. Hayu Kang, urang ka jero heula yeuna mah. Bisi dicuriga ku batur. Murka nanang tung hatena bunganga ngelantaran asa gesuk gemak ngabudalkan ganjelan dina hatena sabab si Jamid sahate jeng manehanana beral dua nanara lempang terus asup ke bangunan nepungan babaturan nana anuker arulin bangun salve sedengken kiri pawara masih keneh ngawarah murid-murid danu anyar tolobana mah urang kalang sabung malah disaprak di kawasa kuki di pawara mang wasim jeng baturna oge rarajin latihan pencasilat ngan tarangenong didinya pasal sore barali kaimahna numata kaayan paguron kalang sabung ayinate asa tamah uyub jeng haneutin bae lantaran teripika gigis kurang lemur malah madipidulur barudak jeng awewe oge larsup ngaradon ulin kadinya nya ieu pisan anu teu dipiharap kumurkana teh sabab kabebasan manehna kaganggu jeung asa teu aya hargaan deui.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh ti mantan?
5: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
4: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
5: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
4: Bapak teh saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
5: Ya mudah-mudahan kitu.
4: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
5: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
4: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari dua kali, Pak.
8: Dua kali ya.
9: Dua tetes.
8: Iya,

0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
1: Ya, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tag urang tuna heula lampah na murkana. Anu keur jadi utusan reka deukeus ka juragan Demang. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun hiji lalakon anu geus lila ka tunda. Raden Purwa jeung para pangiringna harita teh basa mulang ti Kalang Sawung langsung ngajugjug ka Cibendi. Tempat amatuhan Aki Puralaga anu sabenerna. Da di Cirebon mah sasat ngumara atuh. Ngan teu Raden Purwa dina lalaga ngulik elmu pangaweruh jeung ngalap rupa-rupa pangabisa. Sadatangna ka Cibendi langsung muruh hiji imah gede anu pernahna teu jauh ti alun-alun. Diriung ku tangkal caringin jeung tangkal asem, nguyupuk matak betah kawantu dihanapna bararesih mineng disapukeun. Hawati Ismane Hegar matak seger kana awak. Ari Nyi Kencanawati jeung Wirasada kacida ngarasa kaget na lantaran manehna dibawa asup ka hiji imah anu gede jeung sigrong. Sarta aya didayeuh anu arang langka ka saba kumanehanna. Tapi tegaruh najan heran oge terus we nuturkeun ka Raden Purwa. Nyaeta carogena jeung Aki Puralaga anu bangun geus lungse pisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geus anjog urang teh nyai. Tah rorompok akang geus katingali. Nyadi dinya pisan akang anjrek teh. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka hiji imah anu gede jeung resi. Atuh puguh Nyi Kencanawati anu geulis rancunit olohok mani bengong. Asa tepercaya kana kasauran carogena anu kasep. Sabab ti heula kungsi nyaritakeun yen Raden Purwa teh asal ti Cirebon. Sarta initna deui ti Kalang Sawung teh rek ngadegeun paguron anyar, tapi kanyataanana bet ciga-ciga terah menak.
1: Oh, kering tos dugi kan? Eta ibu mingkang.
0: Leres Nyai. Sebat we kitu. Sok sanaos ari anu salarasna mah sanes. Da anu kagunganana mah Aki Puralaga. Tanging engkang teh putuna. Nya sami we sareng rorompok engkang. Mangga ah urang kalebet nya.
1: Mangga Kang.
0: Di lawang geus aya anu mapageun. Hiji lalaki jangkung gede pangawakanana dedeg jeung beungeutna bosongot pikasieuneun. Tapi eta jelema teh sopan jeung bangun ajrih kadunungan. Rengkuh bari mukakeun panto pakarangan, bus sarerea ka jero, langsung ka imah sarta deureuh ditepas. Nyimas Kencanawati jeung Wirasada sedih reret bangun anu teu percaya kana eta kejadian. Sanggeus rareureuh teu kungsi lila sor susuguh manis sagala aya. Mata kabita pikeun anu tas sumampah jauh mah kawantu ti koro asa tuhur hayang nginum ti tadi keneh. Atuh barang sor anu juguhan teh ti koro beuki karasahanna anah rita teh. Nyai,
1: kumaha Kang?
0: Ulah asa-asa. Sok dileueut eta da ngahaja kang urang apan. Mangga kasadayana sok. Saur Raden Purwa bari terus anjeunna oge nyanak gelas regot dileueut bangun nikmat nakeranan. Atuh nu sajen teu talangke kabeh oge narimakeun kana nyuguhan sabab kacida halab-habna hayang nginum ti tadi keneh. Bagea Nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan Aki Nusa Nyana Nyai. Ieu imah teh nukung si ditinggalkeun taun-taun lilana. Sabab Aki teh nganter-nganter Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh elmu panemu. Bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunia. Dah gitu ye teh Nyai, ye teh imah Aki ye. Dah ayo na gening ayawidi ti Gusti Allah. Aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidep oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki Puralaga milu nyarita socana teup kana geulis Nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun Aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: wage ya Nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan aki nusanya na Nyai. Ieu imah teh nukung seditinggalkeun taun-taun lila na. Sabab aki teh nganter-nganter Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh, elmu panemu, bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunia. Tah kitu ye teh Nyai, ye teh imah aki ye. Tah ayuna geuning aya widi ti Gusti Allah, aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidup oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki puralaga milu nyarita socana teup kana geulis nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa. Abdi nganuhunkeun kana pangangkena anu sakil sae na Kang. Abdi teh teu gaduh sangkaan ti tadina yen baris ka dieu leuwesna.
0: Naha make teh kagungan sangkaan kitu? Bade ka mana kinten-kintenna kitunya?
1: Margi apanan langkung ti payun Kakang parantos nyawurkeun yen bade ngadegkeun pagurun enggal moal calik di Kalang Sawung nanging boktos tambet ka dieu geuningan.
0: Oh kitu nya, sami wae atuh apanan.
1: Sami kumaha Kang?
0: Di dieu oge bade ngadegkeun pagurun nya ieu teh, nanging di dieu mah sanes pagurun silat. Da Kang mah nu sararesna sanes ahli silat atanapi main po atanapi bela diri, mung sakadara tiasa kanggo ngabela diri wungkul lah Kang Mejete.
1: Maksudna kumaha Kang? Apan paguron? Paguron mah di mana-mana oge nya perguruan silat panginten.
0: Teu kitu atuh. Perkawis paguron mah sami wae. Janten disebat paguron teh perguruan sanes bade silat wungkul, sanaos bade ngagurukeun elmu tani atanapi elmu dagang oge, da sanes silat wae nu tiasa digurukeun teh.
1: Maksud akang kumaha?
0: Janten maksud akang mah bade ngayakeun hiji perkumpulan anu kagiatanana ngabengku kana sagala widang Nyai. Silatna aya, ngajina aya, jeung salatna oge aya, elmu tatanen oge aya, elmu dagang oge aya, sareng sajabina-sajabina. Nanging tangtos moal sapertos di Kalang Sawung ari di dieu mah. Janten ngajar sareng ngadidikna teh sacara babarengan, salemur sekaligus. Ari margi
1: kumaha Kang?
0: Upami ku Nyai dipercanten mah akang teh sararesna tos dalapan sasih dipercanten nyepeng kakawasaan di ieu daerah ngabengku sakademangan. Tak itu Nyai huleng nyimas Kancanawati ngahuleng hatena asa bungangang tapi pacampur jeung reuwas. Ngantang tuae ari liba-liba mah ngarasa reueus sabab geuning manehna teh geus jadi garwa demang ayeuna mah, atawa jadi istri nu jeneng kitu deui Wirasada harita teh colohok bengong hatena ngarasa bunga tapi teu bisa nemongkeun kanulian anggur ngahuleng ciga anu teu percaya. Nah kalah ngahuleng Nyai, lada sepisan kasauran Raden Purwa teh. lantas pisan kasauran Raden Purwade. Yen anjeuna kagungan pancen kanggo ngurus sareng ngabingbing masyarakat sakademangan. Malih mah anjeuna teh tos jeneng Demang ieu teh, Demang Cibendi teh ya. Sarta di istrenanana atanapi dilantikna di acan lami. Anjeuna ngagentos anak aki anu pangsiun. Asalna mah anak aki anu jeneng janten Demang teh. Kulantaran geus pangsiun jadi digentos dilantik wae Raden Purwa. Aki Puralaga milu ngajelaskeun sabab anjeuna surut yen Nyimas Kancanawati teh jeung Wirasada jiga-jiga anu kurang percaya kana keterangan ti Raden Purwa. Atuh geus ngadenge kitu mah Nyimas Kancanawati teh ngemplong hatena, ayeuna mah karasa reueusna kana hate, kabungahna gembleng minuhan dadana.
1: Nuhun atuh aki, oke Kang Purwa. Nuhun pami kitu mah atuh. Abdi teh tiasa sakantenan guguru kasalira. Margi abdi mah rumaos jalmi daya gunana. Nah puguh kupun bapak jenatan diwarah kana jalan anu kirang puguh. Nanging ampun paralun, sanes ngupat kana tos wapat, sanes nganggo goreng kana tos mulih ka alam kalanggengan. Imah ngebrehkeun kenyataan supados janten uninga ka aki sareng ka kakang. Ku jalan kitu, mugi-mugi abdi teh sing tiasa neuleuman elmu salira anu ageng mangpaatna kanggo dunya sareng akhirat. Tah kitu maksud abdi teh kakang. Mugia janten uninga da abdi luruntuk bara gajul. Abdi teh mung luruntuk bara gajul ngahiji jeung jalmi dengki babarengan jeung nu jahat kan.
0: Tos tos tos tos Nyai, tos Nyai. Teu kedah dipanjang lebarkeun perkaus eta mah. Margi tiwangkit ayeuna ka payun mah Nyai teh parantos janten tanggung jawab akang kanggo ngurus ngaturna. Boh dunyana, boh akhiratna, boh lahirna, boh batinna. Sabab ari nu geus laki rabi mah ceuk ugeran agama Islam anu gede tanggung jawabna teh salaki. Tah kulantaran kitu munyai bener-bener hayang robah adat menerken sifat tangtu wae katarima pisan ku akang, sarta yakin bakal dituntun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna bari jeung dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan akang oge. Muga-muga sing jadi barokah ka urang sarereanya. Saur Raden Purwa dari pisan.
1: Mun kahartos Kang, unyuk sumanga. Kisim abdi sajatumut. Pumela tumutur kasalira Kang.
0: Nya, bener-bener. Hayu urang babarengan. Urang paheujeuk-heujeuk leungeun. Urang paantay-antay tangan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sareundeuk saigel sawabot sabihanean cek peribasa tema. Urang sidih elingan, sidih nasehatan jeung sidih talingakeun. Ari sabab jalma mah keuna ku paribasa, sokeuna ku owah gingsir jeung tara langgeng dina hiji pasipatan. Ayeuna akang keur dianggap bener sarta akang sorangan sadar kana salah jeung bener. Tapi apan sahanu nyaho dina hiji mangsa mah akang teh kasarung laku kasasar lampah, teu eling kana salah jeung bener. Nu akibatna nincak jalan salah, teu luyu jeung nu jadi tujuan. Tah lamun aya kajadian kitu Nyai atanapi Nyimas Kancanawati salaku pemajikan akang, boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan akang mah hayu urang babarengan da akang oge teu rumasa jadi jalma bener. ngan akang boga tekad rek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nincak jalan salah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
3: Mohon.
4: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teu tabuh dalapan ge hoyong emang.
3: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasa mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal wae
3: gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakta cinta
4: eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Ya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini. Iya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roboh banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: Radio Peace FM.
12: Peace Radio
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

guna mencatur para pagawai anu geus matuh aya di dinya teu talangke ngajakeun sasadiaan rek nyuguhan Raden Purwa saprakanca sina taruang atuh geus tarapti mah brak taruang balakecrakan ngariung bari sukabungah ka lumira teu aya pikasedihin jeung pikasusaheun.

kemungkinan ya pelayan kang keri kawis pinungsa pelamangan. Rebang-rebang tinanya

0: di salbeting pagelaran luar karatur negara giri lawa. Ingkang dados genturkan tinutur gentrakan kita Raja Negara Api Pisisan Sri Mahaprabu Kujana Werka. Kondira pengantikanipun mengkaten gelegerelir alas bengkah pengantika.
1: Paci hingsun kadang kakang yai. Bagia sate kamu kang rai paci lan senapati hingga laga pahlawan hingga yuda perang negara. Siap keharap diuknya.
2: Dawuh timbalan. Nun padukanun. Sesemahin jisim abis hadaya miwah abis sapangesin nagri papayung agung. Di payung kapi hatur abdi gusti pun pati kucana setia hatur kesmak ngapakti ku hanyuk panjenengan Sri Paduka dalem.
1: Diterima semak pangabakti awak manih kukaulat senapati

0: abrigos ye. Pun sena pati ngalaga pahlawan ngayu da pranagara. Oyu sumanga ipayung kapi hatur ngahatur ke sema pangabakti oyu panjenengan Sri Paduka dan manuka sangakeun Gusti Kurang. Ditarima we. Tapi kalina teh eta bukinan jentuh dawe kaluputan agung sewa cukup nungguran uka hatu jemarah puncaran uka telah mungi dampak gusti ngapun dan kaji sim abdi syarah ya gusti kuya
1: sinosto
0: kita ngomong sadaan uka sakit kanker ilahi
2: jadi
0: kali ayah pikir sal naon dampak gusti kuya buruan nyayur jisim abdi gusti. Yai nyayur atuh wawalak.
2: Naon atuh sih?
0: Nyaur gitu. Dah eta Gusti Purwa nyayur aya pikeun sia naon Gusti.
2: Nyayur deui, nyayur deui.
3: Aya naon Gusti Purwa dampak Gusti Animali ba dalam pun pati.
2: Lah,
3: ujung hingga ka punut tanaga. Ka punut emutan. Ka punut lara.
2: Ya,
3: kapunut pati. Ya ngakeun istu kumawang kana tugas.
0: Ngarareuna,
2: Mas.
0: Ngarareuna.
2: Ulu-ulu,
0: ngarareuna.
2: Enak-enak,
0: ngarareuna. Ulu-ulu, memang bener.

0: Ayah naon Gusti Kulon?
1: Cieu ieu sategesna nyayu.
0: Yah, cing.
1: Urang bagah milih ti menta supaya didengekeun ku ceuli ulah ku panon.
0: Maksa ulah disalahkeun.
1: Geus kadenge serepkeun kana ati. Tong. Saperkara kaula teh maksud negrakeun ka sono. Ka Kipati.
0: Bau dalem.
1: Ka maneh oge? Dawuh ti malah nuhun Gusti Kulon. Ari kaduana teh eta ieu deuk aya badamikeun ieu soal pribadi ari nagara mah da geus pugusi di sanajan kasebut lelengkah halu oge geus kasebut nagara subur makmur
0: tegeningan.
1: Nagara gemah ripah
2: enas.
1: Roh jinawi aman santos sakertara harja.
0: Daudal.
1: Tapi ieu teh bisa nalaluasa kaula digawe tentrem na batinnya.
2: Heh.
0: Daudal. Tidak perkawis naon.
1: Iya. Hai kaula teu boga anak sahiji-hijina. Bari jeung awewe.
0: Aduh.
1: Cenah sok batur mah eta anak kaula komo ayeuna geus mujeuhna remaja putri geulis.
0: Eh. Buat nyeletir tiris aja tulis tuh.
1: Di mana mangsa bidang ulin di kebon kembang jalma nu ngaliwat pujeung hinga lalaki. Awewe oge sing laliuk, awewe oge.
0: Buat Allah hokjabat.
1: Sayolah.
0: Daudal. Telepat.
1: Atunah. Ieu budak tigawe nangan ukur ceuri ke saminggu ieu aya diserak saku kaula aya kahayang ieu budak.
0: Aya pamunutna.
1: Duki pamunutna ge pamunut naon Gusti Kulon? Palah di blok.
2: Ah, lain.
1: Palah di kiricing.
2: Lain.
0: Iginya.
1: Palah sapeda mini.
2: Lain.
0: Palah naon?
1: Ai pok teh ieu budak teh cenah hayang kawin ka hiji jajaka ngaranana teh udah wala. Ngaranana teh dawala.
0: Dawala.
1: Dawala.
0: Urang mana?
1: Oh, nya ieu budak teh beku ditanya ku kaula teh. Nyauting urang mana? Nyauting anak raja, nyauting anak pangkat, nyauting anak rahayat. Nyauting anak resi. Jadi hai ieu budak teh bungkem anu taya hingana.
0: Buntut bangkong.
1: Jadi hukumna ngabuntut bangkong simpang naung ti keusugan aya ngaran dawala ieu putra raja ti mana mun ratu-ratu mana? Sakit.
0: Lu.
1: Sakit euy ti.
0: Da utimal.
1: Jadi hai ieu kawula teh minta katerangan sugan maneh. Apa ieu kangaran udawala? Kejar meneng. Ya meneng Gusti Gonera. Ya miar sakawis tinus.

kau istirahat sapu lamangan. Rekela amari keluh

0: Papati negara miwasana pati ngalagah tekantun mantri bupati sadaya pungawa miwas wadya balan tentara. Saparan tos namidang sadaya tiaya anu sasauran sami pada singalieu patempo-tempo beungeut. Dupi anu janten margi buceung hinga katrang wujudna putra saha raja ti mana. Ku mireng na kakasih dawala oge teu asan sakali-kali nembe ayeuna. Gua nirangan nikah. Nyaha coroho.
1: Dah ngaremang kadu.
0: Dah ngaremang kadu.
1: Waduh.
0: Apa?
1: Rumawi bujeng hingga kaula terang. Kunguping nage kakasih dawala nembe ayeuna.
0: Si wawalak. Sugan teh nyar. Maneh apa? Sagaya-gaya gue ini. Kami oge yang itu wujud-wujud katera. Gupi nage sebuah ayu lagu si kudan. Dahai bentar gelap gue si kujuri gue si muterang kau ya.
2: Lalu gak sumpah itu umat Allah.
0: Oh, ayo gitu mah. Waktu sumpah demi Allah.
1: Nah, dan putri tentu belak-belakan putra raja di mana?
0: Anu mata. Poi kenutaya papadana ay gawengan ukur cerik jeng cerik. Dari biasa namanya gitu tete budak tehegar mus-mus kore karena catatan karena buku tim ngapalkan lagu pengalaman pertama.
1: Beginian.
0: Tului karena lagu Ginokio.
2: Aduh.
0: Atuh nah sanggis nanya budak kamah kuka sakit tiga gitu. Gawe na tengan sana yuuu. Weh,
1: ya. Itu.
0: Uleng jentu ngahurung balung ku tulang berang. Tegakkan ada harpeting kurang sare. Iye gawe na tengan kitu kokot seakan. Guguling nudi gugulung dipake tilam kaeling sarung bantal munggah cipru.
1: Naon tak cing?
0: Usai manon.
1: Aduh.
0: Gawe na tengan ukur ngkarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmalah-manah sakapun sokana leutik teteh.
1: Macana?
0: Kang tulungan,
1: alah,
0: itu iyo.
1: Lain lebih kap itu etanya?
0: Aya anu gagara ya mengeranan
1: edas. Nah, itu ini kan sebelah ini alokan.
0: Karena bicis yang ngegeran. Jawab teh kuman tepak we kai tepak eta teh hileud kitu. Tajadi khafi kenang tu kenasib nyubadana ka hayang anak kudu kumaha dengkeun sifat bapa jeung indung ka anak teh panus teu kudu dicaritakeun. Nempo anakna galingging panas tiris indung jeung bapana mah sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maeut.
1: Teh geuning. Aya kana aya laut di malam.
0: Tayu. Cicing-cingna perlu ngonang hiji kolot dukun lepus. Para disakinah ye teh dawala teh urang mana? Putra raja mana? Nyaha anak bulu tani atawa tukang beca?
1: Cenah.
0: Sa kumaha katang tuanana kajeun teuing? Aya di mana ku kawula mamurung disusu di jujug keur nyubadaran ka hayang anu jadi anak.
1: Daud timalan ngatur kene bunuh sapu mapi daud. Pina bae bujeng hingga kapuru tanaga. Kemu tanara pati tayala gelan sapu mah dijanggikeun tadi kaula.
0: Nya.
1: Dina waktu saeuna bade nyali sikap pakemitan mapai-mapai padesaan nyucur pakampungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bonas.
4: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna nya. Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembehiji.
4: Nembehiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
5: Nah, ini kayaknya penuh, badai ngagal, ya, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu, nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace.
10: Ciamis
11: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang sawek simpal wacana. Tangu-tangu Esa Nira manja.
12: Esa
0: Nira perguneman satu. Manek desa penyahing karatun dinas lebeti sasauran. Sulintan damar kanginan kagoketan kagorawakat semetin nangis. Itu adereng terima. Nginan dereng abang sapratane pun tedayo seting asina. Maharesi komayana anu diiringku para kurawa. Boten kantur Raden Aswatama Satria Hontar Lautan.
12: Ala dia.
0: Ana dayo,
12: dayo,
0: ya dayo tamu.
12: Tamu.
0: Aya sema eta, sema ti mana eta?
12: Tamu ti mana?
0: Pangala mun Gusti uningakeun aya tamu ti Astina Gusti.
12: Saha?
0: Para kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Mahawi Kudrona ti Sokalima.
12: Wes.
0: Resi pilih ieu. Jago temak ieu. Pangapunten Gusti Prabu.
12: Saha?
0: Ayo, ieu emang Ci Astina, ayo.

0: sareng saha?
1: Itu sareng para santana di astina.
0: Pangalinya.
2: Pacar seking wana kelisya nopati karena saya rata ingkar sawaktu.

0: Kudro anu diringku para Kurawa Sri Traksi Dumar Saparto Marmawiru Paksa Durta Durjaya Citra Saruk Saruk Citra Citra Gana Citra Yuda. Kau buat dia bala tentara ingkar si kepedang tansir gada benisan rasa panah kelimpung.
1: Ini.
0: Tarantos dumugi kapayunan Sri Mahaprabu Gornira Nganika.
1: Bro.
0: Hei. Pangapun tenye pun mang tiso kalima. Miku anu linukung anu pinuku ya mujemarku panalar sugihku pangarta.

0: Wow. Yang ukur nguping wartosna, wartosna di astina ayah wikunya. Iya, gini kasepuhan anak. Iya. Iya, mang drona teh ayah wikuti sokalima. Nuhun, nuhun, nuhun. Haturan puh, haturan. Nuhun, katampi, nuhun.
1: Gaturkan haturan kaula pun pati.
0: Oh iya teh pati.
1: Pati.
0: Cocok, cocok, cocok. Nuhun.
2: Jagakeun hatura ti jisim abri oge.
0: Nih. Aya saya.
2: Daya teh senapati kaula.
0: Oh nuhun, nuhun, nuhun.
1: Pangapunten kaula Jayarata ti wana keling.
2: Wow, nuhun.
1: Kaula Jaya Wikata kepala pasukan kurawa.
2: Nuhun.
1: Kaula pun Wikata Jaya. Kaula pun Citrasi.
2: Hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga.
0: Agnyohun.
2: Atu salah jengah kaula teyete pas campur sarang bunga.
0: Teres.
2: Tepangna sarang mahawiku tisokali merang.
1: Loh.
2: Kresaru rumpahun ka. Karaton anu nyakia butrak batrek atu.
0: Iutami, utami, utami, utami. Cacok, cacok, cacok. Kamu salera pun mang mau mejehna, iya cuma mejehna.
2: Aduh kali nanti tadi serangan kurasa kakage, iya teh ayah naon kasepuhan Purwarabu. Ayah naha iya teh.
1: Mangga saurkeun pamanasi.
0: Oh, nuhun. Oh.
3: Oke.
0: Kia iya teh Purwa mang dumungkap. Seolah-olah lantung tamuh laku lantang tanpa wejah jaya wartos di angelna tadi
1: terus
2: saperkawis mengenalkan sarang reng-rengan para Kurawa di astina oge kali nanti kitu mangteh ayah maksad anu ditangtoskin sajabina nalikin tali mimitran anu tangtu antara astina sareng ieu nagara Giri Lawa.
0: Ari poko ngeunaan maksad anu teu tiasa ditolak deui. Kieu ieu.
2: Ki. Cobi-cobi-cobi naon cobi-cobi.
0: Pun mang teh gaduh anak. Mangsana dewasa kiwari. Ta ieu budakna anu kawentar jago satria ti uner lautan. Nyata pun anak asuh atama. Tayeuh si aji nu moto si dua tak teh tayeuh. Si brus, si brus limuda tayeuh.
1: Leres, leres, leres.
3: Sudan dari neta gantina.
0: Ai pun anak teh ngan ukur. Kulang jentul we gawena teh. Nyahurun balung kutulang.
2: Upami siang tegah kana barang tedak. Upami wengi tegah kana monok.
0: Gawena ngan ukur ngumar cipanon mus-mus lemereh, mus-mus lemereh. Lemereh mus-mus.
2: Hah?
0: Itu cuma oge. Aya anu janten margi pun anak kasua tama teh nyakitu ieu teh aya hal cita-cita maksud anu tasan ngawujud. Katarik birahi kapentang asmara ku hiji mojang
2: kenging wartos cina surat-surat kabar sareng ti wartawan-wartawan ti mancanagara yen di nagara teh aya putri geulis kawanti-wanti enah nah kamina-mina lucu tenung
0: ya putra salira pisan agan putri Chandrawati kakasina.
2: Gus tepinya eta bejak kagelisan si Kai.
3: Nah, jauh beritanya.
0: Atuh pun anak teh nyakitu hulang kentul we gawena teh. Dugi ka janggi moal boga pamajikan lamun seuk teu ka eta putri.
3: Luh.
0: Atuh hari pun mang teh kulwa dumeus sanaos bari cokorego. Manawi bahan katampi. Bade ngahaturkeun sabda panglamar, saolah-olah ngalamar ieu teh manawi dacan aya ti sisi ti gigir ceuk paribasa kolot teh mah kitu
2: si Nyai
0: terus oge Priyogi ngajasin aja terus. Wartos dengan ukur watos atau tapi serang nyatana.
2: Nyuhun. Cabi nyuhunkan penjelasan. Ya respisan eta teh pun anak si Sarni Senen wadalna teh.
3: Ya. Bejak
0: nyuhun. Senen, Senen. Duh. Atuna utama pisan pun anak oge rebo atuh.
3: Geningan.
0: Senen karebo ningang dipis-pis. Ya. Ningang dipisang sok emas mah. Ha. Ah.
3: Pisang
0: tahu, pisang punggal, pisang cuma masuk.
3: Ha, dengan goreng pisang.
0: Tak, kan yang digoreng pisang gitu.
3: Dengan tidak pada kok.
0: Ganteng nara etatera tuan putra. Pun anak etatet. Nanginya kitu ainu boga mati sisi tigigir pun anak tetiasan, tasan ayah anu. Nuano yang gitu. Tasan ayah anu kutra ketrok. Cacan, cacan, cacok, cacok, cacok. Hmm. Kasep aswata mana, bet ayah alus deng itu nanti. Sing, amat muka-muka dikesakin, wey. Terus apa rupa nasan?
2: Ini ngal meperantus, yun.
0: Ya, nao?
2: Ina layar TV.
3: Aduh,
0: aduh. Kitu?
2: Ina lagu-lagu pengalaman pertama kita.
3: Hmm.
2: Ay, jenengan samaran nama Elvi Sukarsi.
3: Ah, aduh.
0: Naon Elvi Sukarsi, Elvi
3: nggak
0: Elvi Pagarsi,
3: Pagarsi.
0: Salah jengah? Nanginya kitu pun anak cegawe nanti dengan ukur cerik balilisan. Kosyak, kosyak, ayo ditaros ku kaula ternyata senah yang buka sarah kita kahiji satria jeneng anak teh dawala. Dawala? Dawala. Tak kaula tenuju marisa kaki pati sugan apalun dawala? Weleh. Poe. Tak kukituna ite kaula tenyuhunkan katranan weh ken ngantunkan perkawis etak. Kaula bari tumarosan cenah hiji bapa dipanggringkeun kunu jadi anak manawi aya jenengan dawala di ditu.
3: Jadi buah kacepangan
4: dawala. Halo.
0: Nah ieu teh putra raja, nah putra ratu. Si dawala jelema selebor. Jelema edun. Aya eta oge ngajelema uget di dituna teh. Jelema teh jejeng teh waragri.
3: Longer.
0: Jelema naon sempong hirita.
5: Ulah sempong-sempong ulah.
0: Sempong uceukna teu lempeng.
6: Kadinya.
0: Aya anak semar teh jelema eueuh kagah bleg ceuk mah oge.
3: Nya.
0: Sae teh dawala.
2: Putra raja.
0: Aya raja na mah raja ngan raja eueuh kagah bleg. Raja sangsara. Mararat. Jijana teh. Make baju hijau ge lesot mah ni cek mangga. Ya, anak Semar aya oge. Ya bapana ge lain jelema sudah turunan juri jarian cek mangga.
3: Iya.
0: Rada heor-heor we tuh maka genderwo ge cek.
3: Iya. Apa?
0: Jauh pami dibandingkeun numutkeun harga we numutkeun harga masih keneh mahal entog jagona sareng tibatan hargana Semar atawa dawala. Jami balasa daya kagaduh.
2: Eta mana wi aya jabati eta dawala?
0: Ah saya deui jamu eta. Saya eta etana. Sakanya ho eya mah mung eta etana. Teu caya deui. Jelema caya gagableng cek mah oge. Teu caya.
2: Atuh mun kitu. Pira kumaha geus dikawinkeun anak kaula ka jelema kitu?
0: Cek mah oge deuk ngarah naonana cek mah oge.
3: Jeng.
0: Coba gali. Piraku putri gelis bari sareng putra raja bari ditikahkeun anu kitu. Ya bara cering upami ka pun anak Aswatama cocok.
3: Beubeulahan
0: teh. Beubeulahan darong cenah oge.
3: Bisa ge beubeulahan.
0: Upami sareng Aswatama cocok buat saya. Cocok cenah oge.
2: Hai tuang putra teh Aswatama jeungan anak.
0: Aswatama rebo wadana. Kemis itu.
3: Ih.
0: Jumaah, jumaah. Bener ya, Kang? Bener, cuma apa,
5: Komite lepot mas Sabtu.
0: Iya, Sabtu, Sabtu. Sabtunya.
3: Sangka rewong.
0: Aduh, hayo. Ia lamaran cedik tampi weku kaulah. Kumak. Ia lamaran cedik tampi weku kaulah. Ya. Cocok. Cuk ama oge memeh ini kudu puasa heula. Mata kulit manis subuh ta oge. Kudu daek senem pagi cuk mah oge. Senem.
5: Ditampi we ku kaula urang kawin ke mereka punana. Ayeuna teh suatu mah teh duda bujang.
0: Punana
5: teu pino.
0: Bujang banget.
3: Aduh,
0: banget ya kan.
3: Bolongkotan.
0: Bolongkotan.
5: Urang kawin kenengan ieu teh keur katangtuan si Nyai ubar keur si Nyai kumaha lamun kieu ieu. Kaula menta di mas kawinana ku huluna Sidawara.
0: Ah. Ya. Cacak. Atuh barang enteng teh mah. Da bari nawe sajan bari hirup geura jelema jahat atuh da.
3: Nya mah.
0: Da teu kari kebon caw batur sia teh mah cek mah. Nya. Caw bae ayeuna geus daya anu moe di luar. Janji moe di luar di kitu ku gantar teh cek.
3: Nya.
0: Dikael cek mah we.
5: Munut di mas kawinan ku Sirah Sidawara. Ieu keur bukti ka si Nyai pira ku make deuk malang ngakwae ai geus paeh mah jinisna.
0: Tandos.
5: Tak itu mangga, tandos geus. Saminggu luhurna waktos hanapna 5 dinten kena tos gabung tos gemor huluna dawala. Atuh dina waktos ayeuna mang teu ngahaturkeun rebunuhkeun laksa ketika bingahan anu tantos. Kalayan hal ieu ku pun mangga dijalankeun moal kantos saminggu moal kantos 5 dinten, 2 dinten oge sukses, salta beres.
0: Atuh rampung lawuh citas panarika pun mang bari mios ka Nagara Amarta kakarang cuma nitis pikeun maehan Sidawara nyangakeun kanggo mas kawin antais pun anak kawin ka tuang putra ku anjeun
5: sae
0: rampung lawuh tutas panarika
5: rapangkatan mugia angsal.

0: Kaulah nungkang jeng ramah dewaji pupu dan ingati putra.
1: Iya gelis, iya gelis.
0: Unyuk sumanga putra Dewi Candrawati nyanga kersma pengabekti kohonyuk panjenengan.
1: Diterima noh, diterima gelis.
0: Satu kali nanti tak perwajang ramah keresahnya uru putra ya teh ayah pikir saya naon. Anu kalintang kaget nanu taya papa dana. Sarengku mahang kang dawala tetos dipilari atanapi dasan.
1: Kulu. Hei.
0: Waulanung putra.
1: Saca desna kiyo su amak menang impor yu.
2: Ye.
0: Kumaka
1: aida warates lain jelemat
2: nih
1: cenah mah bapa nakal kum ai inung nasurili
2: geuningan
1: aya
0: anu leres ya teh anu leres sasauran
1: ih ai nyai bieta aya tamu ti Astina Mahawi Kudrona kagungan putra hiji pamegeut ai pamegeut teh lalaki
2: teh geuningan bener kitu
1: alias jalu mikarep ka Nyai Aswatama teh kitu nya mereka terangan cenah dawala teh jelema reugeuh-reugeuh kitu uget
2: ah
1: jelema garis miring we kitu kalangan eta jelema teh udagan ti dituna. Keur mah jelema gemel eueus sansara katamah jelema jahat. Diintai-intai ku pamarentah. Tahal ieu ku mah teh diperdih, cu. Diperdih ka tangtuanana minta bukti. Ngan cenah lamun kacana wujudna hirup-hirup disangakeun. Sanajan geus paeh. Gorengna hulu nak bakal dibawa ka dieu. Dalamun samanya dawala eta, nyai, tangtu itu bakal kasebut ka asup mas kawin anu tangtu. Pokona mah asa ka sorang we ngagugulung dawala. Keneh huluna oge. Sakitunya.
0: Agan putri nangis tapati-pati nu teh papadana guanira. Ya wis pinasti kesayang witi mapan bayar.

0: aduh.
1: Nyai.
2: Kaulah sebaka ngabujengan kang dawala. Anak tengah-tengah tengah ke serang mada dipayakan sara rupi kajenjal masang sara kajenjal matungera dah kaulah mah temanang rupa temanang harta panah kekayaan anu tangtu. Nangin anti tamrihku kaulah pikun pitan utanan hidup kunyungan kaulah damah-damah ingin kaulah. Kami ayam
1: aduh nyai ulah make dek nyusu sagala kenwai yuk kumabuh kinawe geus nyai ulah dek tega make dek ninggalkeun karaton
2: biasa pramio sama
1: ulah sabar geulis lingi-lingi nyai pilih dinya na dawala eta kira punya ikrah kapi garwa ku hiji jalma miskin anu daya kabungkeun.

0: teh, Pak?
1: Hormitos jantan kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, ika pungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kahambangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
0: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin,
1: saat
0: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: penganiayaan saya paparan.
1: Oh. Aduh, nyai. Susutan tadi sosaju.
0: Upam itu nyata nak kaulah tersuka aja. Pati ia pas termanu bakal nusuk dadanya itu nyali. Nyai itu
1: nyai dolis kehela cukela.
0: Upam itu kan keramat sami serang maehan putra kaya nana bagi laksana kena tenapi mua kaulah kehayang kangkang dawala.
1: Aduh, pati. Waduh, yang aku. Iya, nyai cu. Wajar anak. Oh, bapak ka anak bujeng hingga kitu. Jiwa mau burung dipasrahkan rumah sa amanusala. Ih, kau. Mi HP karaton, mi HP nagara. Cing kawesanya. Dupi masad. Aindek ini ku sorangan kaul dulu iya. Nyangan peminang tuan iya.
2: Bakat ku nyaka putra, tak?
1: Bakat ku nyaka anak hayu jeng amanya iya. Yap nyai bakal diasupkan kena kantong hikmat urang jeng amawe salik sik teteangan sugane pangih di babatan atau di bot naon basar baru gitu cah
0: sadaya-daya iringan sapengasa
1: yap abus kena kantong hikmat lucu ni HP nagara ti
2: bagus tiba atu utami nama kaulawe dampak gusti ke kapan kaulati
1: Wijib patih anu ngiring rasa tanggung jawab. Oh, daya mah ngenaan pribadi antohon. Siwa wadak iyo. Dan soal negara iyo.
2: Gau timalan.
1: Iyo kekalan sara negara wadih lintang tibebas na hati. Pribadi.
2: Gau timalan. Waktu unyuk sumangat.
1: Dek init ayin. Dek nyung sineangan dawala. Iyo sinyai des aja dina kantong hikmah kawal.

0: Sang Sri Mahaprabu jengkar kuan yang ngantunkan kawajiban. Kalayan agan putri ayah dina kantong hikmat anutan. Tikenang tos kemilari dawala. Memang dina resan desa kawit nanolak. Kuayana kagungan mantu sang sarat tunara. Ninggal ketelna galisa parantos nagan putri ngancam diri bahkan uga yakna. Tantu lampah di setengah marga sobana.
1: Marga.
0: Marga iku jalan.
1: Sopan.
0: Sopana setengah king marga. Setengah king alas uwa nawasa. Anu nguju apuk-apukan ngilari. Dawala. Ipanutanan agan putri. Mojang nagara hilawan. Kantos kami nusi tahingkan natawau kot sapa wonten anagara Amarta. Ipa kampungan anak. Ayah kampung anu patempatan anara resik sarta anu ngalingihkan anak tepato seur imah-imah patoenga.
1: Nih.
0: Nijoyon terpalitik ilu sisi gawir ayah imah nengang. Mayun kaki dul sarta kenteng na udaun walu.
1: Nduh.
0: Nanging ajaib bina mangsa na hujan daya cai anu ngeseraka tengah bumi. Hari pantona bung basti tepas kapawon. Disaken sarana taimah. Aya balong anu ngegenyas cai na. Cai mapai-mapai akar ragragna. Eta karanu mengket batu naretes mager sisi balong nutang. Kaya sanes pakuona ulu cupu panawa bapak semarura kuda pawana. Anu dina langit isaweg sempal kapiguyon kawuh para putra tekantun garwa sutiragen. Medal narura semar batra naya nyaur sa para putra. Ayana. Ujang. Cing cing cing cing akan siraing sarare akan ieu kitu anu gede anu leutik
1: ujang.
2: Oh mangga, mangga.
0: Mailaing kadieu kitu mailaing ya kadieu. Ya.
2: Salah
0: sama teh. Ini mah hatina. Ha geus datang.
2: Mohon
0: eugan sang kitu.

0: I'm wing. Tep.
1: Pulang.
0: Cing kai nung ilahin jeng kabar udah kadir kitu sararea nung gede anu letik.
1: Mana tangkos bakal didugikeun sagala rugi amanah tua pulang.
0: Hah?
1: Tangkos bakal didugikeun anak.
0: Ya kitu ye teh sudi kota teh keur harengheng wae kina ieu teh.
1: Harengheng kumaha? Wae jual harengheng mah teh.
0: Lain kapan pangaulan Gusti Bima juragan ageung timunggul pawenang leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana geus sataun ayeuna
1: geuningan eta
0: anu matak teu oge nyaho teuing naon anu jadi soal ujang usaha mah usaha intel-intel pasura bareng nu ka kaler nu ka kidul nu ka kulon nu ka wetan duka di mana ayana sareng duka kumaha nasibna wangkid ayana
1: tangtos ai panalungtikan mah kirang-kirang buatan
0: ih ai lain buru bar panalungtikan teh petugas-petugas tapi sanajan bari kitu gua percaya nek yakin pamimpin mah tiap-tiap luntas di nagara daek-daek pikeun ngusahakeun ngahontal keur kapentingan nagara katut bang bangsa
1: laras kula
0: komo anu jadi dasar cita-cita ngahontal nagara adil jeung makmur milih wadahan ku kamardikaan ieu teh nagara urang jang urang hak urang anu wajib dimomoleh ku urang hayu anu mata kuat teh percaya
1: geuningan
0: ya
1: kan
0: sing ngeureun rasa kedeng
1: diren gerakan nama diren cing namun dia maksa dua pang nangali diren keun cing
0: cep
1: kan
0: sanajan bari uah keur aya dina kabingungan
1: sumuhun
0: sanajan bari meh keur aya dina susah
1: duh laras kula
0: teu bisa misahkeun uah teh antarana susah jeung bunga
1: cing
0: mana waktuna bingung ai bingung teh sanajan bari jelema ditolak ulah bingung da hiji waktu mah tetep we kudu bingung mikirkeun lamunan sabab naon nu paoge lamun teu dilamun mah moal ngajadi
1: moal laksana kulan
0: cenah can dua rupa su aya anu ngalamun anu mawa kana goreng nyita-nyita barang anu can karuhan nyita-nyita barang anu moal kahonta jeung laksana aya ngalamun anu bakal bisa kepetik hasilna ka ala buah.
1: Buahna.
0: Buahna.
1: Hei.
0: Tak itu cuman.
1: Sumohon.
0: Jadi hai ya, wah teh teh. Sanajan bari keur susah, sanajan bari keur bingung, perlu ku hiburan.
1: Oh, janten buah teh pang nengalirin genteh, peryogi ku hiburan.
0: Ku hibur.
1: Hiburan.
0: Lamun cara hayam teh mah nguliat.
1: Tahun-tahun dimaksud hiburan anu diperyogikeun anak uah.
0: Hiburan.
1: Sumuhun.
0: Model lalaguan anu dihareangkeun ku juru kawih dipiri ku gamelan laguna anu ngeuna.
1: Mohon.
0: Lamun dirijigan mah tak pantes.
1: Saeta.
0: Saolah-olah uah teh ngabatos ieu teh. Hadiah kanu ngadarangukeun kana ayana kaset anu dipendar ku uah dina lalampahan ieu dongeng.
1: Teu geuningan laras kitu kula.
0: Heh.
1: Sumuh kitu sakadahna.
0: Heeh, cu.
1: Kedah aya hiburanana.
0: Kula aya hiburanana, ujang. Cu.
1: Han.
0: Tah ieu teh, aya teh recording naon ieu teh kaset teh, cu?
1: Ieu teh upami teu lepat mah naon kemar recording
0: ba. Wisnu kemar ieu teh.
1: Kemar pina mah.
0: Ai penting nama eusina wae.
1: Mohon.
0: Penting nama eusi nak cu jadi ieu teh istilah nama anu diproduksi ku jujuluk atrapi jenengan Wisnu Recording Wisnu Recording heh dina dongeng wayang oge Wisnu teh hiji petugas hiji dewa anu turun ka dunya pikeun nangtungkeun kaadilan jeung kabener ujang cu cek cing lagu naon ngeunah kira-kira kedua
1: eta anu kapunut bukan gua
0: heh
1: anu kapunut naon laguna margi rupi-rupi kana lagu hiburan Cing, kalau diperyogikan.
0: Cing, lagu. Kang Sreng, ayah Kang Sreng.
1: Kang Sreng.
0: Ayah,
1: Kang Sreng ini anak.
0: Cing. Waduh, karena deg-deg ngegel bari salukan akang silain si lagedu, kadi gitu ya.
1: Oh, mah.
0: Kang Sreng yang wadet nigel bari cingogo di dia.
1: Mana yang ngibing bari cingogo?
0: Heh, kumangeunah. Nah, dulu dalam leuwih geuneuh tibatan ti cingogo. Heh. Bari berengat beureum beungeut kitu teh. Cing Kang Sreng.
1: Kang Sreng mah kabeli kuno di kontal kom kayana.
0: Heh. Sok.

0: Aya anu mulut sepuh, aya anu ngalirengkeun akang balikan dibayar sagala ieu teh. Kudu pugu urusanana.
1: Aduh, sah anu kudu mayar.
0: Ya, anu ngibing eta anu mayar biasana ge.
1: Kanu ngigel.
0: Ya, Kang.
1: Gewek. Mohon. Aing mah sa ngadengi kenang ngigel terus.
0: Asal ngadengi.
1: Aing ngabujeng-bujeng kenang emero ge kacak-cakan cai aing mangarengkeun eku ae.
0: Oh, kitu kan abi.
1: Kajen ting gewek di kamar cai kercinu trung cingogo. Tiap-tiap ngadenge cai ngesakana ember gewek majaplin wae.
0: Oh, gitu hanya. Akhirnya tukang dibayar gak gitu mah.
1: Hihihi. Ayahin goblok. Kudu mayar kunaon ayahin.
0: Mayar menyaku duit.
1: Duit tu boga.
0: Ya.
1: Baju ngan hiji-hiji na.
0: Ya. Bedog kita.
1: Bedog-bedog batur yang mah.
0: Eh, tadi bapak waktu menanginya.
1: Ayah panai bongoh cokot itu ayah. Ih,
0: sebalik menanginya, bilang lemutnya sama. Hah? Nya susah karena itu
1: mah. Ikat atau ikat? Hah? Ikat. Ikat. Pada putih. Ini yang pemajikan dari cek-cek samping gue ini.
0: Suka ada ikat atau dipakai teh.
1: Hah? Ayah. Perebut pas siapa sili kebuk jeng halu aing.
0: Aduh.
1: Walu.
0: Aduh.
1: Sili kebuk jeng pemajikan aing.
0: Aduh.
1: Belaan sili gebro jeng pemajikan sili kebuk kutulak aing perebut samping. Bebekin aing pakai bungkus hulu.
0: Nyaan akangnya teka beli na etak ato toko.
1: Maha weh jadi gila mama lah.
0: Ulah gitu-gitu tengah sama anak pemajikan.
1: Dunya, dunya.
0: Duh. Bikinan aja.
1: Rempak sekalian kayaknya dunia kayaknya.
0: Ah, aduh rempak gue ulah arah gitu.
1: Kagok yang menghirup gue dengan ukur sang syara gue yang mengharap-ngharap modar can hos kene wai.
0: Ah, can waktu lah mah, modar rumah.
1: Wuh, eh. Jol, guluduk gue rada gede bapana gue yang lah.
0: Narek maha, aku datang
1: guluduk gede. Bencarkan hulu aing lah.
0: Aduh.
1: Eng mah. Kagok kiri gue lah.
0: Nah, hari banget.
1: Eng mah. Mangkukna mencit mana aing ku ari kaburu nyeri eureun aing.
0: Nah atuh. Terus kada nyeri ge aral mah.
1: Tapi sanajan meri dewek balangsak.
0: Mohon.
1: Molor mah dewek di hotel wae.
0: Loh beres eta. Beres nya anak.
2: Woi di hotel wae dek mah hees.
0: Salah dieu dek disebutkeun balangsak kumaha ari sare di hotel mah. Berarti eta teh kasup kena rengrengan jutawan kan?
1: Jadi jutawannya?
0: Oh, nari di hotel.
1: Jadi jelema benghar-nya?
0: Mohon. Di tingkat sabarata kan?
1: Eh?
0: Di tingkat sabarata gue di hotel.
1: Wah, tingkatan yang mah.
0: Tingkatan?
1: Apa-apa
0: aja boleh nyapa. Di hotel mana aja kan?
1: Hah?
0: Hotelnya.
1: Pranger!
0: Langur mabel.
1: Tuh, lemon awa. Nganyang kada wek di hotel Pranger, awa di hotel Pranger. Hotel Oman aja.
0: Eta mah di kelas berat tumpul, Kang,
1: tak? Di hotel aja Oman, ayo.
0: Kang, di kamar nomor sabaraha ya, Kang, belum di hotel Oman.
1: Kamar-kamar mahal, dulu lah. Eng mah.
0: Nama kejeng mahal, ayo murah, nah kamar nu mana.
1: Ya, namun hayang pangejeng dewe ke hotel Oman, hotel pelanggar entong, maka langak longok ke kamar, nah, entong.
0: Eta, Kang, bisa ambil keperluan, nak di papa.
1: Yei, papa sisi-sisi, nak.
0: Sisi naon?
1: Sisi emper. Lamun aya nu ngaringkuk di buntel ku plastik dewek eta.
0: Nya. Oh. Pengen di hotel wae atuh dina emper nama.
1: Maligeun maneh mun sumarodok kieu aing di Ciraseya aing mah 3 jam ngagedog geura dina saatna aing.
0: Atuh rek ngalun ku mah
1: aja dina saatna. Nami sanajan bari dewek ka gablek jelema beleguk jeung jelema goreng pacu tapi aing kawewe payu we terus.
0: Tua Kang.
1: Woi.
0: Ah, benar.
1: Yaris, aing mah. Pek aing cirikeun lamun aing leumpang di Bandung.
0: Ya.
1: Di kota tuh. Hayo awewe ngaleut. Dewek paneuri. Ciheulaan ku dewek leumpang. Siap ku dewek. Dewek jadi ciheula. Nuturkeun kabeh awewe ka dewek.
0: Aduh, eta mah pantes nuturkeun geura itu ngaliwat akan
1: ngaliwat. Oh, pokona asa dicucurkeun ku aing mah. Keur bangsa dewek mah kudu dicucurkeunana oge jadi bagja gede.
0: Banyak. Puguhan milik
1: teh mah. Tuh lotrenya lah.
0: Lotre?
1: Hmm.
0: Narek. Boga nomor di belakang maka lotre non teh.
1: Mun dia nomor trabareto aing maka gok gero hirup lah.
0: Gok gero kumaha?
1: Haram sia, haram paduli haram, haram sadai. Kayo kali meunang mah. Hampang himping meunang.
0: Halal mun na hilang mah. Aja boga cenah kitu mah bakal meunang yeuh. Sok kan nurut Kang ari. Bakal meunang mah yeuh.
1: Aing mah lamun ieu masang lotre.
0: Ya.
1: Kucing tadi aing ngimpi ngesirik meunang lok emas.
0: Aduh.
1: Yang aing poe ieu pasang lotre aing bakal meunang 10 miliar.
0: Oh.
1: Wih, edun.
0: Lamun akang dikadarkeun meunang 10 miliar duit teh dikumaha teh Kang?
1: Anu 10 miliar.
0: Mohon.
1: Nu 2 miliar ku aing geus dibeulikeun kana helikopter.
0: Aduh.
1: Tuh. 2. Nu 8 miliar ku geus dibagikeun ka fakir miskin. Anu bade main.
0: Tuh. Hade Kang teh eta sosial teh Kang.
1: Hade ka Ijaya Sabandung Sagarut.
0: Nya.
1: Abeh nu miskin nu bere main tuh. Nu aweh lalaki kumpulkeun di alun-alun.
0: Yaha. Bener. Tangges kumpul di alun-alun teh kumaha?
1: Geus ngumpul di alun-alun ku aing disakalikeun di bom kabeh. Aku lah nur.
0: Ah, atuh di bom mah lain rek mikanya eta mah meureun rek dikorbankeun ae bae Kang aya kitu mah.
1: Di bom na lain di bom ku granat monyong.
0: Tehis da kuraon atuh.
1: Di bom ku duit.
0: Aduh, duit mah omong namanya an kaciri akang deudeuhna.
1: Nu 8 miliar teh aku duit.
0: Duit akang duit naon tadi?
1: Moal duit kerecas lantaran ka bawa angin diawurkeunana ti luhur cenah helikopter.
0: Mati atuh burber.
1: Burber. Aing mah deukeut duit receh, duit nu 8 miliar geus ditukeurkeun kana duit 5 perakan kabeh.
0: Salah. Aduh,
1: lamun moal ka duitan ku duit 5 perakan aing mah dikumpulkeun botol turu botol limun, turu botol Coca-Cola, pokona asa herang buleud.
0: Asa buleud tamanya.
1: Dibagikeunana ti luhur moal dibilang hiji dua tilu ka aing mah.
0: Sabab?
1: Teu becus milang dewek mah.
0: Alah, na ahli akang milang nepi ka sabaraha di sana.
1: Aing mah paling becus ti hiji tapi ka 7.
0: Aduh. Aing mah 7 sabariji
1: ka. Mah 7.
0: Nya.
1: Nya 8. Ah. Eh, mamah 7 mah 8. Eh, 5. Eh, ocat.
0: Kaciri nyang paingan bisa milang. Cek mah tu tatuina.
1: Awurkeun ti luhur deuk di kilo, wae mah. Kilo entong.
0: Duh,
1: sakilo sabaraha siki? Awurkeun.
0: Duh.
1: Eh. Coba ting. Uih, geus sugan teh bapak ieu. Sugan dewek cengcengan parere.
0: Aduh, akang eta ulah kitu-kitu teuing. Aduh.
1: Eta kakolo si kunyuk ngomong tepi ka kitu. Gene, Pak. Siapakah yang akan memaklumi kepada anak Anda? Diwati bapak terhadap kepada anak.
0: Anak-anak mah kitu ta.
1: Moga bapak ngahapunten kalian nyangakeun sembah pangabutuh. Cing, calukan Sidawala kadieu kitu aya kapentingan dewek nya.
0: Heuh.
1: Weh, Sidawala kadieu kitu.
0: Oh, mang.
1: Ma. Ka ulangun kula. Ya mang geus datang aja dagang Suranil, mah geus datang di Suranil.
0: Suranil.
1: Aduh, kadieu kitu jang kadieu jang.
0: Jana beasé di heka ku akang.
1: Ma. Kula Suranil. Di sayur bapak.

0: apa nyaur?
1: Boleh aja kan?
0: Ya. Nyangakeun semua pangabaktos abdi dawuh. Panuhun jang.

0: кошмар кончился для Тимирасы. Anak papa anu gede anu leutik ya. Oke, ma. Kabeneran aya dina wangi ayeuna. Bapak teh ngarasa bungah bagja bari nafsu gemahan. Anu taya papa da nariungung pulung dulur-dulur. Ilaing ujang anak anu gede anu leutik nuhun silalahi geus datang dina wakit. Ieu teh kieu euy pangna silalahi digerawan oge kasaksi ku indung silalahi ayeuna.
1: Sumuh.
0: Sumuh. Naon ieu teh babeh teh tara-tara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayana mah tak kinten.
3: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku ibu?
4: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayana mah hoyong wae emam. Kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Pis tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
3: Mm-hmm.
4: Konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Radio Peace FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cengrang naon bengras pisan rarai teh ieu teh? Hah? Rarai juga bengras. Sasarina sok arungkuut kitu. Ya ieu teh sategesna jang, cu. Anak dewek nu galede nu laleutik, anu leutik. Oge mah inung ilaing ayeuna kabeneran aya ieu teh eueudi nu deuk dibadamikeun ngeunaan icalna Gusti Urek Kodara. Gusti Arya Bemo. Sumuhun. Anak kitu ayeuna teh dacan aya wartos-wartosna dugi ka ayeuna oge. Intel-intel atuh ngegel curug. Petugas-petugas teh aya hasilna. Ha, ujung hingga aya katerangan buleud teu gepeng-gepeng acan ceuk abdi oge. Ya pur Pak, diisun di munggu pawenang kene mah. Ha, di munggu pawenang diisun. Keserina mah munggul pawenong ge. Ya, rame kitu. Loh, Bayawiri jelema-jelema enang pasang pamplet sieurna. Siapa yang bisa menemukan Gusti Bima akan diberi hadiah.
14: Ya,
0: tuh. Mas.
14: Kumacana?
0: 18 karat.
14: Nah, 18 karat.
0: Jawabannya sekitu kilo. Hanya cek pamplet-pamplet cek. Hai pamplet cek naon cu. Pamplet. Mun di jalan gini ngeker nyetum cek. Punya bolakan aspal. Tadi siuknya cek ku pamplet cek.
14: Iya. Hahaha. Tentunya. Nih.
0: si kunyuk siak. Ai tanya ho ulah ngomong. Ai silain gejuel naon si pampret.
14: Yo gejuel tinggal
0: Arinda. Pampret hartina. Anu disebut pampret. Anu disebut pampret mah kieu ieu. Lamun aya nu deuk meuli ning dinu dagang sok aya nu jiga aya togan. Jungkelit, jungkedang, jungkelit, jungkedang. Tuna batu dinyake. Sok dagangan curalit teteh anu kitu pamplet
14: nya diseuseuikeun
0: heuh beguk
14: bodohob
0: anu kitu mah kelir maker mah nyong aya kelir maker mah paragi ngaput kelir maker ngaranana
14: nya apa bener
0: aya paragi ngaput mah ngaranana studi ngaranana kitu aya studi mah darmawi sastra
14: teteh
0: Halus ya, ayo semua bos deh.
14: Hari-hari mewah.
0: Tapang nadere di barengan ku kabungah. Teh memang kamari dalek teh bingung mangkuk nanya gitu. Tapi anak dipikir-pikir sudah dalek teh percaya. Sa pinter narayat, sa bodoh na pamimpin.
14: Ini.
0: Mau pasti jadi pamimpin. Lamun hiji teadil, dua tebijaksana, tilu tejujur.
14: Ini.
0: Ai hukumna tiap-tiap pamarentah lunta ti nagara lain deuk sawenang-wenang gawe tapi deuk ikhtiar keur kapentingan nagara katut masyarakat. Kaya anu matak kewek teh rada bengras dina poe ieu. Aya kayakinan anu rupa kitu. Nyaan ai ikhtiar mah da ieu teh diwajibkeun pikeun manusia hirup anu tangtu. Nah we atuh ikhtiar mah penting atuh. Sarupi oge. Ha. Nah, udah dari luar tepi ka recet, anjing tepi ka nyagarogok gitu. Ma, coba parisa jang dawala.
14: Pulang.
0: Eta anjing di luar ngagogok. Push.
14: Nyau.
0: Ya anjing tepi ka ngagoronggong gitu, tara-tara. Anjing
14: mainan.
0: Ayo. Anjing tanyakan. Ya. Saprata nepul tata mukti negara Astina para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Maharasi Komayana. Nya anger dongkap anger
14: ieu tumaritis
0: nya semar sahayang sidik ca Astina teteh mah kaitu nyanguk kaitu tong diasakeun cenah gigih we beukeun dorna mah kana gigih
14: nya
0: Mangalingih nu mangalingih

0: amuing.
1: Tobat teuing geuningan ieu teh tatamu agung ti sokalima kasepuhan mahawiku. Ngahaturkeun semahaturan sasumpingna tatamu kaula nu sadayana. Moal ngaborobot kitu ieu teh imah, Pa.
2: Hah?
1: Moal ngaborobot mah kaning geus hees ieu teh imah teh.
2: Ah, geus hees kumaha mah ujung?
1: Oh, geus bobo.
2: Oh, kitu.
1: Ulah kaget Kakang Semar ieu kaula.
3: Ulah kaget Kakang Semar. Ulah kaget Semar ieu kaula. Ulah kaget euy, ulah kaget.
2: Hey.
3: Ulah kaget ieu juragan dongkap ieu.
2: Lu?
3: Heh?
1: Yo. Pikeun sok di British kitu eta kumis.
2: Heeh.
1: Geus ngajelepang ieu nya Kang. Heeh. Dipake ngepel teh geunah kumis kitu mah euy. Cager sakulawarga tumaritis Kakang Semar sanak-anak ibaring pangesto di simabi teh nu
2: anuhun
1: atuh teu pinodamel di simabi teh ngahaturkeun semahaturan ka tatamu tatamu soraya
2: nuhun
3: diterima nun
1: atuh kalihna teh eta kaula nu kunyuh sumangga ieu teh purwasumping aya pikersaeun naon bet asara reuwas teuing nun.
3: Ya pikir saya naon sun dek ngadon dicukur kan dia gitu.
2: Hah?
1: Kia Kakang Semar pangna kaula datang anu diiringku para Kurawa jeng wajah wala tentara ti Astina.
2: Sumuh
1: saperkara kala teh yang panggih jeng pawongan ku kaheubeulan teu tepung jadi hukumna teh sono gitu. Kadua kaula mangul utusan ning ratu ngeman ti maran raja. Angger sinuhun ti Astina. Deuk aya pangabutuh anu tangtu. Deuk nginjeum anak Kakang Semar anu nomer 2 Kidawala anu tangtu.
4: Kami teh deuk nginjeum Dawala.
1: Sababnya kitu Astina teh keur ka amahku kasakit anu marajalela.
2: Nih.
1: Anu teu beunang kubar aber dukun lepus mintul pangaweruhna pardi sakti leungit pangartina.
3: Wah, dinyum-nyum kitu mah mayon.
2: Ah, mata Kang geus kumaha?
3: Ah, najis teuing. Oh, goda. Lingis make diinyumkeun naon teh.
2: Weh.
3: Geus apal atuh kana politik urang asli mah apal kuring mah.
2: Salah.
3: Nya.
1: Amuing. Nyomutkeun katerangan ti dukun lepus anu tangtu aya salah sahiji negrakeun hawar-hawar nya dibanding ku menekung nunukun mujabraka kaula teh ka mahasukma. Dina malam Jumaah narima suaratan katingalan mangke king mangke nagara Astina leungit tina kasakit rayat baruya tapi ieu Astina teh kudu dirajaan heula ku Dawala anak Kakang Semar ti Tumaritis. Tak itu hinyam hukum nak iya mah istilah nak datang-datang koncong-koncong ka itu gap diuk dina kursi harita sager kasakit lengit balik deui leutina naon
2: jolewos gini
3: banget jika na itu mulang na Dawala tebaka di bahanan bas picis kemarin sing inten jumanten jika na
1: amuing tak itu mentari dona kami di kasepuhan. Oke, okay, Dawala ilahin singri, doi dek diinyum, dalain dek dikuk maha kaitu teh.
2: Nih.
1: Bahkan dingenahkan, sri.
3: Nyangahkan pakainya. Ulah masrahkan kadewe, kakorot etam aku masih lain. Dagus darewasa, gus mekar akal pikiran mangsa bodoh.
2: Bila kalian jawab, gus
1: itu. Kumapun anak, besun Dawala serengas lagi gak? Anuhun. Kagen yang gitu, Dawala.
3: Hai, kanwa abdi masun. Moal bade baha bujeng hingga abdi kru jadi raja di Astina.
1: Nya.
3: Sanajan bari jadi tukang atik tukang arit. Ngurus kebo sapi saur paribasana. Mangga teh teuing.
1: Oh bener kitu.
3: Sungguh.
1: Oh cocok.
2: Sadar di mata beres
3: teh. Nanging dina resan dieu. Sanajan bari abdi jalma bodoh baliuk. Anu tayakanya hukum mah.
1: bari jeung teh sakola. Abi tos leuwih apal kana ilmu-ilmu jiwa.
2: Nih,
1: sareng lacak anu parantos kalangkung. Nya kumaha? Dina resan dieu ulah dipandang boneka abi. Ngajentu ulah dipandang tunggul. Sateasana abi mios ka nagara astina nyubadanan pamulut. Nyuhunkeun widi we abi hayang neungeulan heula semah we hayang nya. Ai. Kurang ajar gitu sih ngomong teh. Jeung. Asana.
2: Kurang ajar sih. Ya. Jawa
1: abdi.
2: Nuri tujuh keneungeulan semah teh aing.
1: Sona saha deui atuh data jadi semah Iwati ti aslina mah.
2: Ya mulia.
1: Ana lobas ning gusur nya gusur keluar. Tia. Semarna anak-anak antre amuin jangkade su eta mah ulah nyalahkeun ka abdi su da pun anak teh parantos dewasa
2: bijil sabijil
1: sok wae aya dulut mah da aya tempat mah atuh manya di tengah imah sok ditu dibebas aya nyaho
2: basya
1: dibebas
2: kemeh ya
1: jang sih hayang bantu ah ya boleh.

0: down here. Yeah, the ground.
1: Ah, now make the ground on there. Asra jinga dawala, dawala asra jinga.
0: Yeah. The kabel asya?
1: So, abite, sakoko sa inum jenu jadi dulur. Malahan saksi susu nganu ukur beda hela paneri.
0: Yeah.
1: Abi geus leuwih apa karena kaki kurang astina.
0: The ground sia.
1: Iya make ya, gilu teh tantukeun lah.
2: Sok kana tong apa dong?
0: Dah,
1: gilu teh tantukeun hayang.
0: Tega lah.
1: Tega.
0: Pasti.
1: Mangkewe lah.
0: Ya. Yeah. Good.

0: jajan di jalan.
1: Soal eta enteng.
2: Maha sih enteng.
1: Karimawa kapuk orang.
2: Terus?
1: Tagereun di Munderan kumpulkeun aja lemak kuring jungkir dinya.
2: Dehok.
1: Sekurang teh kapuk bakal jadi burik bodas gitu. Sok weh. Obat anu sekurang.
2: Naon obat anu yang dijual anak bakal?
1: Oh, model-model lisol gitu. Nyaw sedang lisol.
2: Lisol di ubar naon akan?
1: Oh, pada dipuruh mata.
2: Nah.
1: Ayo ya.
3: Dawala serangga strajingan nuju mapai-mapai jungkrang nyucuk-nyucuk walungan watek wantos ditumaritis kamladan tengah.
1: Ngalangkungan leuweung gledegan anu trakinggana. Memang kasebab hiji leuweung anu arang langka katinca ku jalma.
3: Katut asra jingga kasrano sareng Mahaprabu ti nagara Girilawa. Uluh.
4: Hei. Aya onel-onel.
1: Hah? Kabeneran itu aya jelema. Mang.
4: Ya. Kakuring.
1: Ya. Dagoan heula kula aya kapriyogaan ieu penting pisan.
3: Uluh.
1: Bangsa naon euy? Atuh euy.

0: Kia hirup jelma nu tara ngaji teh ieu. Hatsiri bangbang bleungbleung teu puguh. Mata kulkul lineuk ka madrasah ka oge.
1: Naon teh ka madrasah ieu?
0: Moenya make jeung muga dirahmat ku rahmat ka tolo naon teh? Make jeung amin ya robbal bunyamin. Iya kaciri jelma balegog jauh ka Bandung teh ieu. Angan kana memran teh.
2: Uyah kaget euy.
0: Teteh kuntu si Uuk.
2: Hei.
0: Kuntu tengah ratu. Kuntu sulit lagi jadi tengah merompong huntuna ya.
1: Hei, namanya. Hei, dihalu pilih molong-molongnya.
0: Oh, dicabut pun ke dokter ya, cek.
1: Dikau palodo.
0: Ha-ha. Pada kamar, asumnya, cek. Tuan Syekh, cek.
2: Wah.
0: Saya nyebut Tuan Syekh, kanu kitu.
1: Naon, cek.
0: Kanu kitu?
1: Ya.
0: Akeo gitu.
2: Hah? Uing ditumanya kamaneh haimaneh bangsa jelema atawa naon?
1: Cik.
0: Taubat. Marukana maneh na alus rupa ante meureun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawa naon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean boh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos tak konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan,
11: Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kaset. Wekodara kaset. Prakarya. Gera gugah kaula nu ieu kaula. Waras cuma kanin jati, jati cuma kanin waras. Waras cina waluya, waras cina manan. Waras cuma kaning jati, jati cuma kaning jati roke. Nanya ngomong. Iya, amasuk kaset.
16: Lilir mari bangunan yang impresari kali.

0: Iya, ama kasep cucu. Rakarya ngahaturkeun seribu nuhun dipilari ku kaula teh ka itu ka dieu teu pernah atuh panginten salira teu nuju ngolah tapa.
1: Si Bapa Guru Mahawi ku seking sokalima.
2: Nya.
1: Aswatama nungkula kakang Ria.
3: Net,
1: kaula nungkula.
0: Naon hidup teh jeung anu dipemasak ngolah tapa nyingkurkeun diri? Kawajiban cul duit kacoreng sang tihang kaya nana kancani titi jemping gerung tuna teh cahaya pamengkang teh dangiang rakyat na daya cahara kudikantun ke anakku satya mengupona
2: nyanyanyanyanyan
0: dituju hidup tapak
1: satgis naing ulah tapak kalungitan ajima
0: jimat naon
1: ulang sandra kirana musna tina tangan kang kiwa
0: nih. Aduh. Aduh. Todak itu barangah nate. Marukan aku maha pinterna siluman. Pinterna juri jarian tepi kaki itu cek mangoe.
3: Nih.
0: Ayo ngandina tapa. Usaha-usahana.
1: Heueuh.
0: Dedeh teuing kasep. Sategasna ieu teh amat teh kieu cu. Aya ngajelaskeun ngeunaan info anu katerima ku mang pribadi. Lamun seung teu dibalakakeun ieu teh salajeng telenges kana jadi anak sategasna anu maling eta jimat teh lain si itu si eta. Tapi si Dawala anu tangtu jeung si asa jeung ngababarengan.
3: Iya.
0: Si Dawala anu nyokotna teh.
3: Aloh.
0: Abang turunan juri tepi ka teh kanyahoan kitu.
1: Hiu.
0: Tak kitu kawang, tak kitu. Ya roge kakarak apa kena ieu soal. Neme.
1: Si Dawala anu maling.
2: Nya.
1: Gagabah. Nyarita kawas kabudak.
0: Kam, ama teh kolot teh nya kana cu. Meni geus arah teu miwir hayang rada ngabejakeun nya si eta anu nyokot.
3: Belum.
0: Da moal deuk dicaritakeun lamun sub lain kana.
1: Nyarita ulah jiga kabudak. Aing kungsi ngamah Bima Suci. Yakin ka diri pribadi, ya usap beunang nyilap pikeun nyilakeun rakyat aing geus apal aing kana moral nadurna sategasna. Nyarita ulah jiga kabolon. Aing teh yakin mustahil si Dawala mah kajupul nyokot.
3: Nih.
1: Aing mah digantungkeun ka wiku ahli ilmu anu usapna pasaliasna katerangan. Aing teu menerakeun kana istilah pitah anu tangtu. Aing geus init ka si Kresna lintas si Kakang Kuceuli teu ngarubah ka mereka katerangan ka aing. Duk init aing. Pitah.
4: Gas mun.
0: Sial.
3: Ini.
4: Teu dilamat.
0: Sial. Tepi ka kitu. Jaro. Ilmu na Semar tepi ka kitu eta. Bisa mangaruhan kana pengertian Nabi mah. Bima tepi ka pangaruhan ku juri jarian. Ceung atuh nu kitu dijieun pawongan.
3: Nya.
0: Teangan dewe jabat ti eta. Turunan diri wa cek mangga. Teh.
1: Rama Guru, iya kasep. Urang asrak we si asra jingalan si Dawala.
0: Jelema suralingkih deuk diandap.
1: Saya nama paehan we kaulan.
0: Tah, iya aswatama anu cerdas mesti mangga. Ya
3: deui.
0: Hayo urang asrak. Di mana gue panggil ke si Dawala untuk pakai tetap ke sini. Paihan wilinya. Dinya panggil, dinya. Kau jajos, woy. Hayo.
5: Dawala serang astra jinga nuju lereh dina sana pentang kakai.
0: Ha?
5: Wih,
0: kadil.
5: Engkang astra jinga.
0: Ini, ayin kang mengaraskan pekwe, kayaknya sinjong-jong, kayaknya.
5: Didil, atu ngariung salikna.
0: Ah, serius? Serius? Mangga we ceraskan, su. Adil, didil. Ah, mangga ceraskan, atu cungit siawe, kayaknya.
3: Ampun,
0: lah, iya.
6: Yang lain memberikan di paling-paling aing kawin ka doma juga nak.
3: Ya, asalannya
6: tukang ah. Lain aku ring tengena hate ieu bakal aya kajadian naon ieu.
3: Cing juga na teh kan.
6: Nana. Ieu bakal aya kajadian naon ieu tengena hate ieu. Ya pentingnya mah kieu euy. Nu anyar pangancen mah nya kitu. Eueuh deui alam pikiran teh nu ditujukeun teh dina usum ngijih. Ah eta aing ngomong teh. Ah. Pokoknya mah pengalaman ngeus-ngeus.
5: Dina tengah-tengah obrolan Dawala sareng Astrajinga,
6: katingali ku Arjuna kalayan kasimpulan ala tugas di Maharsi Kumayana kena didodoko. Dawala nuju ngobos sareng Astrajinga di payunan Pagan Putri dikersakin tekanya kuandakan pancarobah karo dibaledogkeun ku Arjuna.
5: Kena kana sasaran Dawala katibanan ku pancarobah tumiba kana tengekna.
6: Dawala saharita ngalengak
5: agan putri anu kalintang pitatina ningal kayaan Dawala nyebrok getih tina tengekna.
6: Jauh,
5: engkau Dawala kunaon kang Astrajinga cicing wae ieu teh kumaha. Huyuh si monyong innalillahi assalamualaikum. Engkau nabet kami ayap teh nyeta saka jelema anu tega anu taya papadana.
2: Jarok.
6: Baulan.
2: Hayo. Nyingkah tong lilali nyingkah.
6: Wujud Dawala anu digugulung ku Astrajinga serengagan dina tengah-tengah kaprihatinan antan saprastanipun cahaya hilang kumilang anu datang
5: teu aya sanes ingkang eyang sanghyang tunggal. Inanak umam

0: Buyur.
1: Uy, saha itu sun? Ulah kaget. Astradinga, dupiya tasaka. Ieu kaula sang yang tunggal aki nadawala.
2: Loh,
1: ki teu poho deui henteu sun. Yang akeun sima sinung kengkonyuk aki nu kasangakeun ditarima. Pun adi maot. Kunaon maotna daya nyawaan. Memang geuning eta teh tapak. Eta teh naon Krisnaon apal maneh kaenya.
2: Waduh.
1: Pancarobah euy.
3: Pusaka naon ieu Kang Kang Asrajinga?
1: Pancarobah.
3: Anu saka ieu jalmana dengki kieu?
1: Ieu teh nu Arjuna nya.
2: Cumung.
1: Memang Arjuna nu boga pagawean abis nadorna.
0: Huluh.
1: Eta si kurang ajar. Dorna deui, dorna deui.
3: Tepi ka kituna kaayaanana. Aya Arjuna teh saka.
1: Arjuna sundunungan kitu. Dunungan anak Astrajinga. Aya teh bojona dawala. Cumung. Adi beteungna abi. Cun, cing acuki culungan we pun ari teh cun. Nyate manaon? Lebah dia kudu sabar tiap perjuangan teh sok aya pengorbanan deui keur dawala paehna sang tepi kana waktu. Urang ubaran we sarta bisa digupas sukma akmana oge sakalian urang sanga disalin.
2: Disalin kumaha?
1: Sina make pakaian alus pikeun. Mere ajaran ka Arjuna supaya Arjuna leungit kapercayaan kanu jadi guru. Ulah deuk disarwakeun antara hak jeung wajib. Ulah deuk disarwakeun antara elmuna jeung paripolahna. Memang wiku dorna teh hiji wiku anu luhung elmuna tapi pasalia ucap lampahna tina katranganna.
2: Cumuh.
1: Yang dawala waras tu makaning jati, jati tu makaning waras, waras imaluya. Andika bakal dibere baju hikmat di kayangan. Dawala jangi datangi sakarita kalayan lita dirahut. Sakan tenan disalin wujudnya jadi satria anu bersakaya gilang bumi lanutan.

saya sekarang wawanah ke kami Damardang. Laki saling pusana.

0: Hey, what do you do? Jika Pinocchio, oi.
1: Benar.
2: Engkang.
0: Nyai, anu geulis?
2: Geningan bet janten kia bet asa langkung menari.
0: Duh, oi. Pareum cahaya dewek di dieu, oi.
1: Geus naon, Kang?
0: Geus nyanaon bet jiga bebence we aing.
2: Aka, aka.
0: Duh, oi. Tong nyebut aka geus kitu mah.
1: Ah, kumaha tuh?
0: Bah dongdang kitu.
2: Hey. Dupi ieu teh saha? Piraku maneh poho deui ka kula. Ah. Gusti.
0: Apal ka kula?
2: Aduh ka atuh.
0: Bieu oh sileung mah.
2: Kaula teh aki maneh teh sanghyang tunggal. Aduh, ampun teuing. Eyang kula. Eyang. Nyangakeun masing-masing kempunyuk jeung eyang ieu teh naon kaula teh tadi? Jug-jug aya nu ngagabres kana beuheung kaula jug-jug geus kaula teh teu inget di bumi alam.
0: Loh, aya nu ngamaredong sieun euy.
2: Maredong kunaon?
0: Tuh, tah Krisna tah.
2: Eh,
1: apa hayang teu teu eta?
2: Ini nya mah pansaroba. Bawa pagawean Gusti Dipati Arjuna ieu ku ayana. Datang narsi kumayana.
0: Bisa jadi euy, bisa jadi. Itu boleh sih oge. Itu berarti yang akan menjadikan dengan, oi.
1: Ih, naon mau kada ari dengan.
2: Gusti Arjuna dugi ka tetep maguruna ka Resi Kumayana teh istu percaya kana usap sareng lampah anu pasarea tina katerangan
0: anu matak. Kira pek kumaneh geura bere ajaran ku sacara teu langsung maneh keur nyumput bumi dulu sang negara kuari teu katara.
2: Terus. Janten
0: wayahna Arjuna Warah senap pegat kepercayaan anak kudu bisa misakin mana ilmu, mana guru, mana laku.
2: Kaula nun tupi pingaranin kaula
0: ngaran anjin teh urang nyutatina istilah bang-bang. Hartina satria wedaran pasantren.
2: Bang-bang naon?
0: Bang-bang Surya Ningrat.
1: Nih
2: Surya?
0: Surya Ningrat.
2: Bang-bang Surya
0: Ningrat.
2: Ningrat
0: kula dituntut.
1: Nah,
0: maka jeung bang-bang Aki Surya anu yeuh.
2: Naon hartosna?
0: Ai Surya eta anu nyangking panon poe sipatna saang cahaya.
2: Ningrat,
0: ningrat istu turunan Menak. Trahing Raden atawa Rahadian, Rohadian, Roh Getih. Hadian eta suci jadi turunan suci sanajan bari maneh hina jeung papa.
1: Loh, kita bisa gelap itunya.
2: Bang-bang Surya Ningrat teu pinuh.
0: Gerak-gerak. Anjin baka dipanjingan kukula. Kula baka ngasuk baju miraga sukma kana diri mani.
2: Nawan nengnya datang sanika.
0: Gerak tungtut Arjuna. Ayana tersi komayana keur ngasuh Arjuna dibarengan ku Aswatama. Bisi engke. Kena ku istilah cikara sakningan batu laun-laun jadi legok leuwih banel imana Arjuna karsi kumayana kudu dibere ajaran tiki bari
2: lawan nenge dateng sama. Kaula nungkula aka aka
0: untuk nyebut aka cuma nyongsi ya kakang parahu gitu.
2: Omatnya ulah cekcok yang kaula teh eta teh
0: mual atuh
2: hayu eh Arjuna Arjuna hutang pati di garpati hutang mirang di bairang karena kan bakal bisa mutusakan jiwa raga nirah kejam ahisun
0: gila kini asuh gila kayaknya

0: Ya lo,
1: gue ulang.
0: Itu Satria gimana itu? Ayah kening di barengan ku Asra Jinga itu. Ojong Putri.
1: Duka.
2: Eh, Janaka. Dagon,
0: Janaka. Jangan, ya lo.

0: jika si cepot biar nyaling kerajeng awewe kayak itu.
1: Ya.
0: Jarok, kaulan sahaya satria. Ceng, tanya.
1: Ya.
0: Ceng. Satria, ayah naon. Minta supaya dijawab. Anjin biar ngegerongaran kaula. Tepino kawe. Janaka anjin apa Arjuna? Tepino, ya. Gera aku dina poe ieu bakal jadi poe bungsu. Nyawa anjir alamat dikirimkan ke neraka jahanam ku kaula. Rayak. Jaga bah ngomong cuma kenyung dikirimkan ke neraka gitu. Si kunyuk. Saha mae? Aya anjeun teh saha? Ngaran kaula Bang Suryaningrat. Suryaningrat. Urang mana jeung naon alasan papangih ge kakara? Ya. Kaulah satria wadalan pasantren, eukeur ngamangpaatkeun ilmu hak nulungkeun butuh nalika anu susah mere kana daek antir kana sieun ngahudangkeun kana labuh ka jait kana kecil. Perjalanan kaula teh pangih jeung hiji lalaki ngaranna Astajinga.
1: Eta na.
0: Keur ngagulung mayit di barengan ku pamajikanana. Cerita mayit teh ngaranna teh Dawala. Oh. Antes atuh. Paingan kana hatena oge. Baru kejutan cuk mang.
2: Beda srek.
0: Beda srek. Ini baru kejutan cuk mang. Aya ka urang teh maksudna teh kumaha? Maksud kaula hiji wadalan pasantren wajar nulung kana utuh. Arjuna hiji pamimpin tapi kage stega mehkan Dawala. Bari jeung kasalahanana santang tuh jeung salah teh salah naon. Si Dawala tegas maling Candra Kirana pusaka Kakang Bima. Cek saha? Saurama guru. Iya guru anjeun deh. Kepina. Aya guruna ieu, guruna ieu. Tina naon anjeun tepi ka bisa nuduh dicokot ku Dawala?
3: Tina ilmu.
0: Aya ilmu naon? Kanyaho. Kanyaho nu mana dipake ku anjeun?
3: Kanyaho nu kapangih ku kaula.
0: Jadi sidik ku bukti waspada ku nyata katemong ku panon batin yen Dawala nyokot. Dasar wiku tukang tipu tukang ajaran ilmu.
2: Salah.
0: Janaka.
1: Aya naon?
0: Coba. Pakai maskan diri pasti ada Dawala lintang di kaula.
1: Iya, atuh coba we aide bela maka Dawala. Urang perang giriga mana toya ka mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana prasa dasaring gunung?
2: Toya ka mana?
1: Toya ka mana prasa dasaring segara nempada nempal ciwaru kati permana anak menak tungkah anak menak. Acim malah teh tegas enggak?

0: dipun jamak ku Raden Bangpasuryanira. Hingga Arjuna kapidara boten emu dening Purwa Daksina.
1: Purwa
0: wiwitan.
1: Daksina
0: marang Mekasan. Nanging kina tengah-tengah Arjuna temu sabratane pun ingkang raka Kresna. Manusa gelar Batara anu diserenganku Arya Bima. Timungkul pawenang.
2: Yayi panengah nih.
3: Yo, si jenet kal-kal di baran kaya mengkal jenet.

0: di barang sidene.
1: Yai, Yai pernah waras tu makanin jati, jati tu makanin waras, waras inwal ya. Ilir merebangunan yang impen serikalin luar.

0: kunaon?
1: Sadaya-daya kaula teh ku hiji satria anu ngaku ngaran Bambang Suryaningrat.
0: Dupi lagi parantos bidama pada malam naon?
1: Kaula nu
0: satria sanak gelusana satria rahayu parantos pada bidama naon?
1: Teu naon-naon.
0: Jadi
1: set akang oge sapanjang rai iman yakin kana ucap narasi kumayana moal oleh auta-auta.
0: Tos nelasan dawalanya.
1: Aduh. Sadaya-daya kaulan
0: pares
1: rumaos cek akang oge.
0: Di dieu kedah bijaksana tu wiwahana pamimpin.
2: Nih.
0: Pamimpin salah akibatna bakal mawa karusakan ka nagara jeung ka masyarakat.
2: Iye.
0: Rusakna masyarakat teh lintang ti salahna pamimpin anu teu make wiwaha jeung duduga.
1: Kaulan rumaos.
0: Jadi rumaos.
1: Jangan, munggur.
0: Kurang hidanganan mereka akan. Kurang suguhan ku pusaka senjata sakra hutak sana.

0: lasti tersayang ini. Bang-bang Surya ngingat ketibanan dening pusaka senjata. Jaga wadah sana.
1: Tumiba dening Surya ngingat dengit tanpa hilang tanpa kerana munsang labuh kapuhu kebemulih pakanangan.
0: Dan dia dawala. Agan putri Sandra Kirana ketibanan ku pusaka linukung. Mojang gelis di nagara Girilawa. Candrawati putra namaha Prabu Kujanawarka.
1: Ladia pusaka linuhung gelang kagungan rekodara nyata Sandra Kirana.
0: Pusaka.
1: Aduh. Aduh, Gusti.
0: Dawala. Eta mah mah geulang maneh wae.
1: Sumuhun duh kanaon ieu teh.
0: Jajari ya.
2: Putri Kidatia gelang Sandra Kirana, syukur bagja. Syukur bagja si Dawala anu memperjuangkeun.
0: Nyangakeun sadaya daya. Dawala abdi sampura kaula.
1: Eta sawios aya jalan teh rupi-rupi. Oh. Muga-muga wae ti waktu saena ulah kapenak deui ieu kala kajantenan.
3: Ngomong
1: gitu kan ngeresna. Atuh salajengna kanggo mirikna kana pansa kaki mapayana kana sejarah pamungkasna salametan dina kapenakna pusaka Sandra Kirana. Sandra eta hartosna bulan Kirana saang muga-muga jungjunan jisim abdi dina marganing ngajalankeun kewajiban sing diserengan ku kabul dan tekad sareng ka saangan lirik bulan purnama. Pina lalampahan Surya ningrat mung dui ka dieu pamungkas diatur wilujeng kantun hapunten tina nu pikalpatan panutup carios emang tina tik sedang tutup lawang sibotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas sakeun geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga.
9: 102,4

0: ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse, sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna. Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugut aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter asa teh tos siap mangtan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya konsumsi mah teh enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun

0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ada ayah namanya?
2: Ayah, panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat ada ayah namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlendung alpa porosnya kumahari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kontu. Mohon. Sabar alami itu
2: Pak? Seorwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ayah nama sering
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus ya, Mas?
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng

0: komplikasi gitu ya.
1: Ibu teh terdamang tos berhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu sate acan ku alfa propolis.
0: Ah tos segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena.
0: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel arei gitu upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan teh acan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kehampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
0: Ibu uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Ka palawar disadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali

Lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Lupis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Tadi paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh. Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
2: Sakali netes genep teh genep. Genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabaraha kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sangsonan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ay nggak mama nggak mamu sali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain betul aya Ibu?
6: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kuga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
5: 20 hari.
6: Ya. 20 hari ya. Ya 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak,
5: tes maha ini
6: iya ya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya,
5: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangah ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isok hobi.

0: 0812-1260-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
4: Iwa Santi, wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blank teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
4: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
3: Tos nganggo Tesma Aini kumapa karaosna?
4: Sabaran terus nganggo Tesma Aini, nama oge setengah botol. Anu tadi nganggo black teh, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku, hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti mantan?
3: Tikira payung RT2 RW16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sehat total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi aya nama, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak apercanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena stresa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau nggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari. 20 hari ya?
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.
5: 2 kali ya?
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.

0: jantan hilang gitu, kantun gatal nama gitu, segedik deh gitu, ayah keneh gitu.
1: Nah, alhamdulillah ayah perobihan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
0: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Ayah nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
0: Ayah, bila ayah nu perogi Alpa, dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktesna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja.

0: Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Harapanku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Lepas salat subuh, sahabat MK, di kebersamaan dalam program kajian MK Pagi Spesial Muslimah di hari Rabu terakhir di bulan September 2026. Tahu alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-19 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa Anda. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali optimalkan waktu pagi yang telah Allah berikan untuk menggali ilmu, mengkaji ilmu pagi hari ini bersama dengan Dr. Widya Stuti, HKD, SPOG, MKES, MHKES, sahabat MK, berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Mengingat seorang muslimah ini akan menjadi gerbang awal ikhtiarnya mendatangkan generasi selanjutnya, sahabat MK. Kami pun mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Silakan Anda bisa kirimkan laporan kualitas siaran ataupun juga pertanyaan berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, sajian MK Pagi bisa juga kini Anda simak melalui berbagai platform. Anda bisa menyimak melalui jaringan streaming di mkfmnetwork.com atau bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay MK Pagi seperti di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Atau silakan bisa juga untuk konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini kita kembali buka, kita hadirkan untuk mendapatkan keberkahan, sahabat MK. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Hukumanmu di akhirat. Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dari segala dosa. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Dr. Widya Stuti berkenaan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Anda yang juga ingin berkonsultasi ataupun juga bertanya, silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sebelum kita mulai, sahabat MK, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan segera kita simak di pagi hari ini, Allah mudahkan untuk kita fahamkan, Allah mudahkan kita untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Dr. Widya Stuti, HQD SPOG MKES MHKES, yang sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten teh, jelas enggak?
0: Alhamdulillah jelas, dokter. Kabar baik dan sehat ya, dokter?
1: Alhamdulillah, Rabbi Alamin.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di pagi hari ini, Dr. Widya Stuti. Dan insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah. Kali ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin, Dr. Widya. Silakan, dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MKFM. Bincang-bincang pagi ini berhubungan dengan bagaimana sebetulnya istimewanya wanita hamil dengan segala emosinya, segala perubahan fisik, dan segala yang terjadi pada seorang wanita ibu hamil. Awalnya sebelum kita mulai, mari kita renungkan bagaimana sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan awal kehidupan manusia. Salah satu saja dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-18 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu tulang belulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, masih Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari Quran saja, dari salah satu suratnya, bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Yang punya rahim adalah seorang ibu dan wanita hamil. Tempat pertama seorang manusia tumbuh. Nah, dari situ kita akan membahas bagaimana sebetulnya kondisi batin ibu. Tadi cerita disinggung tentang emosi ibu hamil yang memang menjadi bagian dari lingkungan kehamilan tersebut. Sehingga seorang wanita yang pada saat kehamilan terjadi memang perubahan ya, dari mulai trimester 1, 2, 3. Kehamilan itu dibagi 3 trimester dengan perubahan yang berbeda-beda. Dari awal perubahan adalah perubahan dari hormonal yang sangat jelas, sehingga gejalanya pun jelas dari awal kehamilan sampai kemudian pada akhir kehamilan, yang tentunya untuk persalinan emosinya pun akan berjalan dengan berbeda bentuknya. Sehingga bagaimana sebenarnya emosi ibu hamil, kita ngobrol dulu ya. Pertama kan perlu ada perubahan hormonal ya pada saat awal. Kenapa ibu itu emosinya sensitif, cemas? Kembali lagi bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Dari situ dikatakan bahwa kalaulah dimulai dari Al-Fatihah saja, dipotong sedikit bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin, bagaimana tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya kembali tentang kehamilan, bahwa seorang ibu hamil wajib dan memang harus sangat bersyukur kepada Allah, karena dari 10 wanita hanya satu yang bisa hamil. Itu salah satu SD rasio terendah. Ada dari satu negara yang 30 wanita hanya bisa hamil. Bagaimana kalau tidak bersyukur? Itu saja sudah mengurangi rasa sensitif, cemas, dengan mudah menangis, karena kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seorang wanita yang punya rahim yang kokoh untuk kehamilannya. Jadi dengan itu teringat bahwa emosinya memang betul karena ada perubahan hormon, contohnya perubahan hormon estrogen, sangat mempengaruhi suasana hati, terutama trimester pertama dan trimester persalinan, menjelang persalinan. Nanti bagaimana, apakah persiapannya untuk bersalin, bagaimanakah faktor-faktor lain, contohnya lelah, mual, perubahan bentuk tubuh ya, khawatir akan finansial. Betul sekali, khawatir finansial itu, karena kan mau lahir di mana, di tempat yang sangat sederhana, di rumah sakit, sama saja ada finansial. Kemudian bagaimana peran baru seorang ibu, naik turun emosi itu wajar tidak? Wajar, tetapi tidak boleh cemas. Di dalam salah satu ayat pendukung lain di Quran surat Luqman, lanjutannya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, gitu ya. Jadi sebetulnya Al-Quran itu mengakui kehamilan itu berat. Perasaan lelah rapuh bukan kelemahan iman, tentunya bukan lemah iman. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, sakit, khawatir, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus sebagian dosa dengan itu. Ada di hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dari sudut pandangan medis, walaupun seorang ibu hamil dengan emosi yang berubah-ubah, tetap bahwa dalam keadaan wanita hamil itu ada beberapa perubahan, termasuk dari perubahan yang fisik dan juga fisiologis, yaitu psikologisnya. Jadi perubahan fisiologis itu perubahan yang dari anatomi tubuhnya, rahimnya membesar, dan juga psikologisnya itu, emosinya, persiapannya, ada rasa was-was. Mengapa begitu? Karena pada saat kehamilan nanti biasanya awal-awal trimester mau jalan-jalan sama ayah dengan keluarga besarnya, ada rasa mual. Belum apa-apa ingin jalan-jalan ke mall misalnya ya, enggak jadi. Ada yang sedang bekerja harus membagi waktu dengan kehamilannya. Walaupun bekerja rumah tangga tetap membagi dengan kehamilannya. Jadi bahwa kehamilan itu berat, betul. Tetapi itulah, ada salah satu hadis yang 12 tahun ibadah pahala kalau orang hamil itu. Beberapa ustaz menyatakan begitu, dan memang ada, karena sangat bersyukur. Jadi intinya yang terakhir, wanita hamil kan tidak menstruasi, berarti ada dalam keadaan suci karena tidak haid. Jadi selalu dilindungi malaikat, didoakan dalam keadaan lelah, kehamilannya merasa sedih. Jadi dengan begitu tidak ada yang tidak bersyukur, malaikatnya ikut mendoakan. Itu adalah poin awal ya, tentang kehamilan berhubungan dengan emosi. Bagaimana perubahan sekarang yang kedua adalah dengan janinnya, dengan yang akan dikandungnya. Padahal sudah ada dalam penciptaan manusia akan dijadikan seorang anak yang soleh-soleha. Otomatis ibunya, ayahnya, keluarganya sangat mendukung untuk perubahan emosional ini, sehingga pada saat mual, bagaimana menyikapinya, apakah menguatkan diri, seorang ayah memberi cemilannya yang kecil-kecil bahasanya dengan rasa kasih sayang, bahasa tutur kata yang halus, itu sudah membuat emosi ibu sedikit mereda, ketegangan ibu kadang-kadang ada yang menyebut, "Dok, ini penyakit saya hamil ini." Hamil itu bukan penyakit. Otomatis bahwa hamil itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dinyatakan bagaimana di beberapa Quran, dalam beberapa surat, dan juga menyatakan bahwa kehamilan itu adalah ibadah yang menjadikan amal soleh, membuat apa yang dikarunia Allah menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu sebetulnya, jadi memang emosinya ada, tetapi selalu harus ujungnya bersyukur. Pembuka Al-Quran saja Al-Fatihah sudah, jangan lupa Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan segala keadaan perubahan fisik, psikologis, fisiologis, perubahan seluruh tubuhnya seorang wanita hamil harus sangat-sangat bersyukur. Itu introduksinya ya, awal-awal pembukaannya tentang bagaimana seorang wanita hamil. Begitu ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Dr. Widya Suti untuk yang mengir kesempatan pagi hari ini, dan kita undang kembali sahabat MQ untuk bisa bergabung, ikut berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun juga berkonsultasi ya pertanyaannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kali ini ada yang bergabung dari Klaten, Dokter. Ada sahabat Dian dari Klaten, kali ini bertanya berkaitan dengan apakah darah yang tertinggal di saluran vagina juga masih dikumi darah haid dengan warna merah kecoklatan. Karena biasanya sahabat kita benar-benar bersih itu sekitar 10 hari, namun sekarang seringnya hari ke-11 sampai 15 keluar lagi keputihan bercampur merah kecoklatan. Dan sahabat kita ini tidak KB, Dokter. Apakah secara medis itu hitungannya darah haid yang masih tertinggal atau bukan ya? Mohon penjelasannya, Dokter Wid, barangkali.
1: Baik, menyimpang sedikit ya tentang kehamilan, gak apa-apa, karena ini bincang-bincang kesehatan. Jadi Budian punten bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa haid itu fikihnya ya, yang jelasnya ustazah-ustazah dan ustaz di MQ radio sudah sangat jelas menjelaskan. Saya juga pernah menyimak dan juga bertanya bahwa darah haid itu ada sifatnya, beberapa sifat. Tetapi intinya di Quran surat An-Nisa bahwa ada satu mazhab Hambali menyatakan bahwa 10 hari haid, hari ke-11 boleh mandi besar, lalu ada darah, tidak ada darah, sudah sholat. Tetapi tiga mazhab lain menyatakan hari ke-15. Asalkan yang utamanya adalah tidak ragu-ragu. Anda akan mengambil mazhab Hambali 10 cek. Silahkan bebersih, kalau sudah sholat berarti sudah boleh berpuasa, sudah boleh ibadah lain. Kalau mengambil mazhab yang lain, mazhab yang tiga mazhab lain di luar Hambali, yaitu hari ke-15 baru mandi, sholat, hadas besar ya, mandi hadas besar, sholat ya, itu berarti ada juga beberapa penyakit, mohon izin, ada yang gangguan hormonal dengan usia, ada juga yang memang punya penyakit kista, miom, yang mengganggu menstruasi, sehingga bukan warna darahnya. Kalau sudah istihadoh meminum obat, itu disebutnya istihadoh juga, sehingga hari ke-15 tetap sholat. Karena termasuk satu poin lagi, wanita-wanita yang premenopause itu mensnya lebih panjang, kadang-kadang 20 hari 10 hari selesai, mens lagi. Begitu juga yang ingin umroh haji, kalau tidak istihadoh jadi sulit nanti ibadahnya, karena yang itu ada penyakit. Pernah juga, saya potong sedikit, pernah dengan kista, sudah dengan obat 3x1 tablet, sudah dengan suntikan, keluar darah yang disebut darah penyakit, tidak berhenti selama 1 bulan. Lalu datang ke saya untuk ibadah umroh, saya cocokkan juga ya, karena saya bukan ahli fikihnya ya, takut salah. Ternyata saya bertanya Dr. Wid, ada seorang ustazah yang cerita ke saya ini dalilnya, ini saya, mohon maaf saya tidak sebutkan karena takut saya tidak pas ya. Pokoknya ini dalilnya Dr. Wid, ini Qurannya. 15 hari tetap ibadah umrohnya dengan meminum obat, tidak punya tidak bisa menyimpan wudu, setiap kali ibadah berwudu boleh berganti dengan panty liner atau softtacknya, tapi dianggap itu suci. Nah itu penyakit. Jadi kalau ibu mau mengambil tadi kembali 10 hari mangga, mau mengambil yang hari ke-15 tidak apa-apa. Yang penting tidak, maaf ya kalau bahasa banci gak boleh, tidak boleh ragu-ragu. Yang 10-10, 15-15. Begitu jawabannya teh. Semoga cukup manfaat.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Widya Stuti. Dan kali ini ada sahabat kita dari Banjaran juga yang ikut bergabung. Ini baru melahirkan begitu dokter, dari sahabat Aira di Banjaran. Baru melahirkan anak kedua, yang mana terakhir nifas itu tanggal 22 Juli dan hari haid terakhirnya itu di sekitar 7-9 Agustus 2026. Waktu nifas, darah yang banyak keluar itu hanya 1 pekan, sisanya sedikit-sedikit. Saat haid pun keluarnya hanya sedikit sekali. Dan sampai sekarang belum haid lagi dokter. Apakah itu termasuk hitungannya normal untuk yang baru melahirkan anak kedua ini Dokter Wid?
1: Silahkan. Okay. Agak panjang ya sahabat-sahabat, gak apa-apa. Jadi gini, setelah melahirkan ada yang disebut nifas, mengeluarkan darah kotoran dan namanya debris-debris pada saat di rahim itu, sehingga bahasa mudahnya rahimnya mengecil, kontraksi. Pada saat rahim kontraksi ada juga hormon-hormon yang merangsang ASI, tersebut disebut hormon prolaktin. Nah, tergantung juga ada beberapa sebab yang menyebabkan haidnya tidak keluar. Misalnya ASI-nya banyak sekali. Tetap dalam fikihnya haid itu nifas itu 40 hari. Ada beberapa ustazah pernah saya hubungi, saya belajar sedikit lah ya supaya tidak salah menangkan. Dokter, ada yang sampai 60 hari. Termasuk mohon izin, waktu saya melahirkan 31 tahun yang lalu, anak saya kembar, haidnya nifasnya lebih banyak. Hari ke-45 masih ada. Boleh sampai 60 hari, dokter, karena itu paling panjang. Setelah 60 hari, keluar tidak keluar tetap sholat, karena sudah waktunya selesai nifas. Lalu gak keluar lagi, bisa jadi karena satu, memang ASI-nya banyak, hormon prolaktin tinggi itu mengecilkan rahim sehingga sampai tidak keluar darah haid sampai 6 bulan. Itu wajar, makanya ada metode menyusui tidak ber-KB karena ASI-nya banyak. Satu, kedua memang karena dia punya kista pada saat melahirkan, masih ada di dalam tubuh penyakit yang menyebabkan tidak menstruasi. Datanglah ke tempat pusat kesehatan terdekat, hanya ngecek ke Ibu Aira, hanya ngecek apakah rahimnya normal, kontraksinya baik. Pada saat menyusui biasanya akan terasa mules, nah itu sedang pembentukan ASI. Saya punya pasien kebetulan farmasi bagian rumah sakit saya, itu sampai 1,5 tahun gak menstruasi, ternyata menyusuinya hebat sekali, masih 10 botol sehari. Dan dia karena seorang farmasi tahu bahwa hanya bau obat tidak mengganggu bayi, jadi memang rezekinya bisa kerja membawa bayi 2 jam sekali sehabis bahasa Sunda, maaf, ngeladangan obat atau memberi obat kepada pasien-pasien, dia ke belakang nyusuin dulu 1,5 jam. Jadi hebat sekali ASI-nya. Di salah satu Anisa Al-Baqarah ayat 233 yang tentang ibu menyusui, susukanlah ibumu, bayi itu ibu menyusui sampai 1,5 tahun. Sudah ada loh di Al-Quran, dibuka-buka ya. Jujur dokter bukan ahli fikih, tetapi membuka-buka tentang reproduksi akhirnya dihafal juga. Ya tidak hafal satu Quran betul, tapi minimal yang reproduksi, saya seorang muslimah, dokter sudah 40 tahun tahun kemarin, masa belum bisa menerangkan secara Al-Quran. Jadi ada dasarnya itu. Jadi ada yang sampai 1,5 tahun. Oh ini dapat saya di Anisa, bahwa nanti panjang itu suratnya di Al-Baqarah itu tentang menyusui 1,5 tahun, dan bawahnya soal seorang ayah untuk memberi nafkah anak gitu. Saya tidak pas, yang penting saya dapat tuh di Al-Baqarah tentang menyusui 1,5 tahun. Itu bisa tidak haid bu, tenang saja, bukan penyakit. Memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan semua ilmu ini, ada di Al-Quran. Dokter baru sedikit garam di lautan menjabarkannya. Kalau kurang-kurang mohon maaf, gak pas ayatnya. Tetapi saya berusaha yang terbaik. Begitu ya jawabannya ya.
0: Alhamdulillah baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kali ini kita sapa juga, tidak menyebutkan nama dokter, ada hamba Allah. Ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Apakah ada makanan tertentu dokter yang bisa kemudian menetralkan emosi ibu hamil yang seringkali ini sensitif begitu dokter Wid? Jazakillah khair, silahkan dokter.
1: Jazakillah khair. Semua kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mau makan, dengan menyebut nama Allah saja, itu sebetulnya zikrullah, udah cukup tenang. Makanan apapun, misalnya air hangat, jahe hangat dengan madu minuman, itu sangat menenangkan kan, hangat. Boleh tambah jeruk lemon biar segar. Itu sebetulnya, coba siapa yang nanam lemonnya, ya Mbak Siva ya, biasanya gurunda kita Agib, siapa yang ngasih airnya, kemudian bagaimana nyampe ke meja kita, ada gelasnya, masa gak di dalam gelas, siapa yang buat gelasnya, itu semua harus bersyukur. Sehingga dengan gitu zikrullah dan tenang hati. Contoh di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Bukan saja Teh Siva, bukan saja Dr. Fit yang bicara, semua yang hamil, yang tidak hamil diharapkan mengingatkan tentang zikrullah itu supaya tenang. Kemudian setelah makan dengan bismillahirrahmanirrahim kan, mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Mualnya udah berkurang tuh dengan zikirnya. Kemudian makanan yang mengurangi mual memang betul, ada timun, maaf bonteng ya bahasa Sundanya, dikupas. Alhamdulillah, buah naga mengurangi apa namanya kembung-kembung itu cukup. Jangan makan yang banyak asamnya, pedasnya, karena pada saat makan enak tapi setengah jam kemudian asam lambungnya meningkat, nanti lebih gak nyaman ya. Nah seperti susu, tapi tidak terlalu ada juga yang dengan air jahe, air hangat ya, teh hangat tapi tidak terlalu kental. Yang jelas gulanya diharapkan tidak terlalu manis, boleh diganti madu, boleh diganti juga air kurma, tapi tidak kurma, karena kurma itu membuat kontraksi. Pada saat 9 bulan silakan banyak-banyak makan kurma supaya bisa kontraksinya lebih teratur. Tetapi kalau ini awal-awal biasanya infus water. Yang kedua husnuzon, ingat hadis Qudsi, aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Ingat hadis Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi berprasangka baik aja, alhamdulillah saya dikasih hamil. 10 orang di Indonesia baru bisa 1, 20 orang bayi tabung yang gagal 5 ya. Ada juga sejawat, ini the true story, 6 kali bayi tabung baru berhasil. Teman sejawat SPOG, gak saya sebutkan namanya ya kan, sudah keliling-keliling mungkin satu mobil, saya belum punya waktu lulus punya mobil satu ya, kami masih naik angkutan umum gitu ya misalnya. Jadi berprasangka baik dulu, sehingga alhamdulillah hamilnya udah pengen uring-uringan tuh, telepon suami telat, telepon si ayah ditelepon 1 menit telat aja udah emosinya breng. Saya mual, si ayah gak ada. Padahal poin berikutnya adalah peran suami dan keluarga. Di Quran surat Ar-Rum 21 ada hadis, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, betul? Dan aku yang terbaik terhadap istriku. Hadis Tirmizi dinilai hasan sahih, ya kan? Ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Itu. Jadi mulai lagi nih mualnya, emosinya, makan apapun juga kalau tidak berlebihan, ingat mau makan yang penting jelas ada poin tambahan, tidak orang hamil ya, makanan mentah ya, sayur mentah karena mengandung bakteri, toksoplasmosis, dekat-dekat binatang peliharaan, kemudian makanan yang setengah matang, sate-sate mohon maaf ya yang setengah matang, bakar-bakaran setengah matang karena makanannya yang matang aja, mau gulai kambing maaf disebutkan, sop buntut apa, bakso pun boleh karena makanannya matang. Jadi tidak terlalu a priori kepada makanan, karena nyampe bakso daging di meja ibu hamil aja, coba belinya, buatnya, dagingnya siapa yang ke pasar, ditumbuknya, ditambah terigunya, digodoknya, ibu tinggal membeli 1 mangkok. Kalau tidak bersyukur, berzikir dengan tenang hati, nanti tambah mual makannya. Belum ayah bawanya telat, udah keburu marah ya. Memang emosinya tadi sudah cerita dari awal, karena ada hormon-hormon estrogen, progesteron dan beberapa hormon yang membuat apa emosinya naik turun. Itu jawabannya.
0: Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Wid. Kemudian kita sapa kembali kali ini dari Jelekong ada Ibu Emma. Izin bertanya dokter, usia Ibu Emma ini sudah di usia 52 tahun, sudah tahu 1 tahun berhenti haid, tapi masih mengonsumsi pil KB. Nah, ini ada rencana untuk berhenti mengonsumsi pil KB, apakah tidak apa-apa dokter? Tidak akan hamil lagi kah? Terima kasih atas jawabannya.
1: Umurnya berapa?
0: 52 tahun dokter.
1: 52 tahun gini. Mm-hmm. Jadi betul ada seorang istri Nabi Ayub ya usia 80 tahun itu amazing. Karena Allah ya hamil dengan usia 80 tahun. Tetapi usia wanita reproduksi itu biasanya usianya 21 sampai 40 yang paling baik. Nanti 35 saja sudah mulai sel telurnya berkurang-berkurang. Pada saat usia 50 sel telurnya sangat berkurang, jadi menstruasinya mulai berkurang. Karena sel menopause adalah sudah berhenti mens. Nah, tetapi karena ini dengan menggunakan pil, pilnya jenis apa? Kalau pilnya jenis ada yang hormonal tambahan estrogen progesterone, lebih baik berhenti Bu, karena pemakaian berlebih juga insya Allah tidak hamil. Oleh karenanya, karena sudah tidak mens juga 1 tahun, pilnya di stop saja. Karena jujurly buatan manusia tidak ada yang 100%. Jadi dok, itu pasien di KB Ayudi, mohon maaf, kenapa hamil? Betul, 10 juta satu, karena menstruasinya banyak, ibunya tidak kontrol, IUD-nya turun. Itu IUD itu spiral ya, para pendengar FM sekalian. Lalu bergeser bisa, ya kan? Karena 99,0, tapi tidak ada yang 100%. Sama, saya baru setahun yang lalu mengikat steril anak keempat. Masya Allah, kemarin saya buka lagi, itu steril hanya bisa nyambung tipis sekali, benangnya lepas atau benangnya sudah terserap 1 tahun setengah. Kemudian hamil lagi ibunya. Jadi saya memang harus seksio kelima, sesar kelima yang cukup deg-degan lah ya. Seksio itu kan 3 kali. Itu contoh bahwa steril KB mantap 100%, no. Karena buatan manusia, tangannya juga tangan dokter yang akan berganti nanti dengan usia, ya kan? Penciptaan manusia itu terus berganti, sehingga yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala. KB-nya ya dari Allah. Hormon ibu sudah ada nih, hormon estrogen progesteron yang berkurang, diatur tubuhnya oleh pengaturan yang Allah tidak pernah tidur, jantungnya 24 jam. Sehingga pil KB dilepas, ya insya Allah kalau memang menopause ya tidak hamil. Ada, saya punya pasien 31, bukan pasien, orang hamil sehat 13 tahun tidak ber-KB pada saat usia 50 tahun, tapi menstruasinya masih teratur. Diingat tidak ber-KB, jadi memang tubuhnya hormonnya masih baik. Tiba-tiba hamil, mengantar anaknya untuk kontrol hamil sambil ngobrol, dok kok saya gak mens ya 3 bulan, cuma ibu test pack ternyata positif. Ya sudah, kalau di tanah Sunda disebutnya cunak ya. Mau punya incu tapi punya anak juga gak apa-apa. Dan ibunya bersyukur saja, ya sudah dokter saya gak nyangka, katanya gitu ya. Nah ini tapi kan 1 seribu 1 sejuta begitu. Jadi tadi panjang-panjang cerita supaya pada paham juga, kalau memang sudah ber-KB terlalu lama, apapun KB-nya pil, suntik dan lain-lain, berhenti saja ya. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, minta kepada Allah, ya Allah saya senang karunia diberi hamil, tapi dengan usia saya segini semoga diberi amal soleh yang lain, karena untuk mengurus anak dan lain-lain kan boleh. Boleh, sangat boleh. Kita tuh bergening bukan sama pimpinan saja, bergening sama pencipta, yaitu dengan mohon izin tahajudnya, duhanya, ngobrol. Itu kan tempatnya ngobrol sama Allah. Gak bisa ngobrol dengan suami, kita maunya apa ngobrol? Allah, saya usianya 51, saya mau lepas pil KB tapi jangan hamil, karena kata dokter memang menopause. Nah gitu kan lebih enak, gitu ya. Jawabannya panjang sedikit.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Wid. Dan kita akan sambung kembali. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah, dokter, ini yang menyampaikan pernah dengar anggapan di masyarakat. Katanya kalau ibu hamil yang sering menangis, banyak pikiran, atau mengalami kejadian yang membuatnya kaget, itu bisa menyebabkan anak jadi rewel, penakut, atau punya karakter tertentu setelah lahir. Apakah itu benar, dokter? Mana yang memiliki dasar ilmiah, dan mana yang sebenarnya hanya mitos? Pandangannya seperti apa tentang emosi ibu hamil yang mempengaruhi anak ini? Silakan, dokter.
1: Jadi kan kita tahu ya, ada di, langsung aja loncat, ada di hadis Ibnu Mas'ud tentang fase 40 hari 0 hari lalu malaikat meniupkan ruh, ya betul. Nah, pada saat hadis Bukhari Muslim dan Muslim, ini bisa dijadikan pengantar ya kan, bahwa janin adalah makhluk yang dipelihara sejak awal, sehingga doa dan ucapan baik ibu yang bermakna. Jadi antara mitos dengan betul, karena di hadisnya memang ada bahwa ibunya harus baik-baik tadi, zikir, tenang hati, jangan sering menangis. Makanya ilmunya seluruh dunia ada yang namanya postpartum blues. Blues itu sehingga apa ya, bahasa Indonesianya itu setelah melahirkan ada ya kesedihan yang terus menerus, tidak mau ngurus bayinya. Saya punya pasien waktu itu lahir di rumah sakit teman sejawat, karena kebetulan memang insurnya sana. Tapi setelah itu suaminya datang, saya dok kontrol pernah ke dokter 5 kali, kenapa habis melahirkan melihat bayinya aja nggak mau, maunya ngurung diri di kamar. Itu dia, ini hanya satu contoh dari 10 juta pasien satu lah. Tetapi balik lagi, zikir Allah kan ingat di Quran surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani di luar kemampuan, betul nggak? Otomatis husnuzon saja. Jadi diharapkan kalau ibu yang sering menangis, ya kan? Padahal ingat bahwa punya peran suami, keluarga, dakwah ruhnya ditiupkan dan doa untuk janin, sehingga hal-hal untuk mengurangi nangis itu kan untuk mengurangi, jadi mengurangi doa. Ibu hamil berzikrullah pagi hari, berdoa, ya Allah bagi saya soleh-soleha, manfaat nanti untuk mengangkat derajat saya, orang tua, keluarga, gitu kan doanya. Terus kemudian mau nangis lagi, ya Allah ini diberi, berarti saya itu sesuai kemampuan, saya diberi hamil. Oh iya, yang 20 orang tidak bisa hamil. Kata dokter Wid, ada juga yang bayi tabung sampai 6 kali. Ada juga sepupu saya, semoga beliau dirahmati Allah, bayi tabung sampai ke Inggris, cek keluarganya segala macam, udah sampai mahal sekali ya. Itu tetap saja tidak dikaruniai anak. Jadi memang cemas itu tadi, kita cita emosi dari awal. Ada tipsnya ya, tipsnya tidur gizi cukup, jalan ringan, ikut kelas ibu hamil dimanapun, di Jasmine MQ Medica yang miliknya Agi Maga. Terus kalau yang di Bandung Utara, kalau jauh jangan ya. Kemudian batasi paparan media sosialnya, berita yang menyebut cemas, ibu hamil minum wortel, nanti begini-begini, aduh, nanam wortelnya aja bisa enggak kita, wortelnya yang bersih, digodok juga boleh, dibersihkan yang baik untuk mata ibu, untuk kesehatan ibu, beta karotinnya banyak, ya kan? Jadi jangan terlalu, ini apa media sosial, betul sekali, ilmu kemajuan kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada internet semua, tapi tolong disaring. Ya itu, ceritakan kekhawatirannya harus ke suami, kalau enggak nanti ikut nangis terus, jangan dipendam. Terus bagaimana, insya Allah kalau bisa ya, ajak suami, enggak bisa semudah itu. Ini kadang lupa, saya kadang-kadang disebut Nina dokter, kadang-kadang disebut dokter Luit. Nah, Nina seringnya saya dipanggil Nina, lebih nyaman. Nina bilang, ajak dong suami, yang gak bisa Nina, suami saya pelaut, datangnya 6 bulan sekali. Berarti saya seorang dokternya, sejawat bidannya, sejawat perawatnya lebih komunikatif, dokter umumnya di puskesmas yang kontrol setiap bulan ke puskesmas harus lebih komunikatif, butuh ngobrol. Sehingga tadi pertanyaan tadi bahwa mitos kalau cemas nanti bayinya jadi bagaimana, tidak bagaimana, memang berpengaruh karena sifat ibunya yang sudah sedih terus. Jadi berdoanya tidak, keselnya iya, sudah sedih baca internet yang enggak-enggak ya, makan ikan nanti otis. Padahal ikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang jelek. Mau makarel, mau ikan kembung, ikan mas goreng, semua dimakan, Ibu. Begitu yang bertanya. Jadi enggak ada tuh makanan dari Allah yang racun, enggak ada. Kalau babi beda cerita ya, mohon izin, mohon maaf, karena ada bakteri dan infeksinya, dan memang tidak boleh dimakan. Ya, ada hal-hal tertentu, makan darah karena nggak baik kan, memang ada ilmu medisnya juga, ya kan, gitu. Yeah. Oke, okay? Jawabannya cukup panjang karena biar menyeluruh supaya tidak salah.
0: Terima kasih Dr. Wid. Dan Masya Allah, kali ini juga kita sapa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga, dokter. Ini lingkungan terdekat ada yang sempat mengatakan jangan banyak pikiran, nanti bayinya kenapa-napa. Sebetulnya itu nasihat yang baik, tapi justru karena kalimat seperti itu malah membuat ibu hamil semakin cemas dan merasa bersalah, dokter. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya peran keluarga, khususnya suami, ketika merespon ibu hamil yang sedang mengalami tekanan emosional? Dan kapan kira-kira perlu mendapatkan bantuan profesional, dokter, kalau ibu hamil mengalami tekanan emosional? Terima kasih, dokter. Silahkan.
1: Sama-sama. Sampai kita sekarang ini yang sedang hamil disebut generasi strawberry, harus dilawan. Generasi kuda, ya kan? Gak bisa, karena Nina nih, saya biasanya begini, berpikirnya juga dari ilmunya yang Nina ketahui, bahwa kan tadi kembali ya, peran suami itu nomor satu. Tapi kalau memang suami gak ada, misalnya maaf sekali, bekerjanya di luar kota dengan kesibukannya, mohon diingatkan juga oleh keluarganya, terlewat, padahal ini yang sangat-sangat krusial. Karena bahwa ijab kabul menikah itu bersama, penciptaan manusianya bersama-sama, sehingga akan menjadikan anak yang soleh-soleha. Jadi peran ibunya, suaminya, keluarganya itu harus sangat mendukung. So, keluarga saya juga repot, suami saya juga tambah emosi kalau dengar apa-apa. Oke, berarti itu yang sudah harus perlu penanganan profesional. Hatu-hatu ngobrol, boleh dengan dokternya, dengan psikolognya, dan psikiaternya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa pertama kali pembukaan Al-Quran saja sudah zikrullah, alhamdulillah rabbil alamin, tasyakur, dengan adanya bersyukur. Kalau bersyukur, kita zikir lagi tenang hati, mau bicara sama suaminya juga, ngobrolnya, aku cemas ayah gini-gini, ayahnya juga, ibu kita zikrullah bareng-bareng ya, sekali-sekali duhanya bareng, walaupun mungkin satu bulan satu kali karena pekerjaan masing-masing, gak masalah. Tetapi harus komunikasi, sehingga selalu keluarnya tadi, ingat Allah tidak membebani di luar kemampuan. Jadi bunda hamil berarti bunda mampu, saya suaminya juga harus mampu, jadi tidak ikut-ikutan cemas. Kemudian yang terakhir husnuzon lagi, balik lagi itu sebetulnya. Dan diingatkan bahwa orang hamil itu adalah suci karena tidak haid, dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Jadi udah cemas, wah saya ini didoain ya sama malaikat, alhamdulillah ya saya ikut tenang juga gitu. Tapi tidak semudah ini Nina bicara. Maksudnya berproses, karena kehamilan juga gak bisa hamil langsung melahirkan. Jadi jalan pagi juga gak mau sejam, gak bisa. Jalannya 15 menit cukup sekali menghisap udara pagi. Kemudian makanannya yang baik-baik ya, jangan lupa basmalahnya. Yang terakhir bersyukurnya dikaruniai anak, gitu ya. Jadi 9 bulan ini dilalui dengan cukup tenang, walaupun emosinya tetap naik turun. Gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian kali ini dokter, kita sapa juga dari hamba Allah. Ini yang bertanya berkaitan dengan seberapa jauh dokter berbincang atau ngobrol dengan janin ini mempengaruhi kondisi emosional seorang ibu, ataupun juga nanti membawa pengaruh pada sifat anak, dokter. Silakan dokter.
1: Sangat. Jadi pada saat 7 minggu itu dia sudah mulai terbentuk semuanya. Jadi ada pertumbuhan pembentukan janin itu 0-8 itu kita sebut embrio karena bentuknya belum sempurna tapi sudah terbentuk. Jantung itu 6 minggu 2 hari, 6 minggu 5 hari sudah berdenyut. Jadi kalau dengan ultrason itu kedengaran duk-duk-duknya kedengaran, ya. Kemudian pada saat 9 minggu itu kami sebut fetus. Fetus itu bayi, sudah lengkap tuh sampai telinga. Di situ dari awal nanti ditiupkan ruh lagi, ya. Kemudian maka fase 40 hari itu meniupkan ruh tuh, ya, itu menyebabkan bahwa hatuhatnya ibu dengan janin 24 jam. Ibu emosi, bayi sebetulnya ada getaran emosi. Mohon izin, contoh kembar aja. Adiknya sakit, kerasa di kota lain katanya sakit. Nah, tapi ini bukan katanya, karena kebetulan, bukan tidak ada yang kebetulan. Allah menciptakan manusia dan saya kebagian anak kembar. Jadi waktu itu anak saya bertanya, "Dek, kakak sakit di Jakarta. Mami, saya juga gak enak badannya. Coba." Itu cuma dalam satu perut dengan tali pusat yang bareng. Apalagi ini satu ibunya langsung ke bayinya. Jadi terasa kalau ibunya cemas, adiknya ikut cemas. Makanya ada juga ilmunya di Jepang, didengarkan musik-musik yang baik. Kita 24 jam dengarkan murotal. Sambil ibu nonton, sambil ibu memasak, dengarkan saja murotal. Jadi adiknya juga tidak ada yang dari kalam Allah itu yang tidak hakiki, kan. Nina dokter bisa keceletot bicara, bisa salah, Masya Allah, ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Tapi dari Quran, dari murotal, gak ada itu 24 jamnya hakiki. Mau tidur didengarkan surat Yusuf, surat Yunus, dan surat Maryam, dan semua satu Quran, gak ada masalah. Sambil masak, sambil ngobrol sama teman, didangukan saja gitu, ya, didengarkan saja. Itu ceritanya bahwa sangat-sangat berpengaruh. Mau dengarkan musik, mau dengarkan musik yang santai, murota, dengarkan jazz, diajak ngobrol yang baik-baik. Berarti balik lagi tadi poin ketiga, selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada bayi kita, husnuzon kepada diri sendiri, bahwa kita dikarunia untuk hamil itu sangat-sangat kuat. Didoakan lagi oleh malaikat, dapat 12 tahun lagi ibadah pahala. Ada tuh, ya, gitu jawabannya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ini semakin beragam, ya, atensi ataupun pertanyaan dari sahabat MK yang bergabung. Kali ini kita sapa juga dari seorang nenek di Bandung, begitu dokter. Ini bertanya berkaitan dengan apakah stres ini bisa memicu keguguran, dokter, dan seperti apa untuk meredakan stres pada ibu hamil yang masih muda usia kandungannya, dokter. Terima kasih. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Stres, betul. Stres dalam hal apa? Itu tadi, karena awalnya merasa bahwa ini kehamilannya bisa enggak, ya, perubahan, ada perubahan hormon kan, suasana hati, trimester pertama, dan pada ibu-ibu muda, ya, bagaimana sebetulnya bisa enggak aku jadi ibu, bagaimana, ya, nanti mau lahirnya di mana, peran barunya gimana. Nah, itu stres. Kemudian stres pekerjaan, membagi pekerjaan dengan di rumah. Ada juga yang stres karena mohon izin suaminya misalnya di luar kota, jadi ketemunya 2 bulan sekali, padahal saya hamil, gak ada teman gitu, ya. Rasanya itu stres bermacam-macam, betul, memicu salah satu hormon yang termasuk hormon adrenalin yang menyebabkan bercampur aduknya rasa emosi yang menyebabkan ada kontraksi. Tapi dalam hal apakah yang menyebabkan sampai keguguran itu tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi memang tidak semua, aduh stres gimana ya saya hamilnya. Ibu nenek akan bilang, ini loh zikrullah, ayo makan, ayo jalan-jalan, ayo lihat-lihat yang senang-senang, boleh supaya gak stres, gak masalah. Jadi stres yang sangat berat, terutama emosi ibu yang memang pada saat muda pernikahannya belum siap. Kemudian mohon izin, finansial itu tergantung. Mau melahirkan dengan yang tidak membayar sama sekali juga pemerintah menyiapkan dan tempatnya baik. Mau melahirkan dengan tempat yang biaya memadai juga ada. Jadi stres itu bermacam-macam. Tapi pada prinsipnya bahwa tetap perubahan hormonal, faktor lelah, mual, perubahan tubuh, khawatir, itu yang menyebabkan stresnya makin besar. Sehingga ada beberapa cara tadi, yang bagaimana mengaturnya, apakah dari makanannya, apakah dari mulai pola hidupnya mulai dirubah, termasuk ngobrolnya sama Allah, zikrullahnya lagi. Gitu ya jawabannya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ini untuk nenek yang mendampingi anak ataupun cucunya ya dalam masa kehamilan. Terima kasih dokter. Kali ini kita sapa dari Cibubur, Cimahi. Ada Mama Iyam yang bertanya, kalau sedang dalam proses persiapan hamil dokter, dan di rumah ada hewan peliharaan seperti kucing, apakah itu akan mempengaruhi proses persiapan hamilnya dokter? Silahkan dokter.
1: Jadi gini, kucingnya ciptaan Allah loh, jangan disalahin dulu, takutnya jadi salah terima ya. Tetapi dalam tinja kucing itu mengandung bakteri atau parasit toksoplasmosis. Nah, si tokso ini jika terkena pada tangan ibu, masuk ke dalam pembuluh darah, menyimpan di rahim, sehingga menyebabkan kecacatan pada janin. Dan bakteri ini tidak mati, hidup juga. Contohnya adalah di sapi yang setengah mateng. Gimana caranya dokter sapi? Kucingnya di rumput, rumputnya dimakan sapi, lalu ikut tuh terbawa di aliran darahnya sapi, lalu ada di pembuluh darahnya, dipotonglah sapinya, makanannya setengah matang, darah yang masih merah itu mengandung toksoplasmosis, sehingga ke janin ada pengaruh untuk keguguran ataupun kecacatan. Sama yang berkebun di tanah, tangannya kena ucing, cuci tangannya nggak cepet-cepet, masuklah di pori-pori. Juga memegang kucing, kucingnya punya lidah, menjilat-jilat daerahnya, buang air besarnya, ee-nya, lalu ke bulu, bulunya dipegang oleh ibu hamil. Jadi sebelum hamil pun kalau bisa usahakan 3 bulan sebelumnya ada ceknya sih, ada tokso IgG IgM, ada unggas burung ayam juga sama ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan darah yang sekarang sudah dikrusialkan dan dirapatkan, nggak terlalu mahal ya pemeriksaan darah itu, tapi dipersiapkan. Jadi kalau menikah, selain persiapan gedung, persiapan walaupun cukup mau sederhana dok, pakaiannya hanya orang tua, persiapkan untuk cek laboratorium, dibiasakan. Selain datang ke ustazahnya untuk mendapatkan wejangan tentang persiapan pernikahan, juga datang ke dokter terdekat, pusat kesehatan terdekat, mau puskesmas, mau posyandu, mau rumah bersalin, mau klinik-klinik, mau rumah sakit yang besar, untuk mendapatkan penjelasan sedikit tentang hal ini, sehingga tidak selalu harus mahal. Ada beberapa cek darah yang harus diperiksa oleh ibu untuk persiapan pernikahan dan persiapan kehamilannya. Itu sebetulnya. Jadi betul, kucingnya gak usah dibuang, tapi yang mau punya anak atau mau hamil atau persiapan pernikahan, jangan pegang-pegang kucing dulu.

0: bertengkar begitu dengan suami sehingga menangis cukup lama, kemudian merasa bersalah ketika sudah reda emosinya, takut kondisinya berdampak pada bayi. Ketika mengalami hal tersebut, apa sebetulnya yang sebaiknya dilakukan setelah merasakan emosi yang bergejolak? Apakah ada konsumsi sesuatu untuk memulihkan kondisi janinnya, atau cukup dengan tadi zikrullah, dokter? Mohon penjelasannya. Silakan, dokter.
1: Ya, pertama kembali ya, zikrullah, bahwa Allah tidak membebani di luar kemampuan. Husnuzon sama ayah, bisa juga ayahnya lelah, ayahnya capek, kitanya juga agak lelah, jadi sama-sama greng gitu ya. Tapi yang kedua, minumlah air hangat yang manis, karena air gula itu nanti diabetes, jangan salah, jangan ketuker. Diabetes kehamilan, sedikit aja ya, 2 menit atau kencing manis dalam kehamilan itu terlalu banyak yang bukan mudah diserap. Kalau air hangat, minuman mineral ya, susu, es krim itu diserap, bisa dipakai energi. Yang manis-manis itu nasi, mie, roti, kue-kue, bolu, gula, nah itu yang menyebabkan diabetes kehamilan. Nasinya 2 piring, dibalik nasinya setengah, diganti kentang, karbohidrat rendah, ditambah ayamnya, ikannya gitu ya. Telur tetap 2, 1 mami, 1 baby, saya suka ngomong gitu. Kalau satu naik turun tangga ke kantor, telurnya habis buat ibu ya. Itu makanan yang menyebabkan menenangkan ya, minuman yang hangat, boleh tambah air jahe, boleh tambah segar lemon, tambah serai, tetapi minuman hangat itu untuk menenangkan. Jadi jangan minum es, katanya es mendinginkan, dok. Es batunya disimpan di kepala, itu dingin gitu ya, supaya gak tegang, kita ngobrolnya nyaman ya. Jadi minumlah hangat, mau teh hangat, teh telang, bunga telang, itu tuh termasuk yang menenangkan. Air jahe yang ada di rumah, sereh hangat itu, sereh itu ya, wangi-wangi sereh, nah itu boleh sangat. Nah sesudah itu mulai lagi bahwa, oh ya, saya ini hamil karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrullahnya alhamdulillah baru 3 kali aja ingat langsung, harus bersyukur ya kan, bahwa wanita hamil ini saya enggak haid 9 bulan. Kemudian dilindungi oleh malaikat. Jadi ya Allah, saya minta doa juga nih, ngobrol juga sama Allah supaya saya jangan emosi gitu ya, jangan mudah emosi, karena memang bahasanya ngajuit gitu kalau bahasa kami di daerah Sunda. Kalau ngobrol sedikit si ayah greng, ibunya ikut greng, udah deh jadi greng-grengan. Jadi begitu harus menahan memang, dua-duanya sebenarnya. Langsung aja istighfar, udah itu kuncinya paling mudah. Istighfar dua-duanya, berhenti. Ingat, yang terbaik, terakhir adalah bicara baik atau diam. Iya kan? Jangan dilanjutkan dalam keadaan emosi. Itu penutupnya ya.
0: Baik. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Widya Stuti untuk jawabannya. Dan Masya Allah itu menjadi atensi terakhir, barangkali sebagai closing statement juga, Dr. Wid, singkat. Oke, untuk jadi penguatan.
1: Oke, nomor satu, kehamilan itu adalah karunia dari Allah. Tidak semua wanita bisa hamil, 10, 20, 30 hanya satu yang bisa hamil. Dan wanita hamil itu suci, gak haid, dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, ditemani Allah 24 jam juga. Satu, harus sangat bersyukur. Apapun zikrullah kuncinya, alhamdulillah. Suami jauh, suami dekat, keluarga jauh, keluarga dekat, masih kontrak, sudah punya rumah, lain-lain itu karena kita memang diberi cobaan yang tentunya. Jangan suudon, husnuzon, berprasangka kepada Allah bahwa saya ini tidak dibebani, tidak dengan di luar kemampuan. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Buka surat Al-Baqarah ayat 286. Sehingga untuk ibu hamil, satu, tidur gizinya cukup, jalannya ringan, ikut kelas-kelas apapun boleh, batasi paparan media sosialnya. Yang ketiga, vitamin Q, Quran, sedekahnya, ngajinya, sholatnya, kemampuannya sebatas masing-masing, bahwa semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya tentunya dari Mina dokter, Dr. Wid, yang baik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu yang kita simak bersama dengan Dr. Widya Stuti di kesempatan pagi hari ini. Mari kita hadirkan doa terbaik untuk guru kita, Dr. Widya Stuti beserta keluarga. Insyaallah senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Di pagi hari ini sahabat MK, alhamdulillah peluang kebaikan masih kami terus hadirkan untuk Anda. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya yang bisa berwakaf, tapi kita semua juga bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Harapanku subur kembali.
0: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini saja, tapi juga tentang bagaimana menjaga kepedulian dan kontribusi kita dalam jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini nantinya akan dibagi menjadi 4 fase dengan masing-masing selama 5 tahun. Yang fase pertamanya dimulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yakni tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli pun menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. IHDR ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan.
2: Radio PIS Ciami, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anak teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ye dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada kan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, mohon tos sehat Bunya. Mohon ya. Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeul Alpha Propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Video Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut alfa porpolis.
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Nukarawas
3: na lam.

0: sepuh di kereyeh nyambuk yang di kereyeh ngalahkan apa-apa berkata yang saya kamar dengan tapi ajakan untuk ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawata sarang ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa poris ikhtiarna ngalangkungan alfa poris nyembuhkan ma ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongnya eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menyelitu ur, nana darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyelitu ur, kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, cobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang ya. Tak kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu karas
2: bapak keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
1: mohon
2: dari paregelnya itu jantan abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
1: alfa propolis
2: alfa propolis alhamdulillah
1: aya karaos
2: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
1: pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
2: barareuh ka puur mah barareuh jam teh rada hareuras
1: hareuras
2: aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh.
2: Sahit deui. Sahit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
1: Sabara kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pantun. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ay ngamama ngamang saali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-12.